0: menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
2: Komisi 3 sudah bertemu pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi hingga mahasiswa.
3: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
1: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dollar, Pak.
4: Sing Dollar. Itu ya. Saksi mana,
6: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
7: Seingat saya, terus Saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
8: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
7: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Harso. Pak,
8: saudara berikan?
7: 10 ribu, Pak.
8: 10 ribu SGD lagi?
7: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah dari Jakarta. Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
10: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
11: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitornya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
9: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
12: introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
13: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
12: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
16: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
16: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
15: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan

0: mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
1: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
0: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
2: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
0: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
5: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
6: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaan semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak, dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program makan bergizi gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji

0: harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: The comprehensive strategic partnership that we have.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
4: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
3: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

98,3 Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada ya. Sudah di jam 7 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian barat nih. Ada yang selamat hari ini mau MPSL lagi atau mau masih MPSL ya, masih perkenalan-perkenalan nih. Atau lagi ada yang mengantri BBM yang masih ngantri ya. Karena tadi waktu Vika berangkat ya subuh tadi di SPBU itu ring road ya. Vika tadi lewat ring road pagi tadi itu di tadi Vika melewati lebih kurang ada 3 SPBU itu. Mungkin ada yang belum buka tapi mereka sudah pada ngantri di situ ya pastinya. Semoga cepat selesai ini permasalahannya ya. Tadi kan berita paginya sudah disampaikan nih apa yang terjadi dengan kendala-kendalanya. Dan mendengar pagi hari ini seperti biasa Vika temenin ya sampai di jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa juga lagu dan informasi akan Vika hadirkan untuk Anda. Dan dialog aspirasi Sumut hari ini kita akan membahas tentang waspada diabetes tipe 2 pada anak dan remaja. Nah nih kan pada anak-anak remaja nih kan kita namanya mungkin jajannya belum terkontrol. Apalagi kalau udah di luar itu kan kadang udah di luar pengawasan orang tua. Apalagi sekarang minuman-minuman viral itu banyak sekali ya, kopi-kopian. Nah apakah bisa jadi dari situ juga nih kan, apalagi sekarang tuh dikit-dikit ngopi yuk. Nah bahasanya tuh udah ngopi yuk gitu dia ya. Ya udah deh untuk itu ya. Pagi hari ini biar makin semangat untuk Anda semuanya menjalani hari apa ini? Hari Rabu ya, sehari Rabu nih untuk kita semua. Ada Yasmin di situ. Ada 420 dengan Vana Merah Jambu.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, diabetes tipe 2 yang dulu lebih banyak dialami oleh orang dewasa, kini semakin sering ditemukan pada anak dan remaja. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup anak hingga dewasa jika tidak dicegah dan ditangani sejak dini. Lantas, seberapa besar ancaman diabetes tipe 2 pada anak dan remaja? Dan apa saja tanda-tanda yang perlu diwaspadai? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut, waspada diabetes tipe 2 pada anak dan remaja. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan dosen Poltekkes Kemenkes Medan, ada Dr. Sup. Dan kemudian yang kedua ada Ketua Persatuan Diabetes Indonesia Persadia Cabang Kota Medan, Profesor Madya Syafruddin Ritonga. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Dr. Sup, dosen Poltekkes Kemenkes Medan. Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Bu.
0: Iya, terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini.
1: Iya, siap, mantap.
0: Iya. Pak, ini kita ketahui diabetes tipe 2 kalau dulu gitu ya, Pak, ya, ini lebih banyak dialami orang dewasa, orang-orang tua gitu ya, Pak, ya, yang umurnya udah di atas 45 tahun. Tapi sekarang justru anak-anak, remaja ini juga sudah terkena begitu. Ini apa kira-kira yang menyebabkannya ini, Pak?
1: Baik, selamat pagi semuanya, RRI Pro 1 SM Medan. Benar sekali bahwasanya fenomena saat ini banyaknya anak ataupun remaja yang terkena menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes itu ya, International Diabetes Federation atau IDF itu merilis di tahun 2025 itu sekitar 589 juta orang yang dia usia 20 sampai 29 tahun itu di seluruh dunia ya itu menderita diabetes. Jadi diperkirakan lagi itu 11,1% itu mereka nggak tahu itu terkena diabetes. Nah itu, dan 252 juta di antara yang 589 juta tadi itu belum mengetahui bahwasanya mereka sama sekali menderita diabetes. Nah, hal ini yang menyebabkan pada anak dan remaja ini adalah terkena diabetes mellitus adalah gaya hidup. Ya. Jadi adanya perubahan dari pola makan dan gaya hidup yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kita ketahui sekarang saat ini remaja ini banyak yang suka ya makanan-makanan yang siap saji, kemudian makanan-makanan olahan, cemilan yang tinggi kalori, serta minuman berpermanis seperti teh kemasan, minuman bersoda, boba, dan makanan-makanan yang juga paling mereka senangi adalah mengandung kadar gula yang tinggi, lemak jenuh, dan kalori yang tinggi. Sementara rendah serat. Dan satu lagi yang kita lihat bahwasanya bagaimana anak-anak dan remaja ini tidak diimbangi oleh aktivitas fisik yang mereka lebih lama di depan komputer, main gadget, nah seperti itu. Sehingga ini menyebabkan satu peningkatan berat badan akibat konsumsi-konsumsi jenis-jenis makanan dan minuman tadi yang mengakibatkan terjadinya obesitas hingga resistensi terhadap insulin yang merupakan awal terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Saya kira begitu,
0: iya,
1: Bu.
0: Iya, ya. Iya. Jadi memang gaya hidup ini yang paling besar sepertinya faktor ya, utama. Pak ya, faktor utama begitu ya. Makanan kekinian itu kan sekarang kalau dikit-dikit viral gitu ya, Pak, ya langsung nih diburu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau sebenarnya apa sih Pak gejala awal gitu ya? Kita ini diabetes tipe 2 ini kan sering tidak disadari gitu ya. Tadi kalau Pak Sup mengatakan ada 11,1% dari total yang 500 juta lebih tadi itu tidak tahu kalau dia ternyata diabetes. Nah, Pak, ini gejala awalnya apa ini kalau untuk diabetes tipe 2?
1: Sebenarnya tubuh itu sudah memberikan responnya. Jadi kalau di situ disebut ada 3SP. Polidipsi, polipagi, poliuri. Nah, dengan 3SP ini sebenarnya itu yang mereka belum mengetahui. Yang dia sering buang air kecil, khususnya pada malam hari, akibat tidak mempunyai ginjal dan kerja ginjal yang berat untuk menyaring glukosa-glukosa yang ada dalam darah. Kemudian polidipsi, ya. Nah, itu sering mereka itu merasa, ini baru minum udah haus. Begitu juga dengan polipagi. Sering merasa lapar, padahal baru makan, lapar. Dan ada gejala juga yang ada itu lemas, seperti itu. Nah, ini gejala 3SP ini yang mereka tidak menyadari sudah ada di dalam tubuh tersebut. Nah, ditambah lagi, mungkin tidak pernah melakukan screening ya atau cek kesehatan misalnya pemeriksaan kadar gula darah. Seperti itu Bu.
0: Iya. Jadi memang ini tanda-tanda yang harusnya diwaspadai gitu ya, Pak ya, sering buang air kecil, sering lapar padahal baru makan gitu, dan ini tidak apa namanya, kadang-kadang kan orang ngerasa aku nih normal berat badannya gitu, tapi kok sering lapar. Kadang ada juga yang seperti itu ya Pak ya. Nah, itu apakah juga perlu diwaspadai ya?
1: Iya, benar. Nah, salah satu juga gejalanya itu yaitu penurunan berat badan yang signifikan tuh. Dari gemuk bisa langsung kurus.
0: Drastis begitu ya penurunannya ya Pak ya?
1: Iya, drastis.
0: Lalu Pak, ini untuk anak khususnya gitu ya, kira-kira nih siapa saja yang memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 dan kapan sebenarnya ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan?
1: Baik Bu, sebenarnya ada yang disebut dengan faktor keturunan, hanya itu seberapa persen ya, ada 10% tingkat kejadiannya kecil. Nah, tadi yang paling besar pengaruhnya saya bilang itu pola hidup dan gaya, ya, pola konsumsi, gaya hidup. Nah, pada ibu ini perlu kita tekankan, ya. Apalagi ibu yang hampir itu disebut diabetes gestasional itu, Bu. Itu bisa terjadi dari ibu nanti melahirkan bayi dicurigai kalau memang berat badannya sampai 5 kilo ke atas seperti itu sudah diwaspadai. Nanti dokter-dokter anak sudah akan tahu bahwasanya itu menunjukkan satu faktor indikasi bahwasanya terjadi diabetes mellitus gestasional pada ibu yang nanti akan terjadinya dilihat dari berat badannya berlebih.
0: Jadi kalau
1: peran ibu sangat besar sekali di sini untuk mencegah bagaimana tidak terjadinya diabetes mellitus pada anak dan remaja. Begitu juga peran sekolah dan peran tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kesehatan tentang penyakit diabetes tipe 2 ini, karena ini akan merusak organ-organ tubuh nanti seperti ginjal, bisa ke jantung, bisa retinopati, kebutaan seperti itu.
0: Itu nanti akan dampak jangka panjangnya seperti itu ya Pak ya?
1: Dampak jangka panjangnya, iya.
0: Pak, kalau dulu kan orang berpikirnya gini nih, nggak perlu takut karena nggak ada riwayat ataupun keturunan genetik begitu ya Pak ya, karena genetik ini pengaruhnya lebih besar. Ternyata enggak ya, justru gaya hidup yang lebih besar ya, atau ada persentasenya tadi yang disampaikan Pak Sup seperti apa Pak?
1: Jadi sebenarnya persentase untuk misalnya ayahnya sakit gula gitu ya, nanti anaknya akan menderita diabetes juga gitu. Kalau orang awam kan bilangnya gula itu diabetes. Ibunya misalnya diabetes, nanti anaknya itu kecil Bu. Nah, sekarang adalah faktor yang paling besar itu adalah gaya hidup dan itu tadi pola makan yang tidak sehat tadi seperti itu. Nah, itu paling faktor terbesar. Jadi itu bisa dicegah. Nah, walaupun orang tuanya menderita diabetes mellitus, itu bisa dicegah untuk tidak diturunkan kepada anak gitu. Apabila tadi pola hidup dan gaya hidup itu yang harus dijaga.
0: Begitu ya. Jadi memang pola hidup ini jadi tantangan ya Pak ya, karena susah gitu ya, karena nahan selera gitu ya.
1: Nah sekarang kalau kita lihat Bu, apa-apa kita bisa pesan, anak remaja itu main gadgetnya berjam-jam main game tanpa disertai oleh aktivitas. Sementara dari kebutuhan aktivitas itu untuk seimbang harus 60 menit paling tidak setiap harinya dilakukan pergerakan. Nah, dia di sekolah duduk, di sekolah juga jajan manis-manis, semua makanan manis. Nanti di rumah, sampai rumah juga di kamar, main game, main gadget. Nah, ini penyebab pertama.
0: Ya, Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Ibu Sri Suryani, bisa ditanggapi ya, Pak? Seperti apa Bapak menilai peran pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait seperti Balai POM terutama untuk jajanan yang dijual bebas? Nah ini tadi kan faktor utamanya nih jajanan yang sering viral-viral tapi nggak sehat, silakan Pak.
1: Iya, nah oke baik Ibu Suryani, terima kasih untuk respon pertanyaannya. Nah sebenarnya pencegahan pertama adalah di tempat-tempat sekolah ya Bu, karena anak itu kan lama juga di sekolah dari pagi sampai siang atau bahkan kalau kuliah sampai sore seperti itu. Nah, bagaimana pengawasan dari BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan? Kalau bisa dibuat satu regulasi atau kebijakan untuk setiap produk-produk makanan itu harus rendah gula seperti itu. Nah, bagaimana pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu bisa memberikan satu ketegasan di dalam produk-produk makanan. Dan mereka kan untuk produk makanan itu kecuali pedagang-pedagang acongan-sorongan, misalnya jajanan-jajanan yang di sekolah seperti itu. Tapi kalau produk-produk yang makanan siap saji itu kan itu aku harus mendaftar ke BPOM kan Bu, untuk izin edar bahwasanya itu sehat atau tidak. Nah, di situ BPOM bisa mengawasi seperti apa kadar tadi yang kalorinya tinggi, gulanya tinggi, seperti itu harus membuat satu kebijakan untuk mengeluarkan izin edar daripada BPOM tersebut. Nah khusus guru di sekolah, misalnya di taman kanak-kanak, SD, SMP, sampai SMA. Karena tingkat anak-anak sekolah SMK yang terkena cuci darah atau gagal ginjal banyak kok sudah kasusnya di rumah sakit. Nah ini bagaimana peran guru di dalam memberikan edukasi atau tenaga kesehatan, misalnya puskesmas harus bekerja sama dengan sekolah yang memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, jajanan yang dijual belikan di kantin atau dagangan-dagangan atau di lokasi-lokasi sekolah itu juga harus diberikan satu pengawasan untuk menyajikan yang rendah gula seperti itu.
0: Ya. Baik, Pak Soeb, terakhir ini Pak, apa pesannya gitu ya Pak ya, mungkin ada langkah-langkah sederhana gitu ya Pak ya yang dapat dilakukan orang tua, sekolah maupun masyarakat begitu ya Pak ya, untuk mencegah diabetes tipe 2 sejak usia dini, silakan Pak.
1: Jadi langkah-langkah yang bisa dilakukan terutama orang tua dulu ya Bu, karena

0: dan remaja lebih banyak mengkonsumsi sayur, dibiasakan makanan sayur-sayur, buah-buahan, seperti itu ya.
1: Real food ya Pak ya.
0: Protein yang sehat seperti ikan, telur, tahu, dan tempe, seperti itu. Jadi bagaimana mengurangi konsumsi makanan-makanan yang cepat saji, seperti itu. Jadi jangan diikuti kemauan anak, harus KFC, harus burger, harus Dunkin, seperti itu. Yang tinggi-tinggi lemak semua dan tinggi-tinggi gula.
1: Harus tegas ini orang tua ya Pak ya?
0: Iya benar. Begitu juga harus kerjasama dengan pihak sekolah. Dan petugas kesehatan yang ada di puskesmas bekerjasama dengan pihak sekolah. Seperti itu pengawasannya Bu, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menekan angka kejadian penyakit diabetes melitus pada anak dan remaja.
1: Ya baik Pak, terima kasih Pak Soeb sudah berbincang di RRI pagi ini. Jadi memang ini tugas kita bersama ya Pak ya, orang tua, masyarakat, sampai pihak terkait ya Pak ya, ikut mengawasi juga nih agar anak-anak kita bisa terhindar dari diabetes tipe 2. Terima kasih sekali lagi Pak Soeb sudah berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Pak.
0: Ya, pagi.
1: Dr. Soeb, dosen Poltekkes Kemenkes Medan, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Profesor Syafruddin Ritonga, Ketua Persatuan Diabetes Indonesia Persadia Cabang Medan. Kami kembali mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat maraknya kasus diabetes tipe 2 yang saat ini tidak hanya diderita oleh orang tua tapi juga sudah terkena pada anak-anak dan juga remaja? Kita mau tanya nih, trennya seperti apa kalau di Kota Medan? Kita tanyakan langsung pada Profesor Syafruddin Ritonga, Ketua Persatuan Diabetes Indonesia Persadia Cabang Kota Medan. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
2: Salam Bu Budia, selamat pagi para pendengar RRI di mana saja berada.
1: Iya, apa kabar pagi ini Prof?
2: Iya. Pagi ini menikmati kemacetan nih.
1: Oh iya, kena macet. Antri BBM gak ini Prof?
2: Iya.
1: Terkena antri juga ya Prof ya. Iya Prof, ini kita membahas terkait diabetes tipe 2 yang sekarang ini sudah banyak ya terkena pada anak-anak dan remaja. Kalau Prof melihat, kita mau tahu juga nih, apakah seperti apa begitu ya gambaran kasus diabetes tipe 2 di Kota Medan khususnya pada anak dan remaja saat ini Prof?
2: Ya baik Bu Adia dan para pendengar RRI yang saya muliakan ya. Nah memang kalau kita lihat dari kacamata angka diabetes terutama untuk anak sangat meningkat tajam ya. Ini mungkin dipengaruhi oleh salah satu pola gaya hidup yang bermalas-malasan, yang menikmati makanan-makanan yang siap saji, dan memang aktivitas yang kurang sehingga menimbulkan tingginya angka diabetes itu, Pak Media.
1: Ya, Prof, mungkin Persadia punya data, Prof, peningkatannya ini seberapa besar begitu ya, kalau mungkin dari tahun ke tahun trennya meningkat begitu.
2: Kalau secara global angkanya sangat tajam, bisa hampir 50 kali lipat lah ada peningkatan data yang terekam itu.
1: Luar biasa
2: biasanya
1: ya,
2: sih
1: Prof.
2: Kalau untuk Sumatera Utara ini, kalau kita gabungkan angkanya, diabetes, angka penderita diabetesnya termasuk ranking 5 terbesar di ini, Indonesia, Sumatera Utara. Dan kalau di Indonesia sendiri kita sekarang posisinya 5 terbesar dunia ada untuk penderita diabetes ya. Baik dia tipe 1 maupun tipe 2 gitu Mbak Budia.
1: Iya. Iya, Prof. Jadi memang agak sulit ya Prof ya, tanpa disadari karena ini kebiasaan sehari-hari akhirnya terakumulasi gitu ya, tahu-tahu sudah terkena diabetes begitu ya Prof ya. Jadi tantangan apa nih Prof yang paling sulit begitu ya yang dihadapi keluarga terutama ini ya setelah anaknya ataupun kita didiagnosa menderita diabetes tipe 2 ini Prof?
2: Biasanya begini Bu Dia, biasanya pasien itu dia tidak tahu dia telah menderita diabetes ya. Ya biasa.

0: Karena 50% biasanya pasien itu dia tidak tahu dan terkena diabetes. Nah, setelah kena diabetes, dia berobat, baru terdeteksi diabetes, kita udah terlambat kadang mengobatinya. Kan. Kadang komplikasinya kan tinggi dia. Yeah. Sehingga memang kalau kami dari Persedia, yang biaya, Persedia itu sendiri adalah Persatuan Diabetes Indonesia. Ya, saya jelaskan sedikit dulu Bu Diaya. Yeah. Di situ dia ada penderita diabetesnya, di situ ada dokternya, di situ ada ahli giginya, di situ ada komunitas-komunitas yang bergabung dengan diabetes dia. Jadi, nah, di sini biasanya kita itu jemput bola untuk menghalu-halukan diabetes ini, seperti yang dibilang Pak Cep tadi. Jadi kita memang mengharapkan keluarga itu adalah garda terdepan
1: mencegah begitu ya Pak?
0: Mencegah angka diabetes, terutama di kalangan ibu-ibu. Karena ibu ini adalah faktor terdekat di dalam rumah tangga. Kalau bisa ibu-ibu ini adalah garda terdepan yang kita harapkan untuk mencegah angka peningkatan diabetes itu.
1: Nah, ajakan Persadia seperti apa Pak? Dari keluarga gitu ya, dari tatanan keluarga, apa yang harus dilakukan agar ataupun untuk mencegah diabetes tipe 2 ini, Prof?
0: Ya, kalau kita sih dari Persadia, khususnya Sabang Medan, dan Persadia itu semua ada di Indonesia ya Bu ya. Ada di setiap unit-unit, di rumah sakit juga ada unitnya. Jadi kita itu selalu mengadakan edukasi, jemput bola ke masyarakat. Kita tahu kan angka diabetes itu jangan menggelembung. Karena diperkirakan nanti 2035 Indonesia ini kita akan nomor satu terbesar loh penderita diabetesnya Bu Dia. Jadi dari sekarang kita harus wanti-wanti. Salah satu Persedia itu adalah tugas mulianya jemput bola. Jemput bola itu baik ya ke kantor pemerintahan, ke masyarakat. Tidak apa-apa, kita selalu menyuluh Bu Dia hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menghalau-halaukan diabetes itu. Karena kita tahu diabetes itu adalah salah satu pembunuh stent killer nomor 3 ya setelah jantung dan jalan raya. Jadi ini salah satu upaya kita terutama untuk generasi muda, anak-anak sekolah. Mereka ini kan diharapkan nanti masa emas 2045 nanti. Jadi setidaknya Persedia itu ikut menekan angka diabetes itu sekecil mungkin. Kalau bisa Bu, boleh dikatakan, kalau bisa cuma kita ajalah yang penderita diabetes. Apalagi saya kan memang berlatar belakang adalah penderita diabetes. Saya udah hidup dengan diabetes kurang lebih 40 tahun buat dia. Tapi bisa hidup seperti orang normal.
1: Karena sudah paham ilmunya gitu ya Prof ya, tadi paket lengkap ini Persedia, di situ ada pasiennya, di situ ada dokternya, ada ahli gizinya gitu ya. Prof, kalau dari edukasi-edukasi yang dilakukan oleh Persedia begitu, apakah seperti apa sih respon dari masyarakat nih khususnya orang tua? Karena kita ketahui sekarang ini memang banyak sekali orang tua yang tidak bisa begitu ya Prof ya, menyediakan ataupun memberikan makanan sehat begitu kepada anak, sehingga memang pilihannya adalah jajan gitu ataupun beli di luar karena memang kondisi saat ini. Bagaimana Prof Persedia mengedukasi ini?
0: Ya, salah satu memang yang kita harus memahami anak itu adalah menjaga jenis kalori ibu ya. Kita tahu kalau diabetes ini kan maaf katanya selalu makan yang berlebihan. Tapi udah dijelaskan Pak Cuep, kadang dia makan kuat, badan mengurus terus. Nah kemudian salah satu, kita harus membatasi kalori untuk anak. Saya sangat setuju itu. Orang normal itu hanya bisa makan 1.800 kalori satu hari. Itu pun harus kita bagi tiga dia. Ada tiga makan besar, ada tiga makan kecil. Coba ibu bayangkan, ibu dia bayangkan aja kalau dia 800 kalori satu kali makan udah 2.000 sekian kalori udah lewat.
1: Sudah lebih
0: nah,
1: ya.
0: Nah, inilah salah satu pemahaman yang harus kita berikan ke masyarakat. Nah, harus kita mengetahui namanya ada 3J ya, jenis, jumlah dan jadwal. Nah, kita tahu bahwa orang diabetes itu kan makannya selalu lapar itu. Lapar, sering haus. Jadi dia makannya selalu. Sikit-sikit makan. Seharusnya Dia kan sedikit-sedikit makan, kata Sunda Rasul itu. Ini sedikit-sedikit makan. Jadi sehingga angka diabetes itu melambung tinggi terus.
1: Iya, Prof, mungkin ada tips sederhana, Prof, karena kan sulit menghitung-hitung kalori. Ini sudah belum nih, sudah tercukupi belum gitu ya. Ini sudah 2000 kalori, jangan-jangan sudah lewat misalnya begitu ya. Nah,
0: iya,
1: tips-tips benar. Sederhananya seperti apa, Prof, untuk masyarakat?
0: Jadilah kita dokter bagi kita diri sendiri kita, Bu Hadia. Jadi yang perlu itu, satu itu kalau diabetes apa persedia itu mengenal dengan jamu. Ya obatnya jamu.
1: Apa itu, Prof?
0: Jaga mulut saja, jamu mulut.
1: Jaga mulut ya, bukan kunyit asam ya.
0: Jaga mulut, kemudian itu kan harus kita saring lah, makanan-makanan, kemudian yang hindari yang manis. Kalau udah terkena diabetes, hindari yang manis-manis. Nah, kemudian kalau tidak mempan lagi jamu, ya tambah lagi jamu pahit. Jamu pahit itu jaga mulut, pelihara hati. Nah, jangan pula saya ibu dia yang punya mobil, saya yang naik ambulan. Nah, ini dia. Atau ibu
1: dia. Itu besar dia. Juga ya, Prof ya. Itu berdampak juga ya, Prof.
0: Ya positif thinking lah. Jangan ibu dia yang beli kulkas yang kedinginan, jangan seperti itu.
1: Iya. Baik, Prof. Jadi memang agak sulit ya, Prof ya, jaga mulut ini agak sulit, Prof. Karena sekarang ini kan mudah sekali gitu kita mendapatkan makanan, misalnya begitu ya, tinggal ada di ujung jari saja nih kalau mau pesan makanan begitu. Nah, ini kan sulit, Prof.
0: Iya, benar Bu Odia. Apalagi di Medan, cuma dua makanan, Bu Elia. Enak dan enak sekali. Iya. Wah, gimana itu? Kembali ke diri kita lah, Bu Elia.
1: Baik. Iya, Prof. Terakhir, Prof. Ini pesannya, Prof. ya, untuk masyarakat, khususnya untuk orang tua, gitu ya. Untuk ayah, untuk ibu, gitu ya. Bagaimana nih agar dapat melindungi anak-anak dari risiko diabetes tipe 2 sejak dini, Prof?
0: Baik, Bu Adia, ini adalah sangat bagus ya, Bu Adia. Bagi ibu dan bapak di keluarga, ya, saya dari berkaca dari pengalaman saya ya, Bu ya. Kita ini seorang diabetes itu memang susah, sangat susah ya. Kalau bisa dibilang diabetes itu adalah opung dari segala penyakit. Nah, apabila kita udah terkena diabetes, kita jangan berkecil hati, Bu Hodia ya. Kita tetap semangat. Kemudian kita harus ikuti dari dokter, jaga makan, ya pelihara hati. Nah, kemudian, kalaupun kita sudah terbenar-benar terdeteksi diabetes, dia yang bisa mengobati dirinya. Jadilah dia ada dokter bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian, kalaupun kita udah penderita diabetes, makanlah obat, ya, makan obat, ikuti anjuran dokter. Nah, kalau kita makan obat dua goni juga, Bu Audia, enggak ada gunanya sepanjang pola makan kita dan pola pikiran kita jaga dengan baik. Nah, itu dia, Bu Audia.
1: Iya. Jadi kita harus jadi dokter bagi diri kita sendiri gitu ya, Prof ya.
0: Iya, benar.
1: Walaupun jangan kecil hati karena ini bisa dikendalikan ya, Prof ya. Ini contohnya ya, ada Prof Syafruddin.
0: Iya, benar. Iya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Iya.
1: Dan ingat jamu tadi ya, Prof ya, jaga mulut. Kalau enggak mempan ditambah pahit gitu ya, Prof ya.
0: Jamu pahit.
1: Ya. Baik, Prof. Ya, terima kasih Prof sudah menyempatkan waktunya berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Prof.
0: Baik, selamat pagi Bu Dia, selamat pagi para pendengar RRI di mana saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Profesor Syafruddin Ritonga, Ketua Persatuan Diabetes Indonesia Persadia Cabang Kota Medan. Terima kasih sudah berbincang di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami, Dr. Soeb, dosen Poltekkes Kemenkes Kota Medan. Dan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Waspada diabetes tipe 2 pada anak dan remaja. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sudah di jam 8 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Kalau kita melihat ini cuaca mendung-mendung manja, jadi kalau untuk Anda yang mengantri BBM ya, mungkin mesti mengantri BBM. Mesti mengantri kan ya? Oh dia.
1: Gimana?
0: Masih mengantri ya?
1: Masih mengantri panjang mengular dan macet tinggal jalan.
0: Nah, jadi karena masih mengantri dengan cuaca seperti ini setidaknya membantulah. Jadi sudah emosi mungkin karena minyaknya lama, tambah cuacanya panas, jadi kan makin emosi. Ini dikasih Allah ini kayak apa sih namanya, kemudahan sedikit lah itu wajang saja kali. Oke deh kalau gitu. Dan mendengar, seperti biasa ini kan hari Rabu ya, kita akan dialog hal bukan dialog, kita ini bakal halo RRI seperti biasa ya, tapi nanti tepat di jam 9 nanti ya. Tapi ini Vika ada informasi sedikit ini yang kita lansir dari rri.co.id. dugaan kekerasan seksual ya, mahasiswa USU, Satgas PPK lakukan pendampingan korbannya, dilansir dari rri.co.id. Jadi kasus kekerasan ini terus mencuat di Universitas Sumatera Utara, dan kasus ini ditemukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Fakultas dan Fakultas Kedokteran USU. Jadi kasus ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama juga di akun Instagram gitu. Ini mengunggah pelaku dugaan kekerasan ini disebut berinisial JFG gitu. Jadi merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran USU angkatan 2025. Jadi kalau Anda ingin membaca selengkapnya ya, Anda bisa mengakses di website resmi kami di rri.co.id.

0: Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspun.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Sembilan empat koma tiga pro satu RRI kanal informasi dan inspirasi sesuai dengan tagline ya, suara Anda solusi bersama. Oh iya, di sini kita mencari solusi, tapi nggak enak kalau kita sendirian. Bagaimana kalau kita menghadirkan seseorang ke studio?
1: Wah, baiklah Rafika Putri.
0: Ya. Saya mencari personil.
1: Mencari personil. Kita kurang satu lagi gitu.
0: Kita nanti cari orang satu lagi
1: biar
0: ya.
1: Biar kita jadi diva ya kan.
0: Trio. Ini
1: nih, sini.
0: Sini kamu. Itu kan, tuh.
1: Dia jaga katanya kayak gitu.
0: Dia
1: ya
0: jaga
1: kan?
0: Ini tahu.
1: Oh, jaga itu.
0: Ini maksud apa sih namanya?
1: Pekerjaan BRT.
0: Bukan.
1: Jadi
0: ini jalan karena kan kita lagi di apa ya?
1: Oh, lagi diskon ya?
0: Bukan. Oh, kalau kita bilang krisis juga enggak ya. Mungkin ada sedikit keterlambatan.
1: Oh, gitu.
0: Penyaluran BBM.
1: Awalnya aku gini gitu kan dari kejauhan gitu tuh dari kemarin sih kayak gitu kan. Wih, itu ada apa tuh rame-rame kayak gitu kan. Maklum lah jiwa reporter posternya ini meronta-ronta kayak gitu. Aku kira ada hal, mungkin ada insiden atau apa. Terus juga kemudian kedua aku coba berpikir positif aja. Oh, mungkin ini ada lagi diskon gitu di jalan gitu kan.
0: Atau konten kreator nggak sih kayak bagi-bagi gitu?
1: Konten kreator.
0: Konten kreator kayak ini kan sering tuh buat konten isikan ya minyaknya di belakang sekian gitu.
1: Oh gitu. Oh iya, konten kreator seperti itu atau ngisi ini dia kan volunteer ngisi-ngisi apa namanya?
0: Iya
1: form gitulah kayak gitu kan. Memang perlu ada juga volunteer di situ. Jadi bagaimana perasaan Anda menunggu berapa lama kak Anda di sini? Coba tebak kayak gitu kan. Anda kan ngantri di sini berapa lama? Kira-kira berapa menit? 25 menit, 30 menit.
0: Ada kuesionernya.
1: Ada kuesionernya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Nanti kalau misalnya jawabannya itu benar, dia mendapatkan 1 liter bensin.
0: Pertamax turbo.
1: Gitu kan. Lagi masih ngantri ya?
0: Masih.
1: Aduh.
0: Masih. Tadi pagi subuh tadi kan aku ngeliat itu di 3 SPBU di daerah Ring Road itu semuanya jadi pejuang subuh.
1: Widih.
0: Ditemani dengan parfum malaikat subuh.
1: Oh iya, luar biasa. Jadi mungkin gini taktiknya salah.
0: Gimana?
1: Mungkin mereka malamnya udah berpikir gini, ya udahlah kayaknya subuh kan orang kan masih belum banyak yang beraktivitas.
0: Bener.
1: Kita ngantri minyaknya subuh aja.
0: Ternyata
1: ketiba datang.
0: Ternyata semua orang di subuh.
1: Di
0: ya.
1: Subuh.
0: Tapi kalau aku punya jam-jam khusus yang orang tuh beneran enggak ada.
1: Jam berapa?
0: Aku nggak mau spill. Nanti ketika aku bilang spill di udara, mereka ikut semua di situ. Jadi aku gimana?
1: Nggak boleh, harus berbagi dong. Kita namanya sekarang kita program Halo RRI. Jadi kita berbagi solusi.
0: Suara Anda solusi pertama.
1: Nah,
0: jadi begini, kita sebagai rakyat Indonesia kan ini saling bantu membantu memberikan informasi.
1: Betul.
0: Ya kan? Ya udah, saya rela. Ini gini deh.
1: Ini akurasinya berapa
0: ini
1: persen?
0: Ini akurasinya kita bisa bilang 80%.
1: Oke.
0: Jujur. Aku belum pernah mengalami namanya ngantri. Di waktu kita ngantri. Satu, saya sudah kembali ke yang turbo itu.
1: Yang merah ya?
0: Yes.
1: Yeah.
0: Mungkin gini lebih tepatnya.
1: Biar kok apa tuh?
0: Coba ngantri di jam-jam seperti jam 10 pagi. Atau juga di jam-jam seperti di jam 2 siang. Nah itu kan kalau mungkin ya berkurangnya satu, orang-orang sudah pada di kantor, sudah pada di sekolah. Hindari jam-jam yang mungkin pulang sekolah gitu dia. Jangan nanti, maksudnya lebih tepatnya berbagi aja gitu loh. Jangan kita semua tuh kayak oh jam segini katanya semua jadi di situ. Jangan gara-gara ini kita meninggalkan pekerjaan. Jadi mungkin untuk orang yang misalnya nih, untuk ibu rumah tangga atau mungkin orang yang bisa keluar di jam segitu, isi dulu. Jadi kan nanti dia nggak akan mengantri di sore. Sore itu menjadi menurutku untuk orang-orang yang bisa ngisinya sore atau jam berapa lainnya itu lebih lempeng lagi gitu dia. Dan jangan egois.
1: Jangan emosi, jangan egois
0: yang gini. Kita semua butuh.
1: Yes.
0: Ya, kita semua butuh. Jangan hanya memikirkan diri sendiri.
1: Maksudnya?
0: kalau misalnya kebutuhan di tangki itu hanya 50 ribu, ya udah 50 ribu, jangan Anda bawa embel-embel jerigen dua.
1: Nah kalau itu nggak boleh,
0: itu
1: memang
0: nggak boleh, yeah. Seperti itu ya kan. Apalagi nanti dengan PD-nya mungkin Anda bilang, alah salam tempelkan aja, hey, nggak boleh kayak gitu. Dan tidak seperti itu juga gitu. Kita semua
1: jangan
0: semuanya,
1: ya, Dek, jangan.
0: Kita ini semuanya butuh. Jadi mari gunakan hati dan pikiran kita, gila.
1: Yuh, bahasa kemarin itu tua kali kisana.
0: Ya di usia saya yang baru menginjak 21 tahun ini.
1: Oh iya. Yeah?
0: Yes. Jadi saya itu harus lebih bijak. Jadi seperti itu Odi. Odi ada enggak sih
1: trik-trik? Jarang-jarang umur 21 tahun ini bijak sekali kayak gitu. Kan kebanyakan nonton ya itulah ya.
0: Drama Cina. kalau Odi gimana ya?
1: Kalau aku sih trik aku sih gimana ya? Seperti yang udah aku katakan di awal tadi gitu, ke kita-kita ngobrol di belakang mic tadi. Aku tuh ngelihat kalau cuacanya oke, enak mendukung, ya udah aku ngantri aja tuh di situ, karena ibaratnya tuh nggak panas-panas sekali. Bener. Gitu sih. Jadi kalau triknya itu memang kalau Rafika katakan kalau jam 10 tadi ya,
0: ya sekitar jam 10
1: memang itu masih ada tapi nggak terlalu mengular. Yes, seperti itu. Bener. Kan kemudian juga itu udah aku lewatin di jam-jam berapa kemarin ya, jam-jam 12 lewat sih, jam-jam makan siang.
0: Nah itu banyak orang keluar
1: ya di situ juga, cuman nggak begitu banyak juga. Gitu kan. Tapi yang paling expert aku selalu sama ibu-ibu nih ya. Jadi saking dia udah panas kayak gitu ngantri, dia bawa payung loh.
0: Dia udah tahu, jangan-jangan udah dibekalinya ini untuk minum, ini untuk makan, yeah. Gitu. Tapi perlu loh, biar kita tuh nggak merasa apa ya kita bilangnya, nggak merasa kosong.
1: Nggak merasa kosong daripada kita ngantri, kita bengong, kerasukan, heboh nanti gitu, pada bubar.
0: Kan? Sama ini.
1: Itu salah trik juga loh.
0: Itu benar.
1: Pura-pura kerasukan ya.
0: Jadi gini juga Adi. Jadi untuk kita juga gini. Kalau misalnya kita udah ngantri, yes. Ini ya, kita udah salah satu triknya. Kalau kita sudah ngantri, antri aja. Enggak perlu kayak aduh padat, pindah. Enggak usah. Itu malah menghabiskan BBM-mu, sisa-sisa BBM-mu.
1: Yeah.
0: Udah antri aja, ikuti aja jalurnya, enggak usah ngotot, enggak usah emosi. Kalau orang maju, kita maju. Kalau dia diam, kita juga diam di situ. Maju lagi gitu dia.
1: Dan pagi hari ini kita di Halo RR kita juga menghadirkan salah satu pengguna ataupun juga konsumen yang
0: mobil
1: sudah
0: listrik.
1: Mobil listrik. Ini mobil listrik atau kereta listrik nih? Mobil listrik ya. Oke, kita tanyakan dulu kayak gini dengan salah satu konsumen dengan
0: penjualan.
1: Bukan penjualan, penjualan listrik dia ya. Penggunaan jasa listrik ya.
0: Mobil listrik,
1: mobil listrik.
0: Kendaraan listrik.
2: Bus listrik.
1: Bagaimana Anda menanggapi fenomena seperti ini nih? Dengan ibu siapa dulu nih, Bu? Dengan Dek siapa?
0: Kakak
1: siapa, Kak?
2: Mbak.
0: Mbak, jangan sampai keceplosan panggil saya Mbak.
2: Kenapa?
1: Panggil saya tante. Mbak Yasmin ya.
0: Yes.
2: Nanya atau udah tahu sih?
1: Nanya.
0: Benar. Gimana nih?
2: Udah tahu gak ya?
1: Ya jadi nggak tahu. Okay. Gimana tuh?
2: Apa ini? Sebagai pengguna bus listrik
0: ya, ya. Melihat fenomena Medan ini kan lagi banyak event ya. Event mati lampu.
1: Event apa lagi?
0: Event Nasar. Ya kan?
2: Tidak sama gak satu event itu kayaknya. Yes. Ya.
0: Terus juga ya ini lagi minyak langka.
1: Di hari ketiga nih ya.
0: Yes.
2: Nah sebagai pengguna bus listrik sih kayaknya aman-aman aja ya. Sejauh ini, masih aman. Belum tahu nanti. Karena kan biasanya abis BBM langka tiba-tiba listrik padam.
0: Oh my gitu. God. Ternyata batu baranya belum terkirim.
1: Oh iya.
2: Karena BBM-nya langka. Jadi distribusi batu bara itu tidak menyeluruh.
0: Paten kali.
2: Okay. Jadi kayak pengguna bus listrik itu belum berdampak. Malahan orang itu karena BBM yang langka, jadi pada menggunakan bus listrik.
0: Wow.
2: Karena kan langka gitu kan. Jadi kayak bus listrik ya semakin padat dan dengan yang apa ya bus listriknya itu kan juga terbatas gitu ya modanya, moda transportasinya. Jadi itu ya harusnya nambah moda transportasi bus listrik ya. Kok bebelit gitu ngomongnya. Jadi harus ya nambah ya, apalagi karena antrian BBM ini orang kan malas ngantri. Ya. Jadi di rumah tuh juga ya udahlah nek yang lain aja cari. Jadi ya udah salah satunya itu bus listrik menjadi opsi.
0: Bener.
2: Yang membuat orang banyak menggunakan bus listrik. Jadi ya nggak amannya itu ya rebutan kursinya.
1: Ini menjadi salah satu kayaknya saingan lah ya.
0: Berdiri boleh kan nek bus listrik?
2: Boleh, cuman kan dia dibatasi juga.
0: Oh.
1: kalau, di pangku nggak boleh di situ.
2: Apa?
1: Di pangku kalau misalnya kita berbaik hati gitu nggak boleh. Kasihan kita lihat dia berdiri kan. Sini di pangku.
0: Sini sama Bang aja deh. Toto kenalan ya kan. Ih, indah kali cintaku
2: bisa menjadi bus listrik. Pangku-pangkuan boleh, tapi space-nya itu nggak cukup untuk pangku. Okay. Karena kan dia tuh space-nya kan cuman untuk kaki aja tuh udah agak pas-pasan.
0: Oh
2: gitu,
0: iya
2: ya.
0: Lagi. Aku
2: jadi kalau untuk mangku bener. Orang itu mau seberapa sempit tempatnya.
0: Tapi benar ya, ini kalau dia cerita sedikit pengalaman di bus listrik ini kan. Nyaman. Tapi aku lupa sih namanya apa. Aku tuh kalau di ruangan sempit tuh kayak yang sesak nafas gitu tau. Apa sih namanya
1: apa ya,
0: itu?
1: Ketakutan trauma tersendiri.
0: Takut
1: di ruangan
0: ya.
1: Sempit ya.
0: Yes, lebih kayak gitu. Aku jadi kayak yang itu agak enggak cocok di aku. Kayak gitu. Jadi kayak yang jangan di pangku. Saya mau di depan.
1: Gantikan
0: supirnya aja. Karena saya sendiri itu lebar kayaknya.
1: Kalau gantikan
0: gitu.
1: Supirnya jadi karena aja ya.
2: Enggak ada kan.
0: Enggak ya, ada.
1: Aja lo.
0: Kalau Borneo eta.
2: Mau di atas atau mau di dalam gitu.
0: atas tarung. Nih gitu. Jadi nih mungkin ya untuk pendengar, untuk Anda yang aduh enggak bisa kerja nih karena bensinnya, atau kadang kan kita bilang malas udah capek gitu kan. Mungkin ayo dulu kita lebih memberdayakan si kendaraan umum tadi ini, kayak bus listrik kan ada gitu juga ya.
2: Tapi kan cuman bus listrik ya yang pakai listrik gitu kan. Sisanya kan transportasi seperti angkot, becak dan itu kan rata-rata pakai BBM kan.
1: Iya pakai BBM mereka.
2: Jadi kasihan juga karena orang itu kalau enggak ada BBM ya enggak bisa nari.
1: Kan sempat viral juga tuh di beberapa media sosial gitu, sampai abang-abang becak itu sampai dia ngamuk-ngamuk seperti
0: iya.
1: itu. Karena itu dia tadi ibaratnya dia waktu untuk mencari penumpang itu habis di situ.
0: Benar.
1: Dan paling menyedihkan juga ada ibu-ibu juga udah ngantri dia dari siang ke malam sehingga udah mau diisi nih. Habis minyaknya, bensinnya itu, Pertamina-nya itu. Gitu. Kan sedih, dia nangis loh di situ loh. Jadi kita ngelihat fenomena-fenomena ini ya udahlah, maksudnya segeralah teratasin. Karena di sini ada juga beberapa oknum yang mengambil kesempatan, dalam artinya aduh enggak dapat lagi kita ngambil ya minyak ketengan. Luar biasa bro harganya kayak gitu kan.
0: Tapi katanya sampai ongkos ojol tuh naik tau.
1: Ya mem ya,
2: ya pastinya pasti naik.
0: Semalam jadi aku pesan makan. Udah ya. Jadi pesan makan itu aku tanya nih sama si ibu. Ibu BBM langka. Udah. Aku bilang ada ngantri enggak tadi? Ada. Berapa lama? 1 jam.
1: Oh, ini ojolnya ini ibu-ibu.
0: Yes. Kemarin kan pesan makan di sini dia bilang ngantrinya lebih kurang 1 jam. Jadi kan waktu dia tuh dapat istilahnya apa ya, si customer tadi terpotong. Jadi kan mereka nih mau enggak mau harus matikan dulu si aplikasi gitu. Enggak mungkin dong kita pun pribadi kayak masih ngantri minyak nih kayak kita kan udah lapar misalnya seperti itu jadinya. Nah, jadi sebenarnya apa ya kita bilangnya? Banyak hal yang dirugikan di sini. Inilah tadi tapi kita balik lagi sebagai masyarakat, sebagai ya apa ya manusia juga saling memanusiakan. Yaitu tadi ya udah naik kendaraan umum dulu gitu kan ya. Terus juga jangan marah-marah biar enggak makin riuh ini, biar ini cepat berlalu pastinya, biar cepat terselesaikan. Dan kita juga pastinya kan Odi ya. Kita bilang sih apa ya, para petinggi kita tuh juga nggak diem aja melihat fenomena ini ya kan ya. Pasti mereka ini juga mencari jalan keluarnya seperti
1: mudah-mudahan
0: itu.
1: Sih seperti itu ya. Dan kita juga pengen mencari tahu juga nih untuk pendengar RRI gitu ya, kalau kita lihat dari berseluaran dari sosial media kemana kuliah di Tanah Tinggi itu luar biasa bro sis. Aku pikir itu apa namanya ya untuk menonton bola, ternyata enggak, itu antriannya yang sangat panjang sekali seperti itu. Dan di Halo RRI ini mungkin boleh berbagi ini ya,
0: berbagi cerita
1: juga gitu kan, bagaimana mungkin ada informasi-informasi yang mungkin bisa di share yang sangat bermanfaat, seperti tadi Rafika juga ngasih ini tipsnya dia kayak gitu kan, dari jam 10 sampai jam berapa tadi, 10
0: gitu.
1: Kemudian di jam berapa lagi,
0: jam-jam kayak jam 2
1: kayak jam 2-an gitu. Seperti itu tuh merupakan salah satu cara juga sih untuk mengantri BBM juga kayak gitu bener. Ya.
0: Kalau orang bilang gini kan panas gitu, ya udah mau nggak mau emang harus dijalanin.
1: Iya
0: gitu.
1: Jangan lupa juga seperti yang beredar di sosial media, bawa payung,
0: yes, kita
1: bawa makanan,
0: bener,
1: kayak gitu kan. Bawa alat tensi lah biar nggak naik darah tinggi. Buat timun ya.
0: Yes, jus. Kita tuh tetap walau gimana ya, Indonesia ini kan terkenal dengan santainya, meromantisasi segala hal gitu kan. Jadi kalau udah kayak gitu, ada baiknya ya udah memang harus dijalani, tapi kita cari cara lain biar kita bisa menikmati, bukan menikmati juga ya, mungkin lebih bijak aja menghadapinya begitu. Dia ya udahlah Odi, kita mungkin kan namanya manusia ini kan masih hatinya belum cocok nih sama pikirannya kan belum menyatu,
1: belum sinkron kayak gitu.
0: Jadi pertempuran nih hatinya. Masa sih? Ya udah kita putarin dulu nih dari netral dengan pertempuran hati.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di
1: Halo RRI. Kayak kuis kita ya.
0: Passwordnya
1: Halo RRI.
0: Enggak, gini, kalau Fika bilang Halo RRI, abang bilang suara Anda solusi bersama.
1: Lagi ya.
0: Oke, Halo RRI,
1: suara Anda solusi bersama.
0: Oke.
1: Sip. Keren lah, kita patenkan ya.
0: Ini aku dapat WhatsApp.
1: Apa tuh?
0: Dari Nisa.
1: Oh, Nisa.
0: Ya, jadi Nisa ini di daerah Kim. Katanya hari ini dia biasanya pergi kerja naik mobil. Ya, ya, banyak uangnya nih.
1: Wih, banyak
0: ya.
1: Orang kaya.
0: Orang kaya. Jadi dia akhirnya naik motor.
1: Oh,
0: naik
1: gitu.
0: kereta. Orang Medan bilang naik kereta.
1: Oh, Anissa ini yang alisnya kayak alis cicak itu ya?
0: Tidak.
1: Oh, bukan Anissa itu.
0: Ini Anissa Kim.
1: Oh, Anissa
0: Kim. Yang itu kan Sylvia Anissa.
1: Oh iya.
0: Ini Anissa Kim, ini jadi Nisa Kim kan jadinya kan. Jadi beliau ini bilang akhirnya dia ini naik kereta.
1: Naik motor. Ya.
0: Karena mobilnya itu udah enggak ada tapi udah enggak bisa jalan lah. Nanti dia berhenti cuma sampai depan gang.
1: Wih, udah res sekali lah minyaknya
0: gitu.
1: Udah res
0: gitu. Tapi dia bilang tadi gini. Mau ngisi Pertalite gak ada,
1: yes.
0: Gitu. Mau Pertamax duit dia gak ada, apalagi Pertamax Turbo
1: ya,
0: jadi
1: apalagi
0: Pertalite gitu ya kan. Jadi dia bilangnya akhirnya naik kereta. Tapi ini dia butuh dia butuh apa tadi dia bilang, mana tunggu, mana
1: lokasi-lokasi yang sepi gitu, mana
0: bukan, ada bukan. Jadi ini dia butuh ngisi bensin
1: ya.
0: Ya, jadi mau gak mau tetap ngantri. Tapi lebih enaknya ngantri di motor. Kayaknya cocok Sarah Rudy. Jadi
1: nanti
0: Nisa
1: di motor, oh iya, di motor
0: di
1: ya.
0: Kereta tadi. Jadi Nisa kalau misalnya mau isi bensin ada baiknya bawa payung, makanan,
1: sunscreen
0: bener gitu kan. Jadi itu tadi. Cuma dia bilang tadi daripada pusing, dia bilang gitu kan. Ya udah, dia menikmati beli kopi dia. Jadi dia bilang kayak ya udah meromantisasi gitu.
1: Betul. Jangan lupa juga download RRI digital, dengerin RRI di situ kayak gitu kan.
0: Kayaknya dia pendengar kita setia sekali sih.
1: Oh, jelas lah, sampai dia juga seprepare itu,
0: yes,
1: ya kan.
0: Jadi itu tadi dia bilang, nah kalau aku sih jujur sejujurnya setuju nih. Jadi mau gimana, memang udah seperti itu harus dijalani, ya udah. Ya udah, kita menyenangkan diri, beli kopi, dia bilang gitu. Ya belum tanggal tua-tua kali lah, mesti
1: bisa. Atau ya bisa juga sih, daripada capek ngantri kan, keretanya kita tinggal dulu di situ kan.
0: Kayak kita nanti di apotek, apa namanya, sendalnya doang. Bisa gitu. Cuma
1: keretanya
0: kan,
1: kita tinggal situ, kita beli kopi gitu kan. Itu namanya cari gaduh ya kan.
0: Tau-tau orang depan jalan, dia belum jalan gara-gara kopinya tadi, disepa orang. Di serampang 12 kereta dia gitu.
1: Itulah.
0: Jadi tuh masih bisa salah kita ya. Jadi mungkin untuk Anda yang punya pengalaman bersama boleh nih,
1: boleh
0: mau senang. Oh, terus dia bilang tau nggak nih, ha,
1: apa tuh?
0: Di daerah Kim dari malam listrik padam.
1: Wih, lengkap kali ya.
0: Lengkap kali.
1: Oh, karena nggak ada ini, nggak ada itu tadi, nggak ada minyak, nggak ada
0: untuk
1: bensin,
0: untuk ngantar batu bara.
1: Untuk ngantar.
0: Jadi
1: bukan batu bara loh, batu bata.
0: Batu bata, mau bangun rumah dia, menyelundupkan, menyelundupkan di sela-sela rumahnya. Ya Allah. Jadi dia bilang nih, tapi belum tahu nih sekarang masih masih padam atau enggak, karena dia sudah di kantor gitu. Tahu enggak dia bilang? Jadi dia sampai menyetrika di kantor. Karena wanita ini kan biasanya mungkin kalau pakai hijab tuh kan harus yang lurus, harus licin. Jadi nggak boleh.
1: Harus segitiga tasnya runcing.
0: Bener, agak di.
1: Gitu kan. Terus pentol dimasukkan ke gigi, gitu mulut gitu ya kan.
0: Kayak gitu. Tapi ya lengkap penderitaannya, tapi dia masih bisa menikmati kopi.
1: Oke. Tapi aku salut dengan office-nya juga gitu ya. Maksudnya mereka tuh mentolerir apa namanya, karena di rumah listrik padam. Terus juga apa namanya, bensin agak susah. Jadi mungkin kalau misal terlambat, oh yaudah maklum kayak gitu kan. Lagi ngantri itu.
0: Setuju. Ini kalau versi ustazah ya. Jadi ustazah Fika ini bilang ini adalah salah satu bentuk rezeki. Rezeki itu kan enggak cuma uang ya. Bisa mendapatkan ketenangan hati untuk mengantri BBM ini tadi diberikan. Oh yaudah, kita jalani aja. Terus bisa dapat rezeki punya kantor yang support. Tapi bilang udah nggak apa-apa, yang penting kalian kerja, selesaikan kerjaan kalian. Ya udah, kalian serika-serika lah, itu licin lah jilbab kalian gitu.
1: Ya udah nggak apa-apa, selambat gitu kan. Jam 4 setengah 4 walaupun selesai ngantinya setengah 4 nggak apa-apa, datang aja kayak gitu kan. Kayak di Tanah Tinggi kan panjang kali loh tuh ngantrinya.
0: Iya lagi.
1: Ih, luar biasa loh.
0: Kayaknya aku pengen naik drone.
1: Naik drone.
0: Terbang dong.
1: Nyangkut di mana? Drone tuh kan kecil, sadar.
0: Lapangan RRI luas sekali ya. Saya mendarat di situ nanti.
1: Drone menurunmu sebesar apa sih drone?
0: Ya kan mana tahu ada yang sampai 3-4 aku diangkat. Ya aku kan enggak berat sih, aku cuma 50 kg.
1: Bukan, drone itu kan kecil.
0: Iya, sih ada 5 drone ngangkat aku.
1: Selima-limanya drone kan.
0: Kenapa sih
1: enggak terangkat loh?
0: Kalian pikir aku seberat apa? Aku cuma 50 kg.
1: Cuma.
0: Tadi pagi naik 51.
1: Oh gitu.
0: Gitu dia. Kenapa? Oh Bali.
1: Dia mau ngantri BBM juga. Semangat ya.
0: Mau ngantri BBM nih. Semangat ya. Oh ngantri. Oh, jadi gitu. Dia agar nggak. Oh gini. Jadi kalau kita mau war BBM, karena kan kita nggak cuma war. Apa sih kita bilang war tuh ada
1: tiket,
0: banyak ya.
1: War tiket.
0: War kita lagi war discount, BBM. Nah, pastikan pekerjaan rumah sudah selesai. Jadi pulang udah panas-panasan, udah capek. Jadi kayak yang, aduh ya rumah masih berantak, lebih sakit lagi nih kepala.
1: Betul.
0: Nih.
1: Gitu. Jangan-jangan nanti bensin udah dibeli itu tadi kan dihamburkan semuanya kalau udah mau. Dan saya sih lihat Om ya. Yeah.
0: Om nggak boleh gitu loh. Om.
1: Iya dong.
0: Tapi ini Vika juga mau mengapresiasi nih untuk abang-abang ojol yang tetap sabar ya. Apa sih namanya? Mereka tuh lebih butuh kan. Karena kan mereka keliling memang itu gitu kan. Semangat pastinya untuk bapak-bapak supir angkot yang kemarin juga viral kan, bapak-bapak becak ya yang bawa. Terus ada satu kalimat dia bilang sedih tahu, yang dia apa bilang tuh? Penumpang juga susah, ini minyak susah. Nah gitu tadi. Jadi semoga dari sini ke depannya selain BBM-nya udah nggak begini lagi ya, lebih banyak lagi orang menggunakan transportasi umum kayak naik becak, naik angkot gitu dia.
1: Ataupun juga solusinya itu adalah personil dari petugas SPBU-nya itu juga diperbanyak.
0: Yes, Vika setuju.
1: Yang telaten, yang ibaratnya yang cepat lah kayak
0: bener,
1: gitu kan.
0: Bener.
1: Kadang kita greget berapa?
0: Iya berapa terus enggak bisa.
1: Terus gitu kan? Terus panggilnya sini dulu kayak gitu kan, manggil dulu gimana.
0: Tunggu ya kak gitu. Nah aku ada mengapresiasi juga salah satu petugas SPBU di daerah mana tuh, di Tanjung Rejo ya.
1: Sibatanghari itu ya, simpang Sibatanghari itu ya.
0: Oh iya, yang dipikir tuh. Jadi aku pernah pengalaman di situ ya. Itu mereka tuh meletakkan dua petugas di masing-masing.
1: Di masing-masing
0: tempat pengisiannya itu. Jadi yang satu fokus mengisi, satu fokus kembalian. Jadi mereka tuh jalannya cepat dan apresiasi juga untuk security-nya yang benar-benar mengarahkan, yang kayak ini ke sini, semuanya tuh memang bekerja. Karena kita bilang juga kan, kita semua capek, petugas capek, kita capek juga, ya kan. Jadi, kadang orang capek emosi ya. Tapi
1: betul,
0: mungkin agak bisa ditahan nanti kalau libur, liburan gitu ya, biar kita ini lagi di apa ya, lagi di fase kayak gini, jadi mau gimana?
1: Di fase gitu. Lagi banyak ujiannya gitu ya, banyak kegiatan. Iya, banyak kegiatan, banyak ujiannya juga kayak gitu.
0: Gitu, jadi ya namanya kita, namanya kerja pasti capek, tapi memang kita kerjanya di pelayanan.
1: Yes.
0: Ya memang kita harus melayani dengan sepenuh hati. Enggak bisa kita bilang kayak ya namanya capek gini, semua capek, ngantri juga capek. Mereka ngantri karena mereka harus bekerja kan.
1: Bijak ya. Bijak sekali Anda.
0: Tolong nanti wajah saya letakkan di depan tuh, yang tulisan RR digital itu wajah saya.
1: Pakai karangan.
0: Jangan.
1: Oh, bukan.
0: Atau
1: bukan karangan, maksudnya selamat gitu.
0: Selamat dan sukses atas pelantikan.
1: Atas pelantikan
0: Radika. Idola Anda. ada Genji. kalau Genji ada enggak di situasi seperti begini ya? Siapa yang mau diapresiasi nih? Astagfirullahaladzim, dia hanya mengapresiasi dirinya sendiri.
1: Kadang memang wajib juga kita mengapresiasi diri kita sendiri.
0: Oh,
1: awalnya gimana gitu? Awalnya ibarat kita orangnya maksudnya emosian, enggak sabaran gitu. Ketika ada ngantri panjang seperti ini, disitulah dia belajar kayak gitu kan. Itu dia tadi harus dia bisa menahan kayak gitu. Kan harus mengapresiasi dirinya sendiri. Kan gitu.
0: Benar juga lagi seperti itu memang ya. Jadi kalau kita bilang ya, kalau di apa ini?
1: Di mana? Kamu di mana?
0: Kalau misalnya seperti ini kan, kalian di situasi begini, kalian tuh mengurangi keluar rumah atau kayak ya udah nanti ngantri aja lagi, gimana?
1: Kalau aku sih tetap on the track aja sih, kayak gitu kan, karena ya itu dia tadi sama yang kayak seperti kulakukan. Kan setiap sore itu keliling tuh gitu kan. Ya udah, jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk antri minyak, udah ngantri. Cuman yang secukupnya aja sih memang, enggak yang terlalu berlebihan sampai bawa dirjen dirijen kayak gitu ya kan. Dan itu pun juga enggak diperbolehkan sih sebenarnya ya.
0: Enggak diperbolehkan juga
1: ya. Ngantri sewajarnya, sportif gitu. Kalau ngantri ya ngantri gitu, enggak mau yang harus cepat juga yang gimana gitu aja.
0: Tapi ini aku lucu tau, mamaku tuh kalau misalnya lagi ini kan, dia tuh tetap dingin.
1: Tetap dingin.
0: Ini kayaknya lagi acara memuji keluarga ya. Jadi mama aku tuh bilang gini, yang aku sampaikan tadi itu juga yang disampaikan mamaku. Secukupnya, antri, semua orang butuh, nggak perlu kita sampai, dia bilang nih, nggak perlu misalnya sampai bawa botol aku, botol tuh letakin diisi gitu kan. Nah dia bilang apa? Justru sebenarnya walaupun kita bilang ah ini nanti nggak perlu ngantri, itu merepotkan juga, kita nyimpannya di rumah, harus lebih hati-hati seperti itu kan. Udah secukupnya aja gitu dia.
1: Iya, jangan lasa, mending di rumah aja lah dulu.
0: Jadi kalau mungkin kita bisa mempergunakan listrik atau naik becak.
1: Atau kalau mau lebih sehat jalan kaki kali ya kan. Kan 1000 langkah lebih sehat kan.
0: Susu dong. 10.000 tahu.
1: Oh, 10.000 langkah. Iya, 10.000 langkah.
0: Tapi ngomong-ngomong jalan kaki itu ternyata olahraga itu bagus tahu.
1: Memang bagus.
2: Emang bagus, cuman trotoar kita aja yang tidak memadai.
1: Sama seperti aku kejadian kemarin pas jalan-jalan ke sebelah gitu kan. Ke Pekan Raya Sumatera Utara, di situ ada salah satu trotoar. Aduh, Cok. Masuk nyungsep di situ loh. Jadi lagi jalan nih gitu, kita lihat dari ingin ke beberapa pavilion tuh yang pada saat di situ. Jadi ketika lagi jalan itu apa tadi, trotoar ya? Trotoar itu bagus kayak gitu kan, tapi ketika jalan di situ ternyata itu seperti trap. Jadi masuk nyemplung ke situ kaki kiri. Ya udah, mapnya itu tuh jatuh lah tuh di situ kayak gitu. Jadi itu juga sudah kasih apa namanya? Kasih saran deh kepada panitia di sana agar segera teratasin, karena kita takutnya kalau misal ibu hamil lewat, anak-anak lewat, orang tua lewat, aduh, enggak main-main tuh. Jadinya ya kan, gitu.
0: Kok jamnya nggak jalan-jalan ya?
2: Hah? Apa?
0: Ini karena kita mengantri itu kan terasa lama, waktu itu terasa lama berjalan. Kita sudah di jam 9:37. Saya pikir tadi sudah jam 10, ternyata belum.
1: Iya,
2: saya kira sudah lewat 50.
0: Waduh.
1: Dan gitu ternyata deh, mungkin ini detik jamnya lagi ngantri jam juga.
0: Bagaimana kalau kita dengar lagu? Ini ngomong-ngomong tunggu, kita putar dari Salon 7.
1: Tunggu.
0: Tapi dia tunggu dia di Jakarta.
1: Jakarta, boleh lah. Kita nanti akan di-club ke Jakarta ya.
0: Amin.

0: Yes, 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih mana ini? Kita masih
1: belum. Okay,
0: udah, kita nah. Masih di Halo RRI. Tadi kan kata tangga hebat.
1: Hebat.
0: Nah, ini hebat untuk orang-orang yang masih semangat ngantri BBM.
1: Bener ya. Harus benar-benar hebat dan pokoknya kita super hebat lah ya.
0: Luar biasa. Jadi kalau Odi sendiri ya, ini kan kita sudah mau di penghujung si Halo RRI
1: si Halo
0: tadi.
1: RRI.
0: Nah, apa yang pengen Odi sampaikan nih di situasi seperti ini?
1: Iya, nggak muluk-muluk, mudah-mudahan kondisi ataupun juga suasana seperti ini, keadaan seperti ini cepat berlalu lah seperti itu. Jangan sampai berlarut-larut, karena ibaratnya apalagi terlebih jalanan yang ada di banyak event juga di Kota Medan, ada juga beberapa pembangunan di Kota Medan gitu juga. Terus juga antrian BBM yang sangat mengular seperti itu. Jadi semuanya itu jadi satu di situ. Wow, tumpah ruah semuanya di jalanan itu rame kali lah seperti itu, ya kan? Jadi mudah-mudahan keadaan-keadaan seperti ini cepat berlalu dan ada juga solusi-solusinya, dan masyarakat tetap harus, intinya satu, ketika kita lagi ngantri harus tetap pada antrian tersebut, jangan menyerobot. Kalau pengen cepat ya udah antri aja sesuai dengan barisannya, itu aja sih.
0: Bener. Kalau Vika sendiri kalau ditanya juga ya udah lagi kayak gini, udah jalani aja. Kalau bener tadi kalau ngantri, udah ngantri aja, nggak usah pindah sana pindah sini.
1: Betul. Yang
0: ada nanti kamu ngulang lagi dari sekian, udah ikuti aja jalurnya. Nah itu tadi, kalau biar lebih menyenangkan, bawa payung kalau kepanasan, sunscreen ya, makanan sambil menikmati, ya udah gitu.
1: Atau kalau perlu bawa loudspeaker sama mikrofonnya, jadi karaoke di situ. Benar, nggak apa-apa, jadi sekalian menghibur orang banyak juga kayak
0: bisa
1: gitu,
0: dapat
1: kan.
0: Uang mana tuh dapat uang
1: ini 2000 ya. Taruh situ sekali ngamen dong.
0: Tapi Mika berharapnya pokoknya ini cepat selesai, cepat berlalu. Kita normal seperti biasa.
1: Iya, kalau zaman-zaman Covid dulu kan new normal kayak gitu ya kan.
0: Aduh, masa menyenangkan gitu.
1: Iya, menyenangkan katanya, cuy. Ya,
0: kayak hidup itu kayak berhenti di 2019 tahu.
1: Oh, gitu.
0: Tahu enggak di samping malah ngomong apa ya? Ada satu parfum deh. Ketika aroma parfum itu tercium aku,
1: jadi
0: aku tuh langsung flashback 2019, 2021 gitu. Ih, ampun hidup.
1: Memang itulah kekuatan parfum itu ya kan. Ya,
0: makanya kita jangan menyimpan orang, menyimpan segala sesuatu di parfum begini jadinya.
1: Yeah.
0: Itu tengok lihat wajah-wajah orang antri BBM tuh. Ya udah deh kalau kayak gitu. Ini sekalian juga kita pamit undur diri Odi ya.
1: Oke, okay,
0: Halo RRI kali ini.
1: Yes.
0: Ya udah, Vika pamit.
1: Odi juga pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutai Pat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinasak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 6938 garing KPTS garing MN garing 2026 tanggal 3 Juni 2026. Berikut besaran tarif ruas tol Sinasak Simpang Panai. Gerbang tol Simpang Panai menuju gerbang tol Sinasak begitu juga sebaliknya. Golongan 1 Rp13.500, golongan 2 dan 3 Rp20.000, golongan 4 dan 5 Rp27.000. Waktu pemberlakuan tarif akan segera diinformasikan lebih lanjut. Dengan segera dilakukannya penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini ya, edisi Rabu 2 itu kan grogi jadinya. Hari ini Rabu 15 Juli 2026, mendengar senang sekali ada Riksu yang hadir kembali menemani Anda, menyapa Anda yang sedang dalam perjalanan pastinya. Semoga perjalanannya menyenangkan ya, enggak mabuk darat, oke? Jangan lupa untuk sarapan, masih sempat enggak sarapan jam segini? Sempat lah ya, mungkin bagi yang bangun siang atau mungkin kerjanya jam 11 atau jam 12, masih sempat sarapan ya. Dan yang sedang beraktivitas, pendengar tetap semangat dan jangan lupa untuk makan siang nanti pastinya sambil dengerin lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di program Satiran Medan dengan ragam program acara dan juga segmen lainnya yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu pastikan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami mendengarkan Medan siang ini ya. Pastinya untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, ucapin hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda pendengar. Dan terus dengarkan program Masatera Medan, karena ragam informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti, bareng Ricky hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan beragam program acara yang bisa Anda ikuti, diantaranya ada nanti ada Lintas Megatol pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan dilanjut dengan MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali. Dan tentunya update informasi-informasi terkini akan Ricky tentunya udarakan untuk Anda. Pastikan jangan pindah channel, terus di program Masatera Medan frekuensi 94,3 FM. Dan Anda juga boleh berbagi informasi yang terjadi di sekitar Anda, apa saja boleh, silakan langsung ke WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Pagi ini, pendengar. Dan pendengar, dari laman portal kami, kami hadirkan informasi untuk Anda, rri.co.id. Anggota Komisi 13 DPR RI, Maruli Siahaan, meminta dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Sumatera Utara USU ditangani secara tegas, profesional, dan berpihak kepada korban. Yang mendorong para korban agar tidak takut melapor kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS maupun aparat penegak hukum. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan atau Dapil Sumatera Utara 1 yang meliputi Kota Medan, Maruli menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus yang melibatkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang berkembang, puluhan korban telah menyampaikan pengakuan dan sebagian diantaranya telah menyerahkan bukti kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, pendengar. Dan Maruli menyampaikan dalam keterangan tertulis Selasa kemarin, pendengar, apabila dugaan tersebut terbukti, maka peristiwa ini merupakan pelanggaran serius terhadap harkat, martabat, serta rasa aman sivitas akademika yang harus ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Ia mengapresiasi langkah awal USU melalui Satgas PPKS yang telah menerima laporan dan melakukan proses verifikasi. Namun, Maruli menegaskan proses tersebut harus berjalan objektif, mengedepankan perlindungan terhadap korban sekaligus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah bagi pihak yang masih berstatus terduga. Informasi selengkapnya pendengar Anda boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: bertemu. 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo 412 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo 412?
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola, sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bermudara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar. Usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan

tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Crazy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Tolambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya yang kuat, saya bawa atlet. Kalahnya parah kan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan, masih ada fighter, masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya 20 kali, 10-2 makanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar kami kembali menyapa Anda di Medan siang ini, dan tentunya saat lagi kami akan ajak Anda langsung mendengar untuk mengikuti podcast Antara on the record edisi hari ini pendengar, Rabu 15 Juli 2026, dengan tema Menkes mengupas tentang label gizi dan bahaya campak serta krisis mental anak muda bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Untuk Anda pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
3: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
4: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
3: Betul,
4: danger
3: betul,
4: gitu ya.
3: Danger.
5: Stand by. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI, Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
3: Sehat,
4: sehat,
3: Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
4: Sehat dong, pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
3: Yeah.
4: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya?
3: Mm-hmm.
4: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
3: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia gak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepet kan. Akut sifatnya, cepet. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya, atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama. Makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
4: Betul.
3: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau gak salah tuh 17 triliun setahun.
4: Ada beban pendanaan.
3: Ada
4: di situ,
3: beban
4: ya,
3: pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya gak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
4: Okay.
3: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
4: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
3: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
4: Yeah.
3: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
4: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
3: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu, gitu. Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaiki lah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
4: gitu.
3: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh, Pak kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
4: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman, yang C dan D kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
3: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
4: Paling aman.
3: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
4: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
3: Betul,
4: danger
3: betul,
4: gitu ya.
3: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
4: Oh
3: ya,
4: iya,
3: gitu,
4: betul-betul.
3: Ya.
4: Danger berarti.
3: Saya putih, saya pakai gitu, putih.
4: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
3: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
4: Betul.
3: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya tuh saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
4: Orang
3: gitu,
4: ikut-ikutan,
3: kan?
4: Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
3: Yang sehat.
4: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
3: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
4: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
3: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan.
4: Mm-hmm.
3: Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya, kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk, kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
4: Ada pilotnya
3: atau juga
4: gitu
3: di satu,
4: ya.
3: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat dan saya ngelihat positif kok ininya apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
4: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri khususnya produsen makanan dan minuman tadi bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
3: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis,
4: ya.
3: Kemudian keluarkan zero sugar
4: versi atau yang lebih sehat,
3: yang lebih sehat untuk brand itu kan.
4: Iya.
3: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, penekanannya lebih ke sana.
4: Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak, yang di screening yaitu 7 juta anak juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
3: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
4: Kecemasan, ya.
3: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
4: enggak
3: bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
4: Betul.
3: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Maaf, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
4: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang. Begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
3: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
4: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
3: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
4: ada
3: Keluarga.
4: Ada SKB begitu.
3: Iya, kita duduk. Kenapa? Karena ini mesti kerja sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak. Itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self-healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
4: Oke. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
3: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin.
4: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu. Dan ORI atau Outbreak Response Immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
3: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. paling cepat penularannya.
4: Mudah penularannya.
3: Mudah penularannya. Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
4: Ke berapa orang, betul.
3: COVID itu di awal-awal 3-4. Mm-hmm. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
4: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
3: Ya, ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu dari orang satu kena, orang. Nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025, itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026, sekarang aja udah 17 ribu.
4: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
3: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah, daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
4: Ulang artinya anak-anak yang
3: jadi
4: sudah.
3: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
4: Vaksin lagi ya.
3: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
4: Pak Menteri melihat gerakan anti-vaksin ini seperti apa sih?
3: Ya ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
4: Betul.
3: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
4: Betul.
3: Campak itu bisa menyebabkan kematian. Pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
4: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
3: Banyak-banyak, tersedia banyak.
4: Banyak
3: tersedia
4: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
3: untuk mau memvaksinasi anaknya.
4: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
3: Nah itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh mau minum, di scan, masuk. Oh saya minum merah, merah itu bukannya gak boleh loh. Boleh tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi gitu. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam, apa hijau-hijau. Boleh gak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih betul. Air putih ini matcha latte-nya sekali aja merahnya, itu
4: gulanya udah cukup ya,
3: udah cukup. Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto, begitu ini udah begitu dia mau beli yang lain langsung keluar message set di WA, jangan ini udah minum udah sekali udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih betul. Lebih sering
4: jadi
3: digunakan,
4: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
3: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
4: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
3: Ya.
4: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami setia mendengarkan Medan siang ini. Dan tentunya masih bersama Ricky di ruang dengar Anda pendengar. Masih akan terus berbagi ragam informasi dan juga menemani ragam aktivitas Anda sepanjang siang hingga sore nanti ya. Kami akan informasikan kembali pendengar untuk Anda. Jangan lupa terus dengarkan program 1 dari Medan. Karena nantinya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini. Tentunya ragam berita yang terangkum dalam lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan. Untuk itu pendengar pastikan, terus dengarkan bisa simak dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: belum.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya memasuki pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian, ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami mendengarkan Medan Siang ini bareng Ricky di ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar, jangan kemana-mana, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Medan.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan jeda sejenak. Selanjutnya kita akan dengarkan dan ikuti Lintas Megatol Siaran Berjaringan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli dan Nia Selatan. Pada siang hari ini diantaranya, Gubernur Sumatera Utara memastikan antrean di SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Berikut laporan Joko Saputra.
2: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
3: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
4: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Dia lama kali, nggak ada, Pertalite nggak ada, jarang.
3: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syah Putra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
5: Kalau begini macet ya. Harapan kami masyarakat ini jangan sampai macet lagi lah.
3: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
6: Ya beginilah, kalau makam ini, tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada lah gitu. Ini lagi, minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari, nggak ada.
3: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
7: Tadi sudah coba cek, jadi sama yang Pertamina saya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin salah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal.
3: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Farogi Andriani Samampau mengatakan dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan khususnya setelah masa libur sekolah.
8: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
3: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter, serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih suplai dan juga pool terminal Kisaran, pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari pool terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
7: Pemberhentian massal.
0: Pemerintah Kota Pemko Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli. Berikut laporan Denny Syahaan.
9: Pemerintah Kota Sibolga akan menyediakan lokasi sementara bagi pedagang yang kiosnya terbakar di Pasar Sibolga Nauli pada Sabtu 11 Juli 2026 malam lalu. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Naziri Penari mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan para pedagang tetap dapat berjualan. Menurut Wali Kota yang memimpin langsung rapat bersama para pejabat pemerintah Kota Sibolga dan jajaran Polres Sibolga, rapat itu membahas berbagai langkah strategis pasca kebakaran, mulai dari penanganan lokasi terdampak hingga upaya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Disebutkan pemerintah Kota Sibolga berkomitmen menyediakan tempat sementara yang layak sehingga para pedagang dapat kembali menjalankan usahanya. Lokasi pertama yang disiapkan untuk tempat relokasi yakni area parkir Pasar Sibolga Nauli dan kawasan terminal bawah. Pemerintah Kota Sibolga menilai lokasi tersebut cukup strategis karena masih berada di sekitar pusat aktivitas perdagangan. Namun apabila kapasitas lokasi tersebut tidak mampu menampung para pedagang yang terdampak kebakaran, pemerintah Kota Sibolga telah menyiapkan rencana alternatif lainnya dengan memanfaatkan Jalan Patuan Anggi sebagai lokasi tambahan.
10: Nanti tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda dua untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
9: Untuk memastikan koordinasi penanganan korban kebakaran pasar tersebut berlangsung cepat dan efektif, Ahmad Sukri Najri Penari menyatakan dirinya akan berkantor di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang bersebelahan dengan Pasar Sibolga Nauli. Denny Syahaan melaporkan.
0: BMKG memprediksi curah hujan di Kepulauan Nias ini sepanjang bulan Juli mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bulolo.
11: Untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal.
12: BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli memprediksi curah hujan di wilayah Kepulauan Nias pada bulan Juli ini sedikit meningkat dibandingkan pada bulan Juni yang lalu, namun tidak signifikan. Hal ini disampaikan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli Anissa saat dikonfirmasi RRI. Disebutkannya pada dasarian pertama yakni tanggal 1 sampai 10 Juli, curah hujan yang tercatat di BMKG Gunung Stoli kurang dari 50 mm. Sementara secara keseluruhan untuk curah hujan di bulan Juli diperkirakan sebesar 217,4 mm per bulan.
11: Gambaran cuaca di Pulau Nias untuk bulan Juli, terutama untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal. Dengan normal curah hujan di bulan Juli di Pulau Nias sendiri sebesar 217,4 mm selama per bulan. Namun sampai saat ini, sampai tanggal 10 kemarin, curah hujan di dasarian pertama belum sampai 50 mm per dasarian. Kemudian untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, curah hujannya masih rendah dengan curah hujan 10 hingga 50 mm per dasarian. Jadi untuk bulan Juli pada tahun 2026 ini cuacanya masih akan sama seperti dasarian pertama.
12: Anissa menghitung untuk jumlah hari hujan pada dasarian pertama bulan Juli ini baru sekitar 5 hari hujan. Namun jika dibandingkan bulan Juni yang lalu, jumlah hari tanpa hujan sebanyak 8 hari dengan curah hujan 171,5 mm dengan normal curah hujan bulan Juni selama 10 tahun yakni 182,8 mm. Anissa mengimbau masyarakat di Kepulauan Nias untuk selalu mengikuti informasi cuaca baik melalui aplikasi info BMKG, media sosial Stamet Binaka atau melalui siaran cuaca di RRI Gunung Stoli supaya selalu bisa mengantisipasi kemungkinan potensi bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Sebanyak 270 siswa baru sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 2 Kota Medan mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di gedung permanen sekolah. Selama 2 pekan, kegiatan difokuskan untuk membekali siswa beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan berasrama sebelum memasuki masa pembelajaran. Berikut laporan Raihan Putri.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat secara virtual dari Gedung Permanen SRT 2 Medan Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Sragen itu dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diikuti 14 sekolah rakyat yang telah menempati gedung permanen. PEC SRT 2 Kota Medan Wildan Humaidi mengatakan, pembukaan MPLS dilaksanakan serentak oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, pembangunan fisik gedung SRT 2 Medan hampir rampung sehingga kegiatan MPLS sudah dapat dilaksanakan di kompleks sekolah tersebut. Ia menjelaskan sebanyak 270 siswa telah menempati asrama dan mengikuti rangkaian MPLS dengan memanfaatkan gedung yang sudah siap digunakan.
14: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan ini alhamdulillah secara pembangunan fisik sudah selesai ya, walaupun masih ada beberapa gedung yang memerlukan perapihan-perapihan seperti untuk asrama, kemudian kelas, kemudian juga kamar mandi. Kegiatan MPLS bisa kita laksanakan dengan memaksimalkan posisi gedung yang memang sudah siap untuk kita gunakan, termasuk juga untuk penginapan siswa dan siswi. Untuk 270 siswa yang baru ini sudah bisa untuk tinggal menginap di asrama.
13: Wildan menambahkan, kegiatan MPLS di SRT 2 Medan telah dimulai sejak Senin 13 Juli 2026. Pada hari pertama, para siswa diantar keluarga masing-masing untuk melakukan registrasi dan mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah preventif agar seluruh peserta didik dalam kondisi sehat sebelum mengikuti proses belajar dan kehidupan berasrama. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan Maragoti Siregar mengatakan MPLS akan berlangsung selama 2 pekan sebelum dilanjutkan dengan masa matrikulasi. Selama MPLS, siswa akan dibekali berbagai materi untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan di lingkungan sekolah berasrama.
15: MPLS ini bakal berlangsung 2 mingguan, nanti bakal ada lagi yang namanya matrikulasi. Jadi di sini memang difokuskan terhadap kesiapan anak-anak di dalam kehidupan berasrama.
13: Lebih lanjut, Maragoti menjelaskan pada tahun ajaran baru ini, SRT 2 Medan menerima 270 siswa baru yang terdiri atas 120 siswa jenjang SMA, 90 siswa SMP, dan 60 siswa SD. Semula setiap jenjang ditargetkan menerima 90 siswa, namun kuota SD belum terpenuhi sehingga sebagian dialihkan ke jenjang SMA berdasarkan keputusan pimpinan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Soli, RRI Stasiun Produksi Nia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. Berikut laporan Munieli Harefa.
16: Kita dari Komisi 10 ya berusaha terus untuk memperjuangkannya, apapun ceritanya, karena menyangkut guru tenaga pengajar.
17: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci mendongkrak kualitas pendidikan di Nias Utara. Salah satu instrumen utama adalah melalui penggajian dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menanggapi hasil diskusi Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Sabam menjelaskan saat ini seluruh pembayaran penggajian untuk guru sudah menggunakan sistem transfer anggaran langsung, artinya dana langsung ditransfer ke rekening guru. Menurut Sabam, saat berkunjung di Kabupaten Nias Utara menyampaikan, jika guru mengajar dengan baik dan murid menerima pelajaran dengan baik pula, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nias Utara. Komisi 10 juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer dinas setara yang belum masuk ke dalam kuota P3K paruh waktu. Permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri. Salah satu kendala utama adalah distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, termasuk formulasi skema penanganannya.
16: Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia dinas itu akan jempol.
18: Dinas setara ini masih banyak honorernya, Pak, yang belum masuk P3K paruh waktu. Bagaimana solusinya, Pak?
16: Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya tidak merata, termasuk juga di dalamnya guru-guru honorer. Bagaimana namanya skema yang harus kita kerjakan?
17: Terkait usulan pengalihan status dari P3K menjadi PNS, Sabam menyebut hal tersebut masih dalam tahap diskusi intensif di Komisi 10 bersama komisi mitra lainnya. Komisi 10 DPR RI berharap kebijakan yang sedang dirumuskan dapat menjawab persoalan guru di daerah, khususnya di wilayah 3T, termasuk di Kabupaten Nias Utara. Munili Harefa melaporkan.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Tapanuli Tengah memiliki potensi ekonomi biru. Berikut laporan Abdul Jalil.
19: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi blue economy atau ekonomi biru. Hal ini disampaikan Rokmin dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matauli Pandan, Tapanuli Tengah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2004 itu juga mengatakan potensi alam Tapanuli Tengah bisa diandalkan menjadi poros ekonomi baru.
20: Tadi saya betul sharing mengenai blue economy, potensinya di Tapanuli Tengah sangat raksasa ya, karena panjang garis pantainya 4 kali lipat panjang garis pantai Kabupaten Cirebon di mana saya lahir, di sini 200 km ya. Dan tadi saya sarankan kita fokus untuk 3-5 tahun ke depan, saya sudah menyampaikan ke Bupati untuk blue economy fokus di tiga sektor aja, yaitu sektor perikanan budidaya laut atau mariculture di tiga komoditas, yaitu lobster, faname, dan rumput laut. Kemudian di industri perikanan tangkapnya dibarengi dengan industri hilir, harus ada pabrik-pabrik pengolahan ikan, Pak Bupati, yang ramah lingkungan dan produk yang kompetitif. Dan ketiga adalah di sektor pariwisata bahari atau marine tourism, karena by nature di sini indah sekali ya, tinggal memoles ya, dengan amenities ya, dengan destinasi wisatanya dibuat seperti Maldives, Kabupaten gitu ya, lalu accessibility ya dan konektivitas. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat harus ada direct flight ya dari Jakarta ke apa namanya,
21: Pinang Sore
20: ya. Saya kira kalau tiga sektor itu dikembangkan, yakni mariculture, kemudian perikanan tangkap, dan yang ketiga marine tourism pariwisata bahari ya, lalu tadi konektivitas dan logistik accessibility-nya ditingkatkan, saya kira akan menjadi game changer ya, atau perubah permainan untuk Tapanuli Tengah menjadi maju dan sejahtera.
19: Sebagai pembicara utama dalam studium general STPK, Rokmin memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar mengejar target pertumbuhan ekonomi yang konkret. Ia menyarankan pemerintah daerah memfokuskan strategi pembangunan pada tiga sektor utama dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pertama, sektor perikanan budidaya laut berfokus pada pengembangan tiga komoditas bernilai jual tinggi, yaitu lobster, udang, faname, dan rumput laut. Hilirisasi industri perikanan tangkap, kegiatan penangkapan ikan di laut harus diimbangi dengan kehadiran industri hilir melalui pembangunan pabrik-pabrik pengelolaan ikan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk kompetitif di pasar global. Pariwisata bahari kelas dunia yang memanfaatkan landscape alam Tapanuli Tengah yang sudah indah secara alami. Sektor ini tinggal memerlukan polesan pada aspek fasilitas penunjang agar berkelas seperti Maladewa, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Abdul Jalil melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Warga Desa Anauma mendukung penuh pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dengan harapan koperasi dapat memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Anne Verlis Hulu.
1: Warga desa Anauma, Kecamatan Hili Salawa Ahe, Kabupaten Nia Selatan menyambut baik pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayah tersebut. Antusias ini terlihat dari semangat gotong

0: peningkatan kesejahteraan warga melalui penguatan aktivitas ekonomi di tingkat desa. Pasalnya, warga desa Anauma masih menghadapi sejumlah keterbatasan infrastruktur seperti terbatasnya sumber air bersih, sering mengalami pemadaman listrik, serta akses jalan yang belum diaspal. Meski masih dihadapkan pada berbagai kendala, ia memastikan pihaknya tetap berkomitmen mendukung program-program pemerintah. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat terwujud. Demikian, Anoverless Hulu melaporkan.
1: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rigo Subandi mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produk.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1, Horas Insan Hamawas. PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, ruas Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, hingga Parapat atau Ketepat, ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksaks hingga Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 6938 -KPTS/MN/2026 tanggal 3 Juni 2026. Berikut besaran tarif ruas tol Sinaksak hingga Simpang Pane. Gerbang tol Simpang Pane menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Golongan 1 sebesar Rp13.500 untuk golongan 2 dan 3 sebesar Rp20.000. Sedangkan golongan 4 dan 5 sebesar Rp27.000. Waktu pemberlakuan tarif akan diinformasikan lebih lanjut. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Ketepat di 0812 9595 3536.

0: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: MLI muter lagu Indonesia, mantap kali. Senang sekali mendengar setiap Pro 1 kembali kita hadirkan untuk Anda MLI muter lagu Indonesia hari ini ya. Tentunya mendengar MLI hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bareng Rick di ruang dengar Anda. Dan tentunya sudah Rick siapkan sajian lagu-lagu asik dan menyenangkan yang bisa Anda pilih dan juga dengarkan tentunya dari WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 ya. Jadi langsung aja pendengar pilih dan tentukan lagu kesayangan Anda yang ingin didengarkan siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan barangkali dari pendengar setiap Pro 1 yang juga ingin berbagi cerita sambil santap siang hari ini ya, sambil menikmati makan siang di tempat-tempat favorit Anda, boleh langsung kirimkan tanggapan Anda atau mungkin kirimkan cerita Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 ya. Pastinya Rika akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan berbagai sajian lagu yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Ditunggu dulu pendengar, karena daftar putar akan Rika hadirkan saat lagi yang bisa Anda pilih tentunya siang hari ini ya. Dari urutan pertama ada Judika, Amin Selamanya, Adityo, Prakoso, Gak Pakai Hati, kemudian Rizwan, Tak Lagi Sama, Rosa featuring Barsena Bestandi, Bertengkar Manis, Serina, Mengenang Bintang, dan Mika Tambayong di Depan Mata ya. Nah, lagu-lagu ini pendengar boleh pilih langsung dari WhatsApp Pro 1 08 11 616 943.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Halo, MLI. Putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan,

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku badan usaha jalan tol atau BUJT, ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Berdasarkan keputusan Menteri PU nomor 6938 /KPTS/MN/2026 tanggal 3 Juni 2026, berikut besaran tarif ruas tol Sinaksak hingga Simpang Pane. Gerbang tol Simpang Pane menuju gerbang tol Sinaksak, begitu juga sebaliknya. Golongan 1 13.500, golongan 2 dan 3 20.000, golongan 4 dan 5 27.000. Waktu pemberlakuan tarif akan diinformasikan lebih lanjut. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tolku tepat di 08129595-3536.
1: Halo, MLI. Putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
0: Balik lagi di MLI Muteran Lagu Indonesia, mantap kali gitu ya. Dan pendengar, lagu-lagunya kembali Ricky siapkan untuk Anda. Bagi Anda yang mau gabung, pastinya langsung ke WhatsApp Pro 1 di 08116169443 ya. Kita bacain pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1. Dari tadi sudah juga kita putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih pendengar setiap Pro 1 ya. Dan siang hari ini tentunya tadi dari ada siapa ini? Assalamualaikum Pro 1, MLI mantap kalibah. Dari Raden Binjai Kebun Lada, request lagunya dari Tulus Hati-Hati di Jalan ya. Okay. Salamnya buat rekan semua ya, Bang Kakak di Pro 1. Buat yang tugas, sehat selalu, panjang umur kayak ulang tahun ya, dan banyak rezekinya ya, amin. Baik, lagu Tulus Hati-Hati di Jalan kita update ya. Dan ada juga Mbak Suci Setia Budi mau dengerin lagu dari Rizwan Fadil, Tak Lagi Sama. Katanya lagu ini mengingatkan tentang seseorang yang dulu pernah dimiliki. Lagu dimiliki itu gimana maksudnya? Pernah nikah kah atau pernah berpacaran? Kayak berpacaran belum tentu memiliki ya. Dan ada juga yang lagi update, katanya lagi ikutan antre di salah satu SPBU Medan. Ya, syukur-syukur gak terlalu panjang, tapi masih agak sedikit menunggu waktu ya. Agak panas juga, jadi bikin agak sedikit emosi, karena panas nunggu ya. Nunggu di cuaca terik gitu kali ya. Agak bertuduh aja, motornya ditepiin gitu ya. Maksudnya motornya tetap ikut ngantri, tapi yang antre agak menepi gitu ya. Bisa kali gitu ya. Oke, kemudian tadi ada juga yang mau dengerin lagu dari Judika Amin, Selamanya, katanya gitu ya. Alright, kita update langsung. Dan pendengar, lagu-lagu ini pendengar tentunya bisa pilih dan juga dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: sejak mata cinta.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah, Pin?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di MLI Muter Lagu Indonesia, mantap kali ya. Pendengar silakan langsung gabung kembali di 0811 616 943. Dan tentunya lagu-lagu masih tersedia untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelupaan, oke? Okay? Dari WhatsApp lagi, Ricky coba bacain satu persatu kembali ya. Di Binjai, ada Mbak Nurul ya. MLI muter lagu Indonesia, mantap kali. Apa kabarnya Bang Ricky? Kabarnya alhamdulillah sehat ya. Salam buat rekan-rekan semua ya, yang ada di Pro 1 dan juga pendengar-pendengar yang lagi dengerin. Katanya sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya ya. Amin, amin ya. Doa yang sama buat yang mendoakan ya. Kemudian mau dengerin lagu dari Stephen Pasaribu, Cinta Telah Terlambat. Alright. Kemudian tadi ada yang gabung juga dari Muhammad di Jalan Pancing ya. MLI mantap kali lah katanya. Apa kabarnya Bang Ricky? Alhamdulillah ya. Lagunya mau nomor 5 aja ya Bang. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umur, dimudahkan segala urusan dan cepat sembuh. Hah, cepat sembuh maksudnya? Salah kirim kali ini. Siapa yang sakit nih? Mungkin. Oke. Jadi lagu-lagunya pasti masih tersedia untuk Anda pendengar. Yang mau pilih langsung aja ke WhatsApp Pro 1 ya, 0811 616 943. Ada juga yang mau minta lagu dari Liodra, LTZ masih boleh diputar kah Bang? Masih dong, masih boleh ya pastinya untuk Anda. Di MLI hari ini hingga pukul 15 Indonesia Barat, waktunya terbatas pendengar, silakan jadi untuk Anda yang sudah gabung atau mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan yang mungkin pengen dengerin lagu kesayangannya, boleh silakan langsung aja di 0811 616 943.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Allah, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Baru Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini. Dan bareng Riki mendengar sampai di sini cukup karena sudah di penghujung waktu. Terima kasih diucapkan untuk Anda yang sudah mengikuti dan mendengarkan program Satu Rara Medan bareng Riki sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Karena sudah di penghujung waktu jelang pukul 15, saatnya Riki harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Nantinya akan ada Desi Utami menemani Anda di sepanjang sore hingga malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Riki pamit, Riki tutup dengan lagu Mengenang Bintang, Sherina dan Derby Romeo berikut ini.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Desi Utami hadir di Medan sore ini untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Semoga Anda hari ini semuanya sehat-sehat dan tetap semangat ya, meskipun cuaca panas terik di luar sana, yang masih bekerja di lapangan juga ya, panas-panas gini, semoga diberikan rezeki yang melimpah ya untuk Anda semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita masih terus bersama dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani Anda di Medan sore ini.

0: dokter ini, siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Saudara pendengar, informasi pertama mengawali perjumpaan kita di Medan sore ini. Informasi dari pemerintah Indonesia yang resmi menambah daftar negara yang memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan atau BVK melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 10 Tahun 2026 yang sudah berlaku sejak tanggal 9 Juli 2026. 6 negara dan wilayah yang masuk dalam daftar terbaru tersebut adalah Turki, Brazil, Peru, Kazakhstan, Belarus, serta daerah administratif khusus Makau. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi dan hubungan bilateral dengan Indonesia. Untuk itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa penambahan negara bebas visa dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan asas timbal balik, keamanan, potensi pariwisata, investasi, dan kepentingan strategis nasional. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan, Fazrul Rahman, menyambut baik kebijakan tersebut dan optimistis kemudahan bebas visa akan mendorong peningkatan perdagangan, investasi, serta pertukaran wisata antara Indonesia dan Kazakhstan.

0: Bunda.
1: Eh, gimana kak pesta ulang tahunnya?
0: Asik, dikasih ini bun.
1: Oh, makanan.
0: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
1: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
0: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
1: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah arahan Gubernur Bobby Nasution terus mempercepat program cek kesehatan gratis CKG. Kabar baiknya setelah berhasil masuk 4 besar nasional pada tahun 2025, tahun ini Pemprov Sumut menargetkan 46% penduduk atau sekitar 7,3 juta jiwa mendapatkan layanan ini. Jadi jangan tunggu sakit baru berobat ya pendengar, karena deteksi dini kondisi kesehatan Anda dapat ditangani secara langsung dan lebih cepat serta tepat ya. Jadi untuk Anda yang ingin berobat langsung ke puskesmas ya, karena target 46% 619 puskesmas se-Sumatera Utara ini siap melayani cek kesehatan gratis.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Anda masih mendengarkan Medan sore ini. Saudara pendengar, bagaimana masih ngantri BBM? Untuk Anda mungkin yang sudah dari kemarin-kemarin ya, ini sudah pada banyak yang ngantri karena beberapa SPBU di wilayah Kota Medan ya, khususnya ini sudah ramai sekali pendengar ya. Apalagi tadi menuju RRI, beberapa SPBU yang saya lewati itu masih banyak yang ngantri ya, pengendaranya untuk membeli BBM begitu pendengar ya. Nah, tapi tidak hanya BBM jenis Pertalite maupun Pertamax ya, ternyata harga BBM solar khusus nelayan ini resmi dipatok Rp15.000 per liter. Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga khusus BBM solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan, di mana kebijakan ini ditujukan untuk membantu menekan biaya operasional nelayan, terutama di tengah tingginya harga solar non-subsidi yang sempat mencapai Rp21.300 per liternya. Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT ini tetap memperoleh solar bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa harga khusus tersebut diberikan melalui subsidi sebesar Rp3.600 per liter dari harga rata-rata produksi solar yang mencapai Rp18.600 per liter. Pendanaan subsidi tidak berasal dari APBN, melainkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP dengan kuota mencapai 400.000 ton untuk 6 bulan ke depan guna mendukung keberlanjutan sektor perikanan nasional. Ya, semoga saja tidak ada lagi SPBU-SPBU yang banyak antrean ya, karena masih banyak juga ini ternyata yang terkendala ya, pekerjaannya terlambat juga karena harus ngantri BBM, karena kalau nggak isi bensin gimana mau jalan, gimana mau beraktivitas gitu pendengar ya. Mudah-mudahan aja dalam waktu beberapa hari ke depan tidak ada lagi SPBU-SPBU yang padat

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mat.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Saudara, kami informasikan untuk jadwal sholat asar bagi Anda yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 19.15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan saat lagi juga akan kami hadirkan warta berita daerah sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Ternyata masih banyak yang belum tahu bahwa kita sudah swasembada. Bahkan kita ekspor swasembada beras, swasembada pangan. Karena ada pihak-pihak tertentu menghembuskan bahwa kita belum swasembada pangan dan beras.
2: Badan Anggaran DPRD Kota Medan meminta pemerintah Kota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap rendahnya pendapatan distribusi parkir tepi jalan umum.
0: Sari Berita. Universitas Sumatera Utara bersama Kementerian Pertanian menggelar kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Menuju Swasembada Pangan. DPRD Kota Medan dorong pemerintah kota mengevaluasi pengelolaan retribusi parkir. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Desi Utami. Universitas Sumatera Utara USU bersama Kementerian Pertanian menggelar kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Menuju Swasembada Pangan di Auditorium USU pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya ketahanan pangan dan mendorong mahasiswa untuk berperan aktif melalui inovasi dan kolaborasi dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
3: Kami memberi motivasi pada generasi muda.
4: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat mengisi kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda Menuju Swasembada Pangan di Auditorium Universitas Sumatera Utara USU Rabu 15 Juli 2026. Amran menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman sekaligus motivasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya ketahanan pangan dan peluang generasi muda untuk berkontribusi melalui inovasi di sektor pertanian. Menurutnya, mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan, sehingga perlu dibekali wawasan yang tepat mengenai sektor pertanian. Ia berharap generasi muda mampu menjadi agen perubahan yang melahirkan inovasi dan membangun kolaborasi serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
3: Kami memberi motivasi pada generasi muda, karena generasi muda khususnya Universitas Sumatera Utara ini luar biasa. Anaknya cerdas-cerdas, mereka cerdas dan kritik, tapi kritikannya konstruktif. Jadi kami bangga dengan USU. Kemudian capaian pemerintah, ternyata masih banyak yang belum tahu bahwa kita sudah swasembada. Bahkan kita ekspor swasembada beras, swasembada pangan, karena ada pihak-pihak tertentu menghembuskan bahwa kita belum swasembada pangan dan beras, padahal dua-duanya sesuai dengan Perpres yang terbit nomor 125 tahun 2022 itu sudah swasembada.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Murianto Amin menilai kuliah umum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya menerima pemaparan mengenai kebijakan pemerintah di sektor pangan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengkritisi melalui sesi tanya-jawab sebagai bagian dari budaya akademik. Ia mengatakan hal ini penting untuk membangun kesadaran publik sekaligus mendorong mahasiswa melihat suatu persoalan dari berbagai perspektif.
5: Menjadi satu bentuk dialog yang menjelaskan antara apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama program pangan yang disampaikan langsung oleh pengambil kebijakan, ya. Dan ada juga forum tanya jawab untuk mengkritisi. Jadi ini adalah budaya akademik yang harus kita bangun, tidak hanya satu sisi tapi dari berbagai macam perspektif, dan kemudian ada dialog itu yang menjadi penting. Secara akademik, dialog itu menumbuhkan satu bentuk consciousness atau kesadaran publik, sehingga apa yang betul-betul dijadikan sebagai sebuah idealisme dan mana yang tidak itu menjadi ranah masing-masing kembali. Itu yang perlu kita lakukan di dunia perguruan tinggi.
4: Lebih lanjut, Murianto berharap kuliah umum tersebut dapat memberikan manfaat dan menambah literasi mahasiswa mengenai sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: DPRD Kota Medan mendorong pemerintah kota untuk mengevaluasi pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan penerimaan daerah. Laporan disampaikan Andreas Purba.
2: Badan Anggaran DPRD Kota Medan meminta pemerintah Kota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap...
6: Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan, Sulkarnain, menilai pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum perlu mendapat perhatian agar pendapatan daerah dapat lebih optimal. Untuk itu, ia mendorong pemerintah Kota Medan melakukan peninjauan kembali terhadap data dan kondisi ruang parkir yang dikelola di seluruh wilayah kota. Menurut Zulkarnain, evaluasi tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai potensi retribusi parkir yang dapat dihimpun. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan pengelolaan parkir sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Badan Anggaran DPRD Kota Medan meminta pemerintah Kota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap rendahnya pendapatan distribusi parkir tepi jalan umum dengan melakukan audit dan pemutakhiran data satuan ruang parkir secara berkala di seluruh wilayah Kota Medan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan akurasi jumlah SRP yang aktif, mengidentifikasi potensi restribusi yang belum tergali, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir, serta mengoptimalkan penerimaan restribusi daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6: Sebagai tindak lanjut, Zulkarnain berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kota Medan dalam menyusun langkah perbaikan pengelolaan retribusi parkir. Dengan demikian, potensi pendapatan daerah dari sektor parkir dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Andreas Purba melaporkan.
2: Perundang-undangan yang berlaku.
0: Paviliun Kabupaten Deli Serdang di Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2026 menghadirkan beragam produk unggulan UMKM, mulai dari kuliner, kopi, hingga wastra khas daerah. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
7: Khusus di sini yang paling best seller.
8: Paviliun Kabupaten Deli Serdang di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU 2026 menghadirkan beragam produk unggulan UMKM mulai dari kuliner, kopi, hingga wastra khas daerah. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan adalah produk olahan lokal yang dapat dicicipi langsung oleh pengunjung. Pemandu Paviliun Deli Serdang, Lisa Maulida, mengatakan sejumlah produk unggulan yang dipamerkan yaitu kerupuk kulit ikan nila, kerupuk cumi, keripik sukun ketumbar, teh serai celup, kopi arabika, hingga beras merah khas Deli Serdang. Ia mengatakan keripik sukun ketumbar dan kerupuk kulit ikan nila menjadi produk yang paling diminati pengunjung karena memiliki cita rasa khas.
7: Khusus di sini yang paling best seller itu dia ada yang namanya sukun ketumbar. Nah ini rasanya benar-benar rasa sukun, kita tahu gimana gorengan sukun, ditambah lagi rempah-rempah ketumbar. Itu memang paket komplit banget, rasanya renyah, gurih, sedap, mantap. Selanjutnya yang paling best seller itu ada kerupuk kulit ikan nila. Hampir sama dengan ikan patin, hanya saja di sini beda jenis ikan dan rasanya itu lebih renyah dan juga lebih gurih. Bagi kamu juga yang suka teh-tehan, kita juga tersedia di Paviliun Kabupaten Deli Serdang, itu ada teh serai celup. Ini sekilas dari Disperindak.
8: Selain produk kuliner UMKM, Lisa mengatakan paviliun ini juga menampilkan berbagai karya wastra Deli Serdang, seperti batik tulis sanggar seni pendopo dan tenun bermotif khas Mekarsi yang merupakan perpaduan budaya Melayu, Karo, dan Simalungun. Lisa mengatakan pengunjung juga dapat melihat langsung alat tenun tradisional yang digunakan para perajin serta beragam produk turunannya seperti tas, sepatu, hingga aksesoris buatan tangan. Di lantai 2, Lisa mengatakan Paviliun Deli Serdang turut menghadirkan minimal pelayanan publik yang menyediakan berbagai layanan pemerintahan bagi masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: Celup. Ini sekilas dari Disperindak.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Tanjung Balai menangkap seorang pria diduga pengedar narkotika. Dari pelaku, petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 10,52 gram dan satu bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,64 gram. Laporan selengkapnya disampaikan Hendra Syaputra.
9: Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika seorang pria berinisial SMF alias Eva Brosia 40 tahun warga Kecamatan Klonebong ditangkap petugas pada Minggu malam 12 Juli 2026 sekitar pukul 23.20 WIB di Jalan Damai, Kelurahan Tanjung Balai, Kota 3, Kecamatan Tanjung Balai Utara. Kasihumas Polres Tanjung Balai, Ibda Muhammad Ruslan mengatakan penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, personil Satres Narkoba yang dipimpin Kanit 1 Ibda Firman Simangunsong bersama tim opsional melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan tersangka. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 bungkus plastik transparan berisi sabu dengan berat kotor total 11,16 gram, 2 lembar tisu putih, 1 kaca Brex, 1 unit telepon genggam merek Vivo warna biru, serta 1 unit sepeda motor Honda CRF warna merah tanpa nomor polisi.
10: Tim opsional mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang bergerak cepat dan mendapati SMF alias FAS dengan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu.
9: Menurut Ibda Ruslan, barang bukti sabu ditemukan tergantung di atas tang sepeda motor milik tersangka, sedangkan telepon genggam ditemukan di kantong celana saat dilakukan penggeledahan. Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Ia juga mengaku memperoleh sabu dari 2 pria berinisial Sial A dan U yang kini masih dalam penyidikan. Tersangka mengaku membeli sabu seharga Rp3.500.000 dan berencana menjualnya kembali seharga Rp4.000.000. Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Tanjung Balai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Usai dari pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Polres Tanjung Balai menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan pemasok narkotika dan memburu pihak lain yang diduga terlibat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Minimnya pasokan BBM di sejumlah SPBU Kota Medan berdampak bagi aktivitas masyarakat, tidak terkecuali jasa angkutan travel yang terkendala disebabkan sulitnya pengisian BBM sehingga mengalami keterlambatan keberangkatan maupun kepulangan. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
11: Karena antri sampai 1-2 jam bahkan sampai 3 jam itu mengalami keterlambatan untuk keberangkatan.
12: Krisis ketersediaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU Kota Medan saat ini sangat berdampak bagi aktivitas masyarakat, tidak terkecuali bagi sejumlah travel, salah satunya travel jasa angkutan umum PT Premium Clara Andinda yang turut mengalami kendala. Operasional bus di travel ini tetap berjalan baik, namun jadwal keberangkatan dan kepulangan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan yang selalu mengalami kelonggaran waktu. Travel jasa angkutan umum PT Premium Clara Andinda berlokasi di Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan Sunggal. Travel ini melayani traik Medan, Kuala Namu, Langsa, Lok Sumawi hingga Banda Aceh. Seorang karyawan kepada RRI di PT Premium Clara Andinda Herman pagi tadi mengatakan panjangnya antrian pengisian BBM di SPBU saat ini sangat berpengaruh kepada mereka sehingga mengalami keterlambatan keberangkatan maupun kepulangan bus. Ia menambahkan ini juga membuat sejumlah pelanggan mereka merasa komplain lamanya keberangkatan dari tempat loket sedangkan mereka masih menunggu kendaraan mereka yang dari perjalanan yang terhambat disebabkan sulitnya pengisian minyak kendaraan jenis solar di SPBU.
11: Yang pertama untuk jelas sangat berpengaruh. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk keberangkatan mobil di awal tuh biasa jam 8. Karena antri sampai 1-2 jam bahkan sampai 3 jam itu mengalami keterlambatan untuk keberangkatan. Ini sangat berpengaruh sekali itu, Bang. Dan gitu pun pasti untuk pelanggan-pelanggan itu pasti banyak komplain kenapa lama mobil berangkat.
13: Track dari mana ke mana aja?
11: Tracknya Medan ke Aceh.
13: Jadi berapa mobil yang terkendala personalnya, Bang?
11: Ya hampir semua, Bang. Karena setiap untuk keberangkatan pasti mereka harus isi bahan bakar dulu. Itu ya semua unit udah pasti mengalami kendala.
12: Selain itu, ia juga menerangkan di tengah krisis ketersediaan BBM saat ini di Kota Medan yang juga mengalami antrian panjang bahwa untuk tarif ongkos di travel mereka tidak ada perubahan maupun kenaikan harga sesuai dengan harga tarif biasa. Ia juga mengungkapkan bahwa keterlambatan dan kepulangan maupun kepergian bus mereka terjadi bagi seluruh kendaraan yang sudah berangkat. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pesta Bola Dunia 2026 telah memasuki babak semifinal setelah 4 negara memastikan tempat di 4 besar. Di laga semifinal pertama, Spanyol sukses mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 dan berhak melaju ke babak final. Sementara di semifinal akan mempertemukan Inggris dan Argentina. Argentina menjadi tim terakhir mengamankan tempat di semifinal usai menaklukkan Maroko dengan skor 3-1 hingga babak extra time. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
14: Sebelumnya enggak menit-menit terakhir bisa comeback.
12: Di babak kedua extra time, pertandingan merupakan momen istimewa buat timnas Argentina berhasil membawa kemenangan melawan Swiss pada babak perempat final dalam Pesta Bola Dunia 2026. Di babak kedua extra time tersebut, timnas Argentina berhasil menciptakan sebanyak 2 gol ke gawang Swiss sehingga pertandingan berakhir skor 3-1. Hasil pertandingan kedua timnas ini disaksikan saat nonton bareng melalui siaran TVRI. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi menyaksikan pertandingan kedua timnas di Warkop Murai Asli sekitaran Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. 2 gol memasuki babak kedua extra time dalam pertandingan tersebut dipersembahkan dari pemain timnas Argentina Julian Alvarez di menit 112 detik. Setelah itu, penambahan gol kembali diciptakan oleh El Martinez di akhir-akhir menit pertandingan babak kedua extra time. Sebelumnya saat di babak pertama pertandingan melawan Swiss, timnas Argentina sempat unggul 1-0. Di babak kedua, timnas Swiss berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Kedudukan skor ini bertahan sampai berakhir babak kedua pertandingan. Masyarakat di warung kopi Murai Asli Jaki mengapresiasi pertandingan. Namun, pada dirinya sempat merasa timbul kecemasan saat menyaksikan perlawanan kedua timnas. Ia menilai khususnya karena permainan timnas Argentina kali ini hanya dapat menambah skor kemenangan memasuki babak pertambahan waktu di menit akhirnya, tidak di babak pertama maupun di babak keduanya.
15: Bagaimana pertandingan Argentina melawan Swiss?
14: Kalau tadi oke. Kalau sebelum-sebelumnya enggak, menit-menit terakhir bisa comeback.
15: Jadi di menit pertama gimana permainannya?
14: Garing, biasa-biasa aja, enggak ada hype yang menegang. Kan.
15: Dia tadi nonton Argentina bukannya jam berapa?
14: Nggak ada tutupnya ini bang, buka terus. Buka siaran dari jam 10 malam sampai habis match-match pertandingan yang akan datang.
12: Kemenangan timnas Argentina melawan Swiss dengan skor 3-1 sehingga berhasil membawa Argentina lolos ke babak semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Dijadwalkan pada pertandingan selanjutnya memasuki semifinal, Argentina akan berlawanan dengan timnas Inggris. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pendengar, berikut wawancara reporter RRI Medan Joko Saputra bersama dengan pengamat sepak bola Indra Effendi Rangkuti tentang prediksi semifinal Argentina menghadapi Inggris.
16: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, laga kedua babak semifinal Piala Dunia 2026 akan tersaji antara timnas Inggris menghadapi timnas Argentina. Tentu pertandingan ini sangat menentukan untuk menanti siapa lawan tim dari Spanyol yang sebelumnya juga berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Prancis di semifinal. Membahas terkait dengan starting line up dan juga prediksi jalannya pertandingan nanti, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola nasional, ada Bang Indra Effendi Rangkuti. Selamat sore, salam olahraga Bang Indra.
17: Salam olahraga, salam Piala Dunia.
16: Kamis dini hari nanti berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat, Inggris menghadapi Argentina. Prediksi seperti apa Bang jalannya pertandingan?
17: Selain laga bergengsi, laga yang juga penuh dengan unsur politis ini. Karena kalau kita bicara Inggris lawan Argentina, pasti dari dulu kesannya adalah perang Malvinas. Ditambah lagi kejadian-kejadian kontroversial yang kerap mengiringi pertemuan kedua tim. Contoh misalnya Piala Dunia 86, bagaimana tragedi gol Maradona menggunakan tangan, dan Piala Dunia 98, bagaimana ya acting Diego Simeone membuat David Beckham akhirnya di kartu merah dan akhirnya ya Inggris harus kalah dalam dua pertandingan tersebut. Tapi di luar dari itu, pertarungan ini saya kira cukup menarik. Kenapa? Karena kedua tim ini tampil cukup baik ya sepanjang kejuaraan ini. Mereka sama-sama menjadi juara grup ya, dan juga mengalahkan lawan-lawannya di fase gugur ya dengan cukup baik pula. Walaupun Argentina sempat mendapatkan perlawanan ketat ya, baik dari Cabo Verde maupun dari Mesir. Jadi pertarungan ini akan diwarnai dengan perang di lini tengah, dan juga adalah para pemain-pemain Argentina memanfaatkan, nah ini tanda kutip ya, Argentina ini yang bermain jadi kayak Inggris. Jadi ibaratnya mereka ini sudah paham lah gaya permainan yang akan diterapkan oleh Inggris. Ya, kita tahu ada kipernya Emiliano Martinez adalah kipernya Aston Villa. Ada beberapa pemain juga yang pernah berkarir di Liga Inggris. Irama permainan sudah saling mengenal lah mereka ini. Ya, tinggal nanti bagaimana ya perang di lini tengah nanti, ya, bagaimana nanti pertarungan antara Rodrigo De Paul dengan Jude Bellingham ya dalam memanjakan striker di depan. Ya, Harry Kane di Inggris dan Lionel Messi di Argentina.
16: Kemarin di pertandingan perempat final kita ketahui bersama bahwa Jude Bellingham masih menjadi pemain tumpuan timnas Inggris. Begitu juga dengan Lionel Messi dan Mungkin ada nilai positif, Julio Alvarez akhirnya mencetak gol. Ini gimana Bang? Apakah memang ada kontribusi lebih nanti di partai semifinal?
17: Inilah keistimewaan Inggris saya kira. Kalau dia Argentina, kan tumpuan utamanya kan Messi. Walaupun sudah mulai muncul beberapa alternatif seperti apa namanya, seperti Alvarez ya, Lisandro Martinez kan gitu kan. Tetapi yang paling nampak di sini adalah Inggris. Ya, ketika Harry Kane ini mandul, Bellingham muncul sebagai solusi. Inggris ini punya tanda kutip ya, tombak-tombak yang siap untuk mengoyak pertahanan lawannya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Argentina.
16: Dalam pertandingan nanti antara Inggris dan Argentina akan bermain lebih berhati-hati atau justru open play kembali diterapkan kedua tim ini, Bang?
17: Saya kira akan bermain open play karena mereka sudah saling paham kekuatan masing-masing. Tidak ada cara lain kecuali harus ya tampil menyerang lah ya untuk menghadapi lawan-lawan. Cuman sih memang ya masih agak perlu diperhatikan juga adalah kondisi-kondisi fisik antara kedua tim. Jadi Bellingham misalnya kan Inggris harus masih terus memantau ini apakah Bellingham siap tampil dari awal atau tidak, karena dalam pertandingan melawan Norwegia kan dia sempat mengalami gangguan di bahu. Dari informasi yang saya dapat terakhir, Bellingham siap untuk tampil nanti malam.
16: Tapi kalau melihat kekuatan Inggris ini kan di lini sayap ada Madueke, kemudian juga ada beberapa pemain lagi lainnya seperti Marcus Rashford yang memang jarang diturunkan sebagai starting. Nah, apakah ini berpeluang juga Marcus Rashford menjadi starting nanti, Bang?
17: Kalau starting saya kira belum, paling mungkin dia akan tampil sebagai pengganti ya, karena kondisi fisiknya juga ya yang baru pulih dari cedera. Tapi yang pasti Inggris ini punya kemampuan di sayap dan di tengah yang cukup bagus. Seperti kita katakan bersama, selain tadi Madueke ya, contohnya seperti Bukayo Saka ya, ya Declan Rice, ya Gordon, Declan Rice, lini tengahnya dan lini sayapnya Inggris itu banyak pemain Arsenal ya. Kita tahu Arsenal kan baru sukses menjadi juara Liga Inggris dan runner up Liga Champions. Mereka sudah tidak perlu lagi merasa kagok ketika tampil di partai semifinal yang tekanannya cukup. Mereka semua cukup tampil, cukup bagus di Liga.
16: Baik, terakhir prediksi siapakah yang akan memenangkan laga dan apakah ada potensi juga untuk perpanjangan waktu atau hingga adu penalti?
17: Saya kira potensi perpanjangan waktu ada, ya. Walaupun saya secara pribadi melihat dari kemampuan

0: tentunya kalau nanti ada penalti ini agak perlu agak waspada juga mereka ini kan, itu saya kira.
1: Baik, terima kasih Bang Indra atas waktunya bersama RRI. Terima kasih, salam olahraga.
0: Salam olahraga, salam Piala Dunia.
2: Mendengar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore saudara pendengar, mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa di Medan sore ini dan kami hadirkan dialog kentongan untuk sore hari ini seputar cerdas cermat BMKG Goes to School bersama dengan PMG pertama Ajeng Adinda Putri STR Geof yang sudah tersambung saat ini melalui line telepon kami. Selamat sore Mbak Adinda.
1: Halo, selamat sore Mbak.
0: Ya, apa kabar nih Mbak Adinda sore ini?
1: Sore ini baik, kabar saya sangat bersemangat untuk mengikuti acara RRI Pro ini.
0: Ya, baik. Semangat juga nih untuk seluruh pendengar kita semuanya ya Mbak Dinda, karena juga cuaca cerah sekali nih sore hari ini ya. Lumayan terik juga. Dan sore hari ini untuk pendengar yang sedang menyimak dialog kentongan bersama dengan BMKG ya, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar cerdas cermat BMKG Goes to School. Nah, Mbak Dinda, ini sebenarnya apa sih latar belakang acara BMKG Goes to School Cerdas Cermat MKG ini? Dan siapa saja nih yang menjadi target utama pesertanya? Apakah ada batasan wilayah tertentu untuk sekolah yang ingin mendaftar?
1: Oke, untuk acara ini sendiri merupakan inisiatif strategis dari BMKG, terutama dari BMKG Wilayah 1 Medan, untuk mengenalkan ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara lebih dekat kepada generasi muda, khususnya pelajar tingkat SMA sederajat. Nah, target utama dari peserta perlombaan ini tentu saja siswa-siswa aktif yang bersekolah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Gitu.
0: Ya, nah kalau untuk ketentuan mengenai pembentukan tim dari setiap sekolah ini seperti apa nih Mbak Adinda? Apakah pihak sekolah ini juga diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu tim perwakilan dan ada tidak aturan-aturannya mengenai komposisi anggotanya ini?
1: Oke, kalau untuk pembentukan tim berdasarkan juknis yang telah ditetapkan, setiap sekolah itu hanya memiliki keterbatasan kuota mengirimkan satu perwakilan tim terbaiknya saja. Nah, untuk komposisinya di tim tersebut totalnya harus terdiri dari 4 orang, yang mana 3 orang bertindak sebagai peserta utama yang akan bertanding di depan, sedangkan 1 orang lainnya itu disiapkan sebagai peserta cadangan. Nah, selain itu anggota tim ini harus merupakan siswa-siswi aktif dari sekolah yang menduduki kelas 11 atau kelas 2 dan kelas 12 atau kelas 3 SMA gitu.
0: Oke, berarti ini untuk tingkat SMA saja begitu ya Mbak Dinda ya?
1: Iya benar.
0: Oke, nah kalau di tengah-tengah kompetisi tiba-tiba ada anggota tim yang mendadak sakit atau berhalangan hadir, nah apakah pihak sekolah diperbolehkan ini untuk melakukan pergantian pemain atau memanggil siswa lain di luar tim yang terdaftar ini Mbak?
1: Nah, untuk kasus ini, panitia telah menetapkan aturan yang sangat tegas mengenai komitmen kepesertaan dalam perlombaan ini, yang mana tiap anggota peserta yang sudah terdaftar dalam satu kesatuan tim itu sama sekali tidak boleh diganti atau diubah komposisinya sepanjang pelaksanaan perlombaan. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya kehadiran satu orang peserta cadangan tadi. Nah, satu orang ini yang akan menggantikan peserta utama jika terjadi situasi darurat. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, lalu apa saja nih Mbak Dinda untuk ruang lingkup dari materi-materi yang akan diujikan kepada para peserta di Cerdas Cermat kali ini? Dan mengapa ini pemahaman terhadap materi tersebut dianggap penting bagi para pelajar kita saat ini?
1: So, untuk ruang lingkup sendiri itu tentu saja dari materi BMKG sendiri, yaitu meteorologi, ilmu yang tentang cuaca, lalu ada klimatologi, ilmu tentang iklim, geofisika, ilmu tentang gempa bumi dan tsunami, serta instrumentasi MKG yang membahas tentang peralatan-peralatan teknis yang digunakan untuk mengamati fenomena MKG tersebut. Nah, pemahaman materi ini sangat krusial bagi peserta pelajar zaman sekarang, agar mereka tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga menjadi agen literasi yang tanggap terhadap perubahan iklim global, potensi bencana alam di daerahnya, serta mampu menyaring informasi valid dari BMKG demi keselamatan bersama.
0: Ya, kemudian ini Mbak Dinda, untuk mekanisme alur perlombaannya ini dari awal hingga akhir ini nanti seperti apa? Bisa dijelaskan juga kah tahapan-tahapan babak yang harus dilalui oleh setiap tim sebelum mereka ini bisa keluar sebagai juara?
1: Oke, untuk tahapan lomba ini dibagi menjadi 3 babak utama, yaitu yang pertama ada babak penyisihan, Dua, penyisian ini akan dilaksanakan secara online atau daring menggunakan aplikasi khusus. Kemudian dari babak penyisian tersebut, tim-tim terbaik akan disaring untuk maju ke babak semifinal, yang mana pada babak ini akan digelar secara offline atau luring secara langsung di kantor PBMKG Wilayah 1 Medan. Nah, puncaknya pada hari final itu berlangsung di kantor BMKG Wilayah 1 Medan juga secara luring untuk memperebutkan gelar juara utama.
0: Ya, kalau untuk babak penyisihan tadi itu diadakan secara daring begitu ya. Nah, kalau panitia sendiri seperti apa ini membagi wilayah persaingan mengingat luasnya Provinsi Sumatera Utara?
1: Nah, untuk memastikan keadilan dan pemerataan kompetisi mengingat luasnya wilayah Sumatera Utara ini, panitia membagi seluruh kabupaten dan kota menjadi 4 zonasi wilayah geografis yang berbeda. Keempat zona ini ada zona utara, zona barat, zona selatan, serta zona timur. Melalui pembagian zona ini, persaingan di babak awal akan berfokus pada wilayah terdekat sebelum akhirnya mereka dipertemukan di tingkat provinsi.
0: Baik, ya. Nah, kemudian untuk aplikasi, ya, apakah ada aplikasinya dan aplikasi seperti apa ini yang akan digunakan pada babak penyisihan daring nanti? Kemudian seperti apa teknis pengerjaan soalnya nih Mbak Dinda? Kalau untuk waktunya berapa lama juga yang diberikan kepada para peserta untuk menjawab setiap soal di Cerdas Cermat ini?
1: Itu untuk babak penyisihan itu kita menggunakan platform yang bernama Wayground ya. Nah, web platform ini dapat diakses melalui tautan resminya. Secara teknis, babak penyisian ini terdiri dari 40 butir soal pilihan ganda yang harus dikerjakan secara serentak oleh seluruh peserta di keempat zona. Lalu, tantangan terbesar pada sistem babak penyisian ini adalah alokasi waktu yang sangat ketat, di mana satu butir soal ini hanya diberi waktu pengerjaan selama 20 detik saja. Kemudian, penilaian tidak hanya melihat dari ketepatan jawaban, melainkan juga kecepatan peserta dalam merespon soal tersebut. Oke, jadi semakin cepat menjawab, semakin tinggi pula nilainya.
0: Oke, ada kewajiban gak ini untuk digital yang harus dipenuhi para peserta saat babak penyisihan dimulai? Contohnya seperti jam masuk room, penggunaan akun, dan bagaimana kalau misalnya terjadi kendala teknis begitu Mbak? Seperti kendala teknis internet di sekolah peserta.
1: Oke, untuk kewajiban digital saat babak penyisian itu sendiri, yang pertama, masuk aplikasi Wayground itu paling lambat pukul 8 WIB. Jadi, semua peserta sudah harus masuk Zoom, sudah siap untuk mengerjakan soal-soal penyisihan ini. Kemudian, untuk format penamaan juga harus diperhatikan. Lalu terkait kendala teknis seperti gangguan jaringan internet, pemadaman listrik, atau masalah perangkat lainnya, itu tidak menjadi tanggung jawab panitia. Jadi sebelum melaksanakan perlombaan kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mempersiapkan itu semua dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oke, nah kalau untuk juknis babak penyisihan daring, disebutkan bahwa peserta wajib ini menyiapkan cermin ya. Nah itu kenapa itu Mbak? Dan kemudian apa fungsi cermin tersebut dalam proses perlombaan?
1: Oke, karena daring kita agak sulit untuk mengontrol kejujuran dari para peserta ya. Jadi dibutuhkan suatu perangkat. Nah, kami menggunakan cermin untuk agar tidak terjadi kecurangan pada saat perlombaan berlangsung. Nah, fungsi dari cermin itu sendiri untuk memverifikasi data dan memastikan situasi di sekitar ruangan peserta bersih dari kecurangan. Selain itu, menunjukkan rapor asli untuk verifikasi data, pantulan dari cermin membantu panitia memantau layar atau area belakang peserta yang tidak tertangkap oleh kamera depan laptop, sehingga dapat dipastikan tidak ada pihak luar atau catatan tersembunyi yang membantu peserta selama perlombaan berlangsung.
0: Ya, kalau untuk sistem penentuan tim yang berhak lolos dari babak penyisihan menuju babak semifinal itu seperti apa sistemnya? Lalu, apa yang terjadi jika ada dua tim atau lebih yang memiliki nilai kembar ataupun nilai yang sama ini, Mbak?
1: Oke, dari total seluruh peserta yang bertanding di babak penyisihan ini, panitia akan menyaring dua tim terbaik dengan peringkat tertinggi dari masing-masing zona. Jadi, totalnya ada 8 tim yang akan melaju ke semifinal. Nah, jika terjadi kasus nilai kembar atau nilainya sama pada babak penyisian ini, maka panitia tidak akan menggunakan sistem suite atau apapun itu, melainkan langsung menggelar pertandingan penentuan atau diberi soal tambahan untuk menentukan pemenang dari tim yang mendapatkan nilai yang sama gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini berlanjut ke babak semifinal tadi ya, yang digelar secara luring di Medan. Bisa diceritakan juga seperti apa konsep perlombaannya? Katanya babak ini menggunakan sistem pos begitu ya. Nah, seperti apa nih mekanismenya, Mbak?
1: Oke, jadi pada babak semifinal ini akan ada 8 pos tantangan yang harus diselesaikan oleh seluruh tim secara bergiliran berdasarkan urutan undian. Nah, pada setiap pos yang dikunjungin, tim akan dihadapkan pada satu buah studi kasus yang nyata di dalamnya memuat 5 butir pertanyaan spesifik. Studi kasus ini berhubungan tentang dengan MKG dan mitigasi bencana. Lalu waktu pengerjaan setiap pos hanya dibatasi sebanyak 7 menit, di mana jawaban benar akan dihadiahi 20 poin dan jawaban yang salah tidak akan mengurangi poin yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Seperti itu.
0: Ya, kemudian masuk ke babak final ya, perlombaan dibagi menjadi 3 sesi tadi ya, dan salah satunya itu adalah sesi soal wajib yang dijawab secara lisan. Nah, itu seperti apa pula teknisnya dan aturan waktunya seperti apa untuk pengerjaan di sesi pertama?
1: Oke, untuk sesi soal wajib ini, jadi setiap tim akan mendapatkan 5 soal wajib yang harus dijawab. Soal-soal ini berhubungan dengan MKG dan instrumentasi. Lalu untuk aturan waktunya ini sangat cepat ya, yaitu 15 detik untuk menjawab setelah juri membacakan soal. Nah, untuk penilaiannya, jika jawaban mereka tepat atau benar akan dinilai 100 poin. Namun jika salah, poin yang didapat adalah 0.
0: Oke. Nah, di sesi kedua di babak final itu ada namanya sesi soal lemparan begitu ya Mbak Dinda ya. Tapi uniknya itu ternyata menggunakan media TTS ya, teka-teki silang. Nah, itu aturan mainnya seperti apa? Dan perhitungan poin yang cukup menantang di sesi ini apa begitu?
1: Oke, untuk babak semifinal ini menggunakan TTS bertujuan sebenarnya untuk melatih ketangkasan peserta serta mengatur strategi. Yang manakah kotak yang akan mereka pilih? Jadi mereka akan memilih sendiri pertanyaan yang akan mereka inginkan gitu, lalu menjawab kotak-kotak yang kosong di teka-teki silang tersebut. Nah, setiap tim diberikan kesempatan memilih 5 soal berdasarkan kotak-kotak TTS yang tertera di layar nanti. Lalu untuk perhitungan nilainya, ini sangat unik berbeda dari babak-babak sebelumnya, yang mana nilai yang benar itu dihitung berdasarkan banyaknya kotak yang kosong kemudian dikalikan dengan 10 poin. Nah, disinilah kemampuan untuk mengatur strategi tim diuji gitu, untuk mendapatkan poin yang sebanyak-banyaknya. Nah, tapi di babak ini, apabila poinnya salah, maka terdapat pengurangan poin sebesar 50 poin gitu.
0: Oke, nah di Cerdas Cermat ini kan ada ininya ya, ada sesi terakhirnya gitu ya, yang biasanya menjadi penentu tensi ketegangan itu adalah sesi soal rebutan nih biasanya nih Mbak Dinda ya. Ada total 20 soal rebutan di babak final. Nah, itu seperti apa regulasi penambahan maupun pengurangan nilainya? Apakah ada aturannya jika ada tim yang menjawab salah nanti?
1: Oke, untuk babak soal rebutan ini adalah babak utama ya, yang mana terdapat 20 butir soal yang harus dijawab dengan yang tercepat yang akan menjawab soal tersebut. Nah, untuk penilaian soal rebutan ini, yang akan benar akan dihadiahi nilai 100 poin. Namun jika jawaban salah, maka nilai tersebut akan dipotong sebanyak 50 poin. Jadi ada aturan juga, penting apabila sebuah tim maju menjawab ternyata salah, soal tersebut otomatis dinyatakan hangus oleh juri dan tidak akan dilempar atau diperebutkan lagi oleh tim-tim lawan lainnya. Jadi ini babak penentu untuk menentukan siapa pemenang utama dari Cerdas Cermat BMKG Gustusul ini.
0: Oke, kalau untuk bentuk apresiasi atau hadiah yang disiapkan oleh BMKG sendiri apa saja nih Mbak Dinda? Dan kapan batas waktu terakhir bagi sekolah-sekolah untuk mendaftarkan tim terbaiknya?
1: Oke, untuk pihak dari BMKG sendiri telah menyiapkan apresiasi yang cukup luar biasa untuk penghargaan atas prestasi para pelajar pada perlombaan ini ya. Untuk juara 1 hingga juara 4 di babak final akan mendapatkan medali, sertifikat penghargaan pemenang, serta uang tabungan pendidikan dengan nominal fantastis. Juara 1 mendapatkan 10 juta, juara 2 7,5 juta, juara 3 5 juta, dan juara 4 sebesar 2,5 juta. Nah, jadi sangat menarik sekali ya dengan hadiah yang cukup fantastis ini. Diharapkan untuk segera mendaftar. Nah, untuk batas pendaftaran terakhir, sekolah harus bergerak cepat karena formulir akan ditutup secara resmi pada hari Kamis 23 Juli 2026 pada pukul 15.00 WIB. Jadi, diharapkan segera mendaftar karena hadiahnya cukup fantastis.
0: Iya, baik Mbak Dinda. Ya, semoga saja ini banyak sekolah-sekolah yang bisa mengikuti cermat BMKG Goes to School ya, dan mewakili sekolah-sekolahnya begitu ya, untuk adik-adik para pelajar kelas 10 tadi ya. Kelas 10, 11, 12 ya, tingkat SMA ya Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dinda atas waktunya untuk sore hari ini dalam Dialog Kentongan ya. Terima kasih sudah menyampaikan informasi seputar cerdas cermat BMKG Goes to School. Kita ketemu kembali nanti di lain kesempatan Mbak Dinda. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
0: Ya, baik pendengar, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ajeng Adinda Putri STR Geo, PMG pertama dari BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara. Kita sudah berbincang tadi seputar cerdas cermat BMKG Goes to School. Dan kita masih lanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih ada rangkaian informasi-informasi menarik lainnya di sepanjang Medan sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Satu single dari Yuni Syara dan Raffi Ahmad dengan 50 tahun lagi membawa kita pada pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Mau sekarang ataupun 50 tahun nanti ya, kita masih tetap sama walaupun usia berubah, secara wajah juga mengalami penuaan. Karena semuanya pasti berubah ya, semuanya berevolusi, tidak gitu-gitu aja. Kalau gitu-gitu aja itu tandanya awet muda, ya. Seperti Yuni Syara ya, mau usianya udah memasuki angka 50 tahun ya, tapi tetap awet muda terus ya kan. Oke lah pendengar, kita masih terus bersama di Medan sore hari ini. Bagaimana situasi jalanan kota Medan sore hari ini? Lalu lintasnya padat, ramai, apakah macet juga? Untuk Anda yang melintasi seputaran Gatot Subroto dan sekitarnya ya, ini harap sabar, harap hati-hati juga, jangan sampai emosian. Kenapa? Karena proyek membidang BRT masih terus berlangsung sampai tahun depan. Artinya jalanan sempit ya, satu arah, hanya satu jalur ya, untuk dua arah tentunya ya, dari arah Manhattan ke pusat kota, dari pusat kota menuju Gatot Subroto ke arah Binjai ya, dan juga beberapa ruas-ruas jalan lainnya untuk sore hari ini terpantau padat ya. Dan Anda juga yang ingin menyampaikan informasi lalu lintas sore hari ini, silahkan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar masih bersama kami di Medan sore hari ini. Bagaimana pantauan lalu lintas sore hari ini di sejumlah jalanan kota Medan? Sudah pada macet, ramai, atau justru lengang untuk sore hari ini, pendengar ya? Karena banyak yang baru pulang dari kantor juga ya. Para pekerja semuanya pada pulang kerja di sore hari ini, jadi jalanan cukup ramai ya. Silakan Anda bisa update informasinya kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Untuk Anda yang mau singgah sebentar sebelum pulang ke rumah ya, singgah ke PRSU silahkan ya. Karena untuk PRSU sendiri ini masih terus hadir hingga tanggal 2 Agustus 2026. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke booth RRI Medan ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM Medan. Di sana sudah ada rekan-rekan penyiar kita di sana ya, penyiar-penyiar Pro 2 yang sudah standby mengudara untuk menghibur seluruh pengunjung yang ada di PRSU ya. Apakah Anda para pengunjung PRSU yang ingin ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan penyiar-penyiar Pro 2 FM Medan, silahkan ya kunjungi booth RRI Medan. Dan untuk Anda pendengar kelahiran tahun 2003 sampai tahun 2011, segera merapat karena ada 1000 tiket gratis untuk Anda ya. Tentunya untuk adik-adik nih ya, yang kelahiran tahun 2003 sampai tahun 2011, untuk tanggal 15 Juli hanya hari ini ya. Jangan sampai kehabisan, ajak teman dan keluarganya ya. Mungkin ada sepupu-sepupunya, ponakan-ponakannya yang kelahiran tahun 2003 sampai tahun 2011 ya. Ini cukup tunjukkan KTP atau kartu pelajar, lalu klaim tiket gratisnya. Jadi jangan sampai kehabisan karena hanya 1000 tiket gratis ya. Untuk jam operasionalnya ya, dari Senin sampai dengan Kamis pukul 15 sampai pukul 22, kemudian dari hari Jumat dan hari Minggu ya, Jumat sampai dengan Minggu dari pukul 11 siang sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Untuk adik-adik ya, nah hari ini hiburannya cocok kali untuk adik-adik semuanya. Ada band yang siap membuat adik-adik ya, khususnya nih yang tahun kelahiran 2003 sampai 2011 ya, yang akan dapat tiket gratis ya. Nah ada juga stand up comedy yang dijamin bikin ngakak ya. Terus ada juga hiburan-hiburan lainnya pendengar ya. Nah tapi syarat dan ketentuan tiket gratis PRSU ini, yang pertama tiket gratis hanya berlaku untuk periode dan program yang sudah ditentukan. Yang kedua, pastikan semua syarat program sudah dipenuhi. Jika tidak, panitia berhak menolak ya. Kemudian yang ketiga, wajib menunjukkan KTP saat verifikasi, maksimal 2 tiket gratis per KTP per hari selama kuota masih tersedia. Yang keempat, tiket gratis tidak boleh dijual, dipindahkan, ditukar dengan uang, atau digunakan untuk kepentingan komersial. Yang kelima, kuota terbatas, yaitu 1000 tiket gratis per hari, kecuali ada ketentuan khusus dari penyelenggara. Yang keenam, jika kuota habis, pengunjung harus membeli tiket reguler. Yang ketujuh, tidak ada reservasi atau booking, pengunjung wajib datang langsung ke lokasi untuk verifikasi dan masuk ke area PRSU. Yang kedelapan, jika terbukti ada penyalahgunaan seperti data palsu atau pengalihan tiket, penyelenggara berhak membatalkan tiket atau menolak akses masuk. Yang kesembilan, penerima tiket gratis wajib masuk ke area PRSU bersama pihak yang menjadi bagian dari program tiket gratis. Tiket tidak bisa digunakan sendiri. Dan yang kesepuluh adalah semua keputusan penyelenggara terkait tiket gratis bersifat final ya. Jadi untuk pendengar ya, khususnya Anda yang kelahiran tahun 2003 sampai 2011

0: Alah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, selamat sore kembali semuanya. Selamat beraktivitas, selamat menempuh perjalanan Anda yang tengah dalam perjalanan sore hari ini ya. Selamat bergabung juga untuk pendengar yang baru saja bergabung mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital, ataupun untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 semuanya yang sedang menikmati suasana sore hari ini, baik di rumah, di jalan, ataupun yang akan bepergian juga keluar rumah sore-sore gini, ingin cari tempat tongkrongan ataupun mungkin mau sekalian dinner ya malam hari ini bersama dengan keluarga pendengar ya. Nah, jangan lupa juga untuk dengarkan kami terus hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Medan sore hingga malam nanti pendengar. Informasi dari Good News from Indonesia kali ini, informasi dari Man 1 Medan yang menyabet emas di ajang internasional Jepang. Berawal dari kepedulian terhadap limbah kulit buah sisa program makan bergizi gratis MBG, 7 siswa Man 1 Medan berhasil menciptakan inovasi berupa bata dan genteng ramah lingkungan. Melalui serangkaian percobaan selama 2 bulan, mereka menemukan komposisi ideal antara bubuk kulit buah dan tanah liat sehingga menghasilkan material yang kuat, tahan proses pembakaran, serta mampu menahan beban hingga 80 kg. Inovasi ini mengantarkan tim Man 1 Medan meraih medali emas pada ajang Japan Design Idea and Invention Expo di Osaka, Jepang, setelah bersaing dengan ratusan peserta dari berbagai negara. Selain telah memperoleh sertifikat HACI, temuan tersebut diharapkan menjadi solusi berkelanjutan dalam mengurangi limbah organik dari program Makan Bergizi Gratis MBG, sekaligus mendorong lahirnya inovasi ramah lingkungan dari generasi muda Indonesia. Congratulations untuk Man 1 Medan ya, semoga ada lagi inovasi-inovasi dan temuan-temuan baru dari para pelajar berbakat berprestasi ini ya, tentunya dengan ide-ide yang sangat luar biasa untuk menemukan inovasi terbaru ya, contohnya limbah kulit buah dari sisa program MBG.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ada Tulus dengan Teh Hijau membawa kita pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Minum teh hijau di sore hari rasanya seger-seger ya. Atau mungkin teh manis atau teh melati atau teh apa nih? Jenis teh apa yang Anda suka pendengar ya? Kalau minum teh hijau katanya bisa mengecilkan perut, bisa membuat tubuh kita jadi langsing ya. Untuk Anda yang saat ini sedang over obesitas ataupun mungkin sedang berat badannya kurang ideal begitu ya. Pendengar, kalau sekarang tuh kita berbelanja online ataupun mungkin belanja ke mall ya. Tidak hanya ke mall ya, ke kafe ataupun mungkin ke kede-kede dekat rumah kita sekarang sudah bisa menggunakan kris ya untuk pembayarannya ya. Nah, ternyata kris ini sudah secanggih itu pendengar ya. Jadi untuk penggunaan kris cross border ya. Nah, ini juga sudah ke lintas negara ya. Jadi penggunaan kris lintas negara atau kris cross border ini juga melonjak hingga 550%. Tidak hanya di lokal saja tapi kris juga sudah go internasional. Jadi penggunaan kris cross border menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, di mana Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengungkapkan transaksi pembayaran digital lintas negara melalui kerjasama Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand meningkat hingga 550% dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun terakhir. Sekaligus membuka peluang terbentuknya pasar digital ASEAN yang semakin terintegrasi. Selain memperkuat transaksi lintas negara, pemanfaatan data digital seperti transaksi kris, aktivitas e-commerce, hingga arus kas usaha dinilai dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui sistem alternatif credit scoring. Menurut Mari, perkembangan ekonomi digital tetap perlu diimbangi regulasi yang menjaga keamanan data, perlindungan konsumen, serta mendorong inovasi sektor keuangan di kawasan ASEAN.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Masuki dan sore ini, saudara pendengar, ya kalau sudah sore-sore seperti ini, pasti sudah lelah, capek, dan tentunya ingin rebahan, ya langsung istirahat. Tapi sampai rumah, masih banyak kerjaan yang belum dituntaskan, ya. Untuk itu, memang kehidupan ini perlu sedikit rehat, ya, pendengar. Nah, tapi jangan cuma fisik aja yang dilatih ya, tapi ternyata otak juga butuh olahraga. Nah, jadi ketika kita sibuk dengan kerjaan kita ya, sibuk dengan segala sesuatunya, tentu kan itu semuanya juga menggunakan otak ya. Nah, jadi jangan sampai fisiknya lelah, tapi otaknya juga ikutan lelah begitu ya. Nah, supaya tetap terlatih tidak lelah, otak juga butuh olahraga. Nah, siapa nih yang kadang sering lupa, contohnya naruh kunci motor atau tiba-tiba lupa mau ngomong apa ya. Nah, padahal sebenarnya udah tahu juga nih apa tadi yang mau dicari atau apa tadi yang mau dibilang gitu ya. Tapi tiba-tiba seketika lupa gitu ya. Nah, tenang pendengar ya, Anda tidak sendirian ya, tapi jangan seringkali dibiarkan. Nah, itu tandanya perlu melatih otak ya, karena otak itu juga perlu olahraga. Menurut spesialis saraf Dr. Sardiana Salam SPS Subs NKIK MKes dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, pola makan memang menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan otak. Jika memiliki masalah obesitas, disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter gizi agar dapat rekomendasi pola makan yang terbaik. Tips lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan otak adalah rajin membaca buku. Nah, ini salah satu bentuk olahraganya otak juga, pendengar ya. Jadi salah satu aktivitas yang sangat baik untuk menjaga otak itu adalah rajin membaca buku. Dr. Sardiana mengatakan bahwa membaca buku bisa memberikan aktivasi dan reaktivasi pada otak. Kemudian olahraga secara teratur ya, karena fisik kita ini perlu olahraga ya, paling tidak satu hari itu ada spend 20 menit untuk kita berolahraga ya. Olahraga yang ringan-ringan aja, jalan kaki atau mungkin sekedar jogging begitu ya. Gak sempat di pagi hari, di sore hari ketika pulang kerja. Jadi disempatkan untuk berolahraga. Karena olahraga juga menjadi aktivitas yang sangat baik untuk menjaga kesehatan otak kita, pendengar. Jadi gak perlu pilih olahraga-olahraga yang berat ya, olahraga-olahraga ringan yang dilakukan secara rutin sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap sehat ya. Nah, jadi sempatkan diri untuk bisa berolahraga ataupun membaca buku. Itu dia salah satu tips untuk menjaga kesehatan otak.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Medan sore hari ini. Kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi juga akan kami hadirkan kajian One Day One Ayat Penyejuk Hati Maghrib sebelum nantinya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib. Pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan kajian penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat bersama dengan Ustadz Fadli Sudiro dengan topik motivasi Allah yang terhebat. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran oleh Dr. Mukhtaruddin Dalimun TMA, dimulai dari ayat 103 hingga 104. Selamat mengikuti dan selamat menantikan waktu sholat Maghrib.

آمنوا اتقوا الله حق تقاته.

0: وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطيني محبتك ومعرفتك. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, sahabat dakwah, sahabat Qur'an, bersama dengannya Ibu Kepsta.
2: Oh ya.
0: Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, berdakwah bersama Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas semua support dan dukungannya. Tentu angkasawan dan angkasawati RRI. Lebih dari dua dasawarsa, 20 tahun bersama kita berdakwah, inspirasi, motivasi Qur'ani, one day one ayah, penyejuk hati. Alhamdulillah kita sampai di surat ke-8, yakni surah Al-Anfal, juz 10, di ayat 43.

0: sudur. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kalian menjadi gentar dan tentu kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, begitulah ru'yatul manam al-anbiya wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para orang-orang beriman adalah firasat. Dan firasat itu merupakan motivasi dalam kehidupan kita. Maka berwuduklah sebelum tidur. Maka bacalah doa al-mu'awwidzatain, surah al-ikhlas. Hembuskan ke tanganmu, sapukan ke tubuhmu, kata Nabi, sebelum kau tidur, saat kau bangun tidur. Begitulah Islam mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kiranya dalam peperangan, umat muslim yang menangis di dalam tahajudnya, tatajafa junubuhum anil madhaji, malam menangis, memohon ampun kepada Allah, siang dia seperti singa melawan musuh-musuh Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada rasa takut, tiada rasa kesedihan. Apa kata ibu-ibu di Palestina, Gaza, kepada anaknya? Ya bunayya khuzil jannah. Nak, bukan katanya izhab ilal harbi, pergi nak, ke perang nak. Tapi sang ibu kepada anak mengatakan, nak, ambil surgamu, raih surgamu. Sang anak berdiri di hadapan tank kafir daripada Israel itu, menepuk dadanya dan mengatakan, ha hunal jannah, di dadaku ini surganya, tembak tepat di dadaku. Anak kecil, saudaraku, anak-anak yang mendapatkan motivasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajid tujahaka, jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menuntun jalanmu. Hadir bersama kita Ketua Umum ABI, betul? Ya, Asosiasi Bilal Mayat Indonesia, ya. Ya.
1: Hakimussolah.
0: Hakimussolah juga, ya. Subhanallah, ya. Hadir bersama kita Ustadz Mahyu Daniel. Faliyatafadhal maskuran.
1: Alhamdulillah, sahabat inspirasi, sahabat RRI dimanapun berada. Masuk kita di ayat 43 dari surah Al-Anfal juz ke-10. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya, menjelaskan tentang campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar lewat mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jumlah musuh yang sedikit agar pasukan muslim menjadi berani. Jika Allah memperlihatkan jumlah musuh yang banyak, tentunya pasukan muslim akan gentar dan takut. Tetapi kita dapat pelajaran yang pertama, ilustrasi lewat mimpi. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya bahwa jumlah musuh, yaitu kaum kafir Quraisy, itu sedikit. Kemudian yang kedua, menjaga mental. Jika Allah memperlihatkan jumlah musuh yang banyak dalam mimpi tersebut, niscaya pasukan muslim akan gentar dan terjadi perselisihan nanti di antara mereka. Kemudian yang ketiga, ini sebagai penyelamat Allah. Allah menyelamatkan kaum muslimin dari rasa takut dan gentar di dalam hatinya. Kemudian yang keempat, Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Analogi sederhananya seperti saat Anda akan menghadapi ujian berat. Jika diberitahu soalnya sangat sulit, mental Anda mungkin sudah jatuh sebelum ya mencoba. Namun jika diberitahu bahwa ujiannya bisa diatasi, maka semangat Anda akan tumbuh dan Allah mengatur psikologi pasukan muslimin kala itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, begitulah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aku, semuanya jadi kecil. Allahu akbar. karena akulah Allah yang maha besar. Motivasi ini selalu kita sebutkan 17 rakaat dalam sholat kita. Agar apa? Tidak kerdirlah diri kita di hadapan dunia yang maha kecil ini, hanya serpihan debu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian spirit dalam perang Badar yang ada. Hadir bersama kita tokoh yatim Sumatera Utara, yakni dari lembaga rumah yatim ya, bagi yatim yang belum ada rumah, hubungi beliau. Saya juga yatim ini ya. Karena ayah saya sudah meninggal dunia. Yang selanjutnya di Ustaz Adar Nawi Fayat Fadal Maskuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fadli Sudiro. Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, surah Al-Anfal ayat yang ke-43 ini berbicara tentang peristiwa sebelum perang Badar, ketika umat muslim hanya berjumlah 314 orang sedangkan pasukan Quraisy lebih dari 1000 orang. Ini ada timbul suatu kewaswasan, kecemasan para sahabat terhadap menuju perang Badar. Bahwasanya mereka tidak bisa berharap banyak karena dengan jumlah yang sedikit menimbulkan suatu optimis ataupun pesimisme yang di dalam hatinya, mereka akan kalah. Tapi Rasul mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tenanglah wahai sahabatku, ini adalah suatu cobaan bagi kita. Bagaimana kita dalam perperangan harus sami'na wa ata'na, jangan berbantah-bantahan, karena berbantah-bantahan itu menimbulkan suatu kerisauan, menimbulkan suatu pengalihan pikiran dan akhirnya tidak fokus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin dan kaum muslimin berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu keteguhan hati, ketaatan, keridhaan dengan amalan-amalan yang subhanallah para sahabatnya banyak yang hafiz Quran, banyak yang taat terhadap perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inspirasi ini bagi kita seorang karyawan, seorang ayah ataupun di rumah tangga, kita mengambil suatu inspirasi. Ayah adalah pemimpin di antara keluarganya. Wallahu a'lam bisawab.
0: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani. Begitulah motivasi Allah Subhanahu wa taala, motivasi yang terhebat. Hadir bersama kita tokoh muda Muhammadiyah bidang dakwah PWM Muhammadiyah, Al-Ustaz Muhammad Junaidi Falyata Fadl Maskuran.
1: Syukran katsiran ila Ustaz Fadli Sudiro. Di dalam Al-Qur'an surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 43, Allah Subhanahu wa taala memberikan inspirasi kepada kita. Yang pertama, kita percaya kepada hikmah yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Artinya, tidak semua hal itu ditunjukkan, diperlihatkan Allah kepada kita secara utuh. Terkadang ada hal-hal yang Allah tidak perlihatkan. Kita diperintahkan untuk mempelajari, ya, mengambil hikmah ibroh dari peristiwa yang terjadi. Dan terkadang Allah menyederhanakan ataupun meringankan persepsi kita agar kita mampu menghadapi persoalan, tantangan dengan keberanian. Yang kedua, inspirasinya adalah keberanian lahir dari keyakinan. Jika seseorang terlalu fokus pada besarnya rintangan, maka dia bisa kehilangan semangat. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya keyakinan dan keteguhan hati, kemantapan jiwa. Yang ketiga, inspirasinya, persatuan itu lebih kuat daripada ketakutan. Allah menjelaskan bahwa jika kaum mukmin melihat musuh terlalu besar, mereka bisa berselisih. Maka ini menjadi pelajaran bahwa menjaga kekompakan, kebersamaan, solid itu sangat penting ketika menghadapi ujian seberat apapun itu. Terakhir, Allah mengetahui isi hati manusia. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah memahami bagaimana rasa takut, keraguan, dan harapan setiap hamba-hambanya. Dan Allah memberikan pertolongan dengan cara yang paling tepat. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani. Begitulah Allah sebagai sang maha motivator, sang maha inspirator terhebat bagi kita selaku hamba-hambanya. Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairaka anka la tadri bihi li nafsik. Istirahatkanlah jiwamu dari yang bukan urusanmu. biar yang kecil-kecil saja kau pikirkan, yang besar-besar biar aku Allah yang menyelesaikan. Maka disimpulkan dalam motivasi inspirasi Qur'ani, Allah Sang Maha Penyelamat orang-orang yang beriman mukmin sebagai manusia. Jika berlawanan dengan musuh yang tak seimbang, rasa takut itu pasti ada, tapi sebagai mukmin yang yakin bahwa kemenangan pasti di pihak Allah, membuat semangat berjuang itu menjadi lebih tinggi dan besar. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa, kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit.

0: menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat malam pendengar mana saja Anda berada. Berikutnya kami akan hadirkan mimbar agama Katolik untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Tri Sujarwadi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan merenungkan tema perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bacaannya akan kita renungkan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Sebelumnya mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau memberikan sinar matahari untuk semua ciptaan-Mu, juga untuk siapapun, bahkan orang baik maupun orang yang jahat. Engkau juga memberikan air untuk semua ciptaan-Mu, untuk kami manusia, untuk tanam-tanaman, untuk binatang, dan untuk seluruh dunia. Dan air Kau berikan kepada kami semua, Kau berikan kepada siapapun kami, dari manapun kami. Bahkan Kau berikan juga kepada baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Ajari kami ya Tuhan supaya kami belajar menjadi seperti matahari yang bersinar, memberikan sinar hangat kepada apapun dan siapapun tanpa pandang bulu, juga seperti air yang memberikan kehidupan kesegaran untuk siapapun tanpa pandang bulu. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kemudian Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Yesus membentangkan perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir semuanya." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan."
Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, Injil kali ini cukup panjang, ya. Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Kedatangan kerajaan Allah yang diwartakan dan didirikan oleh Kristus itu berkali-kali disampaikan melalui aneka perumpamaan. Dan dalam Injil Matius ini, ya, kita ini yang kita dengarkan tadi, Yesus menggambarkan keadaan gereja, persekutuan orang beriman itu sebagai kerajaan Allah di dunia ini dengan tiga perumpamaan. Perumpamaan tentang biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon menggambarkan perkembangan kerajaan Allah di dunia. Dan perumpamaan tentang tepung yang dicampur dengan adonan ragi juga melukiskan perkembangan umat beriman, gereja, namun lebih menunjukkan intensitas atau kualitasnya dan bukan perluasan atau kuantitas. Nah, daya tumbuh atau transformasi kabar gembira atau Injil itu terletak dalam dayanya sebagai adonan yang dapat mengubah tepung menjadi roti, membangun dari dalam. Nah, kedua perumpamaan itu lebih mudah dipahami, tetapi perumpamaan ketiga tentang gandum dan lalang itu lebih membutuhkan perenungan lebih dalam. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita berusaha memahami tentang lalang dan gandum itu, ya. Nah, Santo Agustinus itu mengatakan bahwa ladang yang disebut dalam perumpamaan itu adalah dunia, tetapi sekaligus juga adalah persekutuan orang beriman, yaitu gereja. Di sanalah hidup orang-orang baik dan suci, sekaligus di mana orang-orang jahat dan pendosa juga hidup. Jadi di dalam gereja, persekutuan orang beriman itu hidup juga orang-orang baik dan suci, juga orang-orang jahat dan pendosa. Nah, maka baik dunia maupun gereja itu merupakan tempat di mana setiap orang dapat berkembang serta bertobat dan menjadi suci. Dan dengan demikian, dengan adanya orang-orang yang baik, orang-orang pendosa itu dapat tergerak untuk bertobat. Nah, tetapi karena berhadapan dengan orang-orang berdosa, berhadapan dengan pendosa, orang-orang yang baik itu dapat terlatih menjadi tabah dan sabar. Nah, itulah pandangan Santo Agustinus. Maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menurut kita itu tidak baik atau jahat, justru disitulah kita diuji, dilatih. Kalau kita mengalami penolakan, penganiayaan juga, itu juga menguji iman kita, apakah teruji kita menjadi orang yang tetap baik atau yang sebaliknya jahat. Ketika orang dijahati berbuat jahat, maka sejatinya orang itu juga jahat. Tapi ini tidak berarti bahwa kita membiarkan kejahatan, ya. Bukan berarti itu, tetapi sebagaimana Kristus juga itu membenci dosa
tetapi mengasihi pendosa supaya bertobat. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, suatu perumpamaan memang dapat dipahami dengan berbagai tafsiran yang tidak bertentangan tetapi sekaligus saling melengkapi. Ada tafsiran yang berpendapat bahwa apa yang ingin diungkapkan dalam perumpamaan itu bukanlah hal biji-biji dan lalang-lalang, melainkan kesabaran Allah. Nah, inilah yang diungkapkan dalam Kitab Kebijaksanaan, misalnya, Allah sungguh adil, murah hati dan berbelas kasih dan mau menyelamatkan umatnya asal mereka mau bertobat. Maka inilah yang diungkapkan ketika lalang mau dicabut oleh para murid atau penjaga ladang, tapi yang punya tanah biarkan, ada saatnya menuai, biar tumbuh bersama baik lalang maupun gandum. Nah, jadi itu mau menggambarkan betapa Allah sabar menunggu pertobatan kita sampai pada masanya, masa yang ditentukan. Penghakiman itu bukan saat ini atau belum saat ini. Namun, dalam kenyataannya, seperti kita alami atau saksikan sendiri, di banyak waktu, di banyak tempat, kejahatan atau ketidakadilan lah ya, yang sepertinya berkuasa, sedangkan kebaikan dan ketidakadilan itu dikalahkan. Nah, memang agak masuk akal mengapa orang baik itu kalah atau dikalahkan, karena sering orang baik itu mengalah, tetapi belum tentu mengalah itu akhirnya kalah. Sebenarnya inilah kekuatan kita. Nah, ada saatnya. Nah, menghadapi situasi semacam itu, Yesus menegaskan bahwa pada saat panenan, yakni dalam pengadilan terakhir, akan terjadi dan dialami pelaksanaan pengadilan Allah yang definitif. Nah, maka ketika lalang dibiarkan hidup bersama gandum, bukan berarti membiarkan kejahatan, tetapi sebenarnya adalah memberi waktu untuk bertobat. Jadi bukan pertama-tama membiarkan kejahatan, tetapi memberi kesempatan pendosa untuk bertobat. Nah, dengan demikian, selama kita masih hidup, kita harus realistis mengakui bahwa kita masih hidup di dunia itu seperti ladang, di mana gandum memang tumbuh, namun tumbuh di antara lalang-lalang. Kebaikan itu akan menjadi tampak ketika dihadapkan dengan tantangan, khususnya yang sebaliknya. Maka gandum di antara lalang itu akan nampak bedanya dari buahnya. Ketika masih tumbuh bersama, itu amat sangat mirip. Tapi buahnya berbeda. Nah, maka kita tidak boleh bersikap pasif dalam menghadapi situasi nyata itu. Kita harus selalu memperjuangkan keadilan, menyingkirkan ketidakadilan dan kekerasan dengan segala sarana yang diperbolehkan. Nah, dalam usaha yang mengandaikan kehendak dan tekad yang baik ini, iman kita merupakan suatu bantuan yang sangat kuat dan berharga. Iman itulah yang meyakinkan kita bahwa dalam perjuangan hidup kita, kemenangan akhir kita bukanlah ketidakadilan atau arogansi, melainkan kemurnian dan kesungguhan hati. Jadi, kebaikan, kebenaran, atau Allah sendiri itu menang pada akhirnya. Sebagaimana terbukti dalam peristiwa salib. Yesus, kebenaran sejati, ditangkap, dijatuhi hukuman mati, disalibkan, wafat, dimakamkan, tetapi akhirnya bangkit mulia. Itulah kebenaran akan bangkit pada saatnya. Tetapi juga selalu harus diperjuangkan. Nah, memang terutama bagi orang modern yang sungguh sukar menerima pengertian tentang pengadilan terakhir Allah untuk dunia kita ini dalam sejarah perjalanannya, itu mungkin kurang bisa memahami pengadilan terakhir. Apalagi orang semakin sekarang ini tidak percaya bahkan terhadap pengadilan. Daripada menunggu pengadilan, diadili sendiri. Nah, dari banyak pengalaman kita melihat itu. Tetapi dengan bersikap demikian, kita sebenarnya kita membantah diri sendiri. Nah, bahwa kita sendiri sebenarnya tidak setuju
dan menentang pandangan bahwa dalam kenyataan ketidakadilan berulang kali itu justru dibenarkan. Maka kalau kita mengadili sendiri, apalagi main hakim sendiri, dengan alasan tidak percaya dengan misalnya pengadilan, kita juga menjadi pelaku ketidakadilan itu sendiri. Nah, sepanjang sejarah hidup umat manusia di dunia ini, kita-kita ini menyesuaikan diri dengan aneka iklim keadaan masyarakat yang ada, dan berusaha memperkuat dan melindungi diri. Namun kita tidak akan mau menyetujui atau membiasakan diri dengan satu hal, yakni ketidakadilan. Kita tidak akan menyetujui ketidakadilan, juga kekerasan, juga dosa. Keinginan atau kehausan kita akan keadilan itu hanya akan dapat dipahami, dipenuhi dengan pengadilan. Dan segala pengadilan apapun akhirnya itu masih akan ditentukan menurut keadilan oleh Allah. Keadilan dunia, di dunia ini bahkan dengan sangat ekstrim meskipun tidak benar sepenuhnya, ya, pengadilan, keadilan itu sering maju tak gentar membela yang bayar. Nah, siapa yang menang biasanya dianggap dia yang benar. Bukan yang benar yang dimenangkan, tetapi yang menang yang dibenarkan. Nah, betapa mutlak perlu bagi kita semua, khususnya dalam hal ini para penegak hukum, ya, untuk menyadari hal ini selalu. Penegak hukum, ahli hukum dalam keahliannya memang dapat mengambil keputusan yang tidak adil dan malahan menerima balasan bayaran yang tidak kecil, disuap. Tetapi Allah tak pernah dapat disuap. Nah, dan yakinlah pada saatnya apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Maka pada akhir keterangannya tentang ketiga perumpamaan itu dalam Injil tadi, Yesus berkata, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, kadang kami tidak mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ketika kami merasa baik, merasa benar, merasa dizolimi, merasa ada ketidakadilan, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan seolah-olah Engkau sendiri membiarkan ketidakadilan terjadi di antara kami. Tak jarang kami juga mendapati bahwa para penegak keadilan, orang-orang yang memangku keadilan, sering melakukan ketidakadilan menurut pandangan kami. Ajari kami untuk memahami, ya Tuhan, sebagaimana gandum di antara ilalang, Engkau biarkan tumbuh, tetapi pada saatnya akan tampak dari hasilnya. Dan dari hasilnya itulah Engkau sendiri akan mengadili, memberikan sesuatu yang layak dan pantas. Semoga, sebagaimana Engkau kehendaki, kami bertahan sampai pada akhirnya, kami tumbuh sebagai gandum, hadir sebagai rahmat-Mu, hadir menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga mohon, ketika hidup kami terarah menjadi lalang, menjadi penghancur karena kebencian, karena iri hati dan dengki kami, semoga kami Engkau beri hati yang lunak untuk bertobat, sehingga hidup kami membuahkan buah-buah cinta kasih, buah-buah iman, buah-buah damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikian pendengar yang terkasih renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan.

Dengan mana saja Anda berada, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi dulu kebersamaan kita di Medan malam ini untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan sesaat lagi pukul 20 kita juga akan segera bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan ya. Untuk Ruang Rindu Berjaringan malam hari ini, kita nanti akan dengarkan bintang tamunya ada tiga dara nanti akan hadir di Ruang Rindu malam hari ini, yang tentunya nanti akan dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Untuk itu pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan ada Gilang nanti yang akan hadir ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Happy birthday. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria. Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Ulang tahun aku,
0: cie.
1: Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
1: Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia ya. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu fiik.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik. Hari
1: amin
2: ini cantik
1: dong, Mas.
2: Banget.
1: Amin.
2: Waduh. Kita bisa lihat ya. Jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Oh. Iya.
2: Wah, kita aku lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya. Ita pakai baju bling, cantik banget.
1: Masya Allah, cantik.
2: Shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin jadi sayang terharu. Allah. Amin. Oh iya, keluarga saya mama ya.
1: Mas, terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF,
2: lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia.
2: Iya, betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingat. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Gak ada waktu. Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita ya, dipertemukan ya bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya. So,
1: akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. Award kita dapat BSF Award 1991.
2: Jalan-jalan.
1: Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin. Ya. Kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Yudi,
1: dan
3: Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih, Mas Prabu.
3: Terima kasih.
1: Iya,
3: semoga Mbak Ita sukses
1: Amin.
3: Dan selalu menginspirasi lah ya buat
1: Amin.
3: Generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, Amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai iya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Karena kan nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
3: Iya, cuma
2: minta
3: Prabu
2: tips
3: pengen
2: apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Trio apa?
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
2: Doro.
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya
0: silakan.
3: Tiga ya.
1: Silakan
3: iya,
1: Mas.
3: Kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya.
0: Mm-hmm.
3: Tasya terus okay. Yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah.
0: Mm-hmm.
3: Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
1: Oke, siap.
3: Oke, itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita
0: ya
1: ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad,
0: malam.
1: Selamat malam Mas
0: fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua darah ini di sini, ada tiga darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin. Amin. Ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Makanan apa yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Iya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja
5: kedua
0: gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke.
1: Nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi. Lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Tapi saat malam, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Iya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya. Siap.

0: Gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo minta tuh anu dulu, ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Soalnya kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
0: Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
2: Nah,
0: oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam.
2: Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama lu, tapi kan modelnya sama. Ya,
2: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan ya. Bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati.
0: Sehati.
1: Betul betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Udah ya. Enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke oke oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita
1: bener
2: suka
1: banget.
2: Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita
1: ya.
2: Udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu gak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke
2: okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat.
1: Itulah.
2: Seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Aduh, ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Gimana?
3: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa
1: 89
3: ya?
1: 89
3: ya, Mbak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
3: dengan kita. Aku mengerti kamu mengerti aku.
1: Iya.
3: Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga
1: betul,
3: ya. Gitu. Jadi
2: suka dan duka.
3: Semoga
2: jadi bukan teman kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 okay. tahun loh Mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
2: Masyaallah.
0: Masa sih?
1: Iya. Enggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu
1: jarang,
2: udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Iya.
2: Bakso
1: ke Jepang.
2: Iya,
1: bakso ke makanan Jepang juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman.
1: Apa
0: Tiga
1: tadi,
0: Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan.
3: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Bahkan pernah nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta Singapura. Jakarta Singapura Jakarta. Ya,
3: banyak kenangan-kenangan indah.
0: Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso.
2: Enggak sama juga.
1: Sama.
2: Sama,
1: Mas.
3: Sama kita
2: suaranya. Sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
0: Memper.
2: Ingredientnya sama yang dimakan gitu.
3: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF pertama, Award.
2: Pertemanan dengan
1: para pemenang BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dengan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Tuh. Mbak Vina ya.
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Iya. Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yohaya gitu.
1: Betul, Wak. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
6: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada Kak
0: malam,
1: Ayu. Kak Selamat Ayu. Malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
7: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
7: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga ya, saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya, termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, okay, siap.
7: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
7: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi ya. Yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya, satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
7: Ya, nanti dijawab. Terus sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi yang ke Gezi, terima kasih Pak Benijo.
0: Oke.
7: Pak ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan berusaha dari seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
8: Malam kembali baik. Mas Sari, happy birthday
0: to you. Hatur nuhun. Siap, ini ada tiga darah ya
8: Teteh. Panjang umur.
1: Amin. Amin sayang.
8: Sehat walafiat, bahagia lahir batin.
1: Amin.
8: Bareng keluarga.
1: Amin.
8: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh.
8: Untuk dapur nama Sari ya.
1: Siap.
8: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
8: Ya, apa kabar?
0: Baik, Hati. Alhamdulillah.
8: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
9: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Mbak. Teteh sama, Dinda ini namanya, iya.
8: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Amno belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
8: Alumni SMP 12 kan?
9: Oh, insyaallah.
8: Sekolah ya?
9: Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
8: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
9: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12?
8: Udah.
9: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
8: Pas hari itu pas ngambil rapor lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapornya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh.
9: Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
8: Kenapa?
9: Adiknya
8: namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
9: Salam buat adiknya ya.
8: Betul, ya makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
9: Iya, bulungan ya. Oke, okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
8: Mantap. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
9: Ya, insya Allah ya.
8: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
8: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
10: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
10: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
10: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin, juga amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
10: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
11: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
11: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
11: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi
1: ya.
0: Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
11: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
11: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
11: Paramita
1: Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
9: Salam sehat saja.
11: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
9: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
9: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton nih sekarang?
11: Saya mau bertanya.
0: Bisa di bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
11: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
11: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
11: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan,
1: silakan.
11: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang
0: siap.
11: Dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Oke, okay.
11: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay. kasih.
11: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
11: Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Siapa
11: semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
12: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
12: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
12: selamat
0: darah.
12: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
12: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
12: Terus Benicu. Terus buat
0: udah tiga aja, enggak boleh banyak-banyak.
1: Iya. Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: enggak
1: tahun
0: boleh.
1: Jadi boleh.
0: Enggak
12: selamat
0: boleh.
12: Selamat malam happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
12: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
9: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal single ya.
9: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
9: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
9: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
9: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu
2: setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis. Nah,
2: Manis. Karena kamu memang
3: hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
3: Yoki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
0: Okay.
3: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya, ya.
3: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
3: kita
1: sendiri.
3: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Tak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh
0: opone kan masih loh kan,
3: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
1: itu ya kan film Tiga Dara kan inget gak
3: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan selama ini. Kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
3: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
3: Terjebak di
1: nama Tiga Dara.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
3: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
2: Banyak sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan
2: banyak
1: sekali lagu
2: Indonesia yang bagus-bagus.
3: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: coba? Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
3: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
3: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya, kok ketawa?
3: Dia apa sibuk terus?
2: Kalau di
1: banyak hal,
2: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
3: pengajian
2: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah, karena gini loh biasa, karena gini Ano,
2: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu karena takut sekarang yang sakit siapa yang meninggal siapa jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaiki luar biasa sekali kan.
2: Memperbaiki diri.
1: Itu kita jadi malu hati loh.
0: Bisa macam ustazah ya.
2: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
3: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
3: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
3: Juara.
0: Mamita.
3: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
3: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
3: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek, saya juga punya PH, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culturenya, kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa, tuh sampai mereka nggak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Oh. Betul.
3: Jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Ya. Wah, seru.
3: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa,
1: senior.
3: Kita pikir lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
0: sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul Mas.
3: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cukuyu.
3: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
0: Oh gitu.
3: Kalau
0: ya?
3: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
3: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh. Ya
0: enggak. Lah kan aku tahu pendengar.
1: Oh iya iya.
0: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh iya. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
3: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar.
1: Mau enggak mau. Itu.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji.
1: Ya.
0: Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku. Okay.
3: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
3: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan dulu ya.
3: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
3: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
3: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya.
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya.
3: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyiin.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin nggak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki almarhum ya, kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat wah, aduh, liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya nih?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
4: Iya, ada lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo. Siap.
0: Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Baru salam.
0: Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta. Ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Bisa juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Kita benar. Tiga-tiganya
1: main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta aduh.
2: Oh iya ya, kita sebenarnya kita
1: iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: tamunya Kiki Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Oke,
1: makasih ya.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu mungkin itu aja yang kemungkinan.
0: Siap.
5: Soalnya aku juga juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Nita, Mbak Silvana juga.
1: Mbak Mita, Mbak Silvana,
5: selamat. Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih
5: Mas Firman. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
6: Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa?
6: Sanggupkah ku menghadapi hidup tanpa dirimu?
1: Makasih loh Mama Martino.
0: Siap.
6: Mbak Silvia.
1: Silvana.
6: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di
1: sini. Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara

0: bilang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya
1: Bidan
0: Allah,
1: Louis.
0: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat
0: terima
3: malam,
0: kasih Kak Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini
3: jadi
0: pink cerah nih. Pink ceria.
1: Oke.
3: Okay. Panjang umurnya ya Kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bo ame ame belalang kupu-kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini
1: Nona
0: album
1: manis
0: pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih
3: tiga,
1: ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
3: Ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
2: Ini profesinya bukan bidan deh.
3: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah,
1: bye-bye. Dadah, bye-bye. Boleh agak kan bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya,
0: Curang.
2: Kita enggak boleh nyontek.
0: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12
0: lagu. 8 lagu. Malam Minggu. Malam Minggu.
1: Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Ya?
2: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus Nana Manis, Sahabat.
0: Nana Manis. 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
0: Udah 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa? Oh,
2: lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu masa itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
2: Apa ya?
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Ayo Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo Mit, Amit.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Ernst F. Mangalo.

0: inget ya.
1: Ya sudah kalau begitu.
2: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Iya.
3: Ya dimasukin dia betul waktu itu.
2: Menggapai bui itu mah lagu saya.
3: Iya sendiri. Memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
2: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya. Aiko.
4: Nah lo gimana
1: coba kita
4: nih,
1: cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
4: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan, aduh itu dia.
2: Wah udah, kita udah laul.
3: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
4: Katakanlah. Ayo sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
4: Okay.
1: Ya Mas Wiwi GV.
4: Ya Allah. Oh ya Allah.
3: Ya dulu
4: Mas Wiwi. Iya iya iya.
3: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh.
3: Ini kita lucu banget sumpah.
4: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak dulu bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptaan anak kecil yang benar-benar judul.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta.
4: Pinus
1: dan
4: Cinta. Aduh, aduh, yes.
1: Oke, okay, terakhir ya. Pada album Fatima.
4: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
4: Sirna.
3: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu tuh gitu.
1: Enggak salah.
3: Benar.
1: Bun salah.
4: Kok salah?
1: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
3: Sirna.
4: Sirna kan?
1: Enggak.
4: Apa?
1: Lah, ya ampun.
4: Aduh, enggak tahu Mas. Apa ya Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Darah.
4: Dara
2: Doro.
4: Apa sih mas?
1: Udah ya gak tahu berarti enggak, ya enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
4: Gak tau. Lupa.
3: Menggapai bui, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai bui ya.
4: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih mas Yudi nih.
3: Kenceng banget salah.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
4: seru-seruan.
3: Ini data lagu-lagu Indonesia ini dengan sangat
4: selesai sudah benar. Kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
4: hasilnya
1: putar lagi ya.
4: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
4: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
0: Waduh.
1: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
1: Ya.
2: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
1: Paramita Besadi, Tiga Dara, Silvana Herman.
2: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
1: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
1: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negara
2: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
1: Betul sekali.
2: Aku seneng
1: bikin
2: banget baper. Lagu-lagu dulu ya.
0: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
1: Iya benar.
0: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Panjang umur.
1: Terima kasih.
0: Kemudian Tiga Daranya dengan Mbak Paramita Besadi
1: dan Silvana Herman.
0: Sukses selalu.
1: Sukses
0: pula
1: bertiga.
0: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
1: siapa
0: kasih
1: lagi
0: juga.
1: Ya.
0: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat Tiga Dara, Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Selamat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
0: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
1: Wow. Siap.
0: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy arek
0: Mas
1: Kediri.
0: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
1: Iya.
0: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
1: Okay. Kita trip belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
0: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri,
2: hari ini.
0: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
0: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan wow. Kita.
0: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit.
0: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam hari.
1: Di studio malam hari ini.
0: Ramai banget karena
1: ramai banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Kue hadiah nya luar biasa.
0: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
1: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga Dara. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Sekali lagi terima kasih.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya Mas. Amin.
0: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano. See you next time ya.
1: Sampai jumpa.
2: Sehat bahagia selalu semuanya.
1: Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Titip Rindu.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama yaitu program Ruang Rindu. Tentunya baru saja hadir untuk Anda bersama Yudi Ismail dan juga kita bernama Sari dengan Tiga Darah. Dan kini saatnya kembali bersama kami di Pro 1 RRI Medan dengan berbagai informasi-informasi menarik dan juga program yang telah kami persiapkan. Salah satunya adalah Ruang Rindu, masih kita lanjutkan hingga konfirmasi jam 11 malam. Jadi untuk Anda yang ingin ikut nimbrung bersama kami, silakan bergabung bersama kami di 0811-616-943. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu tentunya di malam hari ini untuk request lagu-lagu favorit Anda di 0811-616-943. Dan nantinya kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar yaitu laporan atau laporan kasat mata secara langsung dari reporter kami di lapangan tentang Pekan Raya Sumatera Utara. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Pendengar, kita akan mendengarkan laporan langsung dari Mutiara Lubis tentang pelaksanaan perayaan Pekan Raya Sumatera Utara di malam hari ini. Mutiara.
1: Pendengar dimanapun berada, saat ini saya ada di Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026, tepatnya di Paviliun Kabupaten Samosir. Di sini ada berbagai UMKM khas Samosir seperti stik andaliman, si jelok atau labu, dan juga kopi khas Samosir. Tentunya pengunjung juga bisa membeli kain ulos Samosir di paviliun ini. Sebagai tambahan, paviliun Samosir ini juga akan menampilkan malam pagelaran Kabupaten Samosir pada 24 Juli malam mendatang. Dan pendengar, saat ini juga ada penampilan parade band indie di panggung utama. Dan parade ini mengangkat tema Harmoni Emas. Sebagai nilai tambahannya, 4 band pilihan yang tampil malam ini akan mendapatkan kesempatan ngopi bareng dengan legenda produser musik nasional yang juga akan tampil sebagai juri final kompetisi band pelajar PRSU 2026. Untuk suasananya saat ini juga PRSU tidak terlalu ramai seperti biasanya, kemungkinan besar karena sudah dimulainya tahun ajaran baru sehingga tidak ramai pengunjung seperti malam-malam sebelumnya. Demikian laporan langsung dari saya Mutiara Khairunisa Lubis dari PRSU 2026. Kembali ke Studio Pro 1 dengan Gilang Halawa.
0: Baik, terima kasih Mutiara Lubis. Baru saja melaporkan langsung tentang pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara langsung di malam hari ini. Dan tentunya ikuti terus update informasi untuk Anda pendengar, yang tentunya dengan berbagai informasi-informasi atau laporan-laporan khusus dari reporter kami, hanya di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi.

0: eksploitasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba bacain satu persatu nih pendengar yang sudah nimbrung di malam hari ini. Ada Kak Wita, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Wita yang berada di Ring Road. Request lagu Ermi Kuli dengan Kasih. Ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja, untuk Gilang selamat bertugas dan semoga makin sukses.
1: Isi, ada yang mau buka?

0: Ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

Sepanjang jalan kenangan baru saja hadir di ruang dengar Anda pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih kita tunggu di malam hari ini di 0811 616 9043 ya. Ada Pak Willy yang berada di Krakatau. Selamat malam Gilang, selamat malam juga ya. Request lagunya Bruri Marantika dengan Biarlah Bulan Bicara. Biarlah bulan bicara sendiri. Ya, seperti begitu lagunya ya. Oke, baik, untuk Pak Wiri nanti kita putarin lagunya. Dan Pak Wiri ini sebagai pendengar dan juga WA yang terakhir di malam hari ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung juga bersama kami. Walau hanya satu jam, ruang rindu, tapi tak kenapa lah ya. Yang penting lagu kenangannya sudah terputar dan juga rindu dengan lagu-lagu kenangannya sudah dihadirkan di ruang dengar Anda. Baik, langsung saja untuk Pak Willy, ini dia lagunya Bruri Marantika dengan Biarlah Bulan Bicara. Dan sekaligus kita akhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu di malam hari ini di jam 11 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Kau dengar gak tadi suara klakson barusan? Baru juga lampu hijau 1 detik, udah ditantin-tantin. Udah kayak konser aja kurasa bah.
2: Iya, betul. Klaksonnya rame kali ya kan? Padahal mobil depan juga belum lepas rem tangan kayaknya ya kan?
1: Itu dia, kadang orang-orang tuh bawa kendaraan kayak bawa emosi aja. Lampu hijau dikit udah langsung tin, tin, tin. Allah.
2: Bener, padahal klakson itu bukan buat nyuruh-nyuruh orang jalan. Fungsinya kan buat peringatan, bukan pemaksaan.
1: Betul itu. Terus kan, kadang yang di depan kita itu jadi panik. Mau maju, takut nabrak. Gak maju, kita yang dimarahin.
2: Mending kasih jeda 1-2 detik. Siapa tahu dia lagi pastikan jalur aman. Keselamatan dulu lah, bukan kecepatan.
1: Iya, mau cepat-cepat kan juga percuma kalau akhirnya cuma pindah dari lampu merah 1 ke lampu merah berikutnya, ya kan?
2: Iya, pas sekali. Santai aja bro sis, klakson itu alat komunikasi, bukan alat provokasi.

0: Di luar angkasa, ada banyak fenomena alam yang menarik dan menakjubkan. Salah satu fenomena alam yang cukup terkenal adalah hujan meteor. Namun, tahukah Anda apa itu hujan meteor? Begini ceritanya.
1: Hujan meteor dikenal juga dengan bintang jatuh, walau sebenarnya bukan benar-benar bintang yang mendekati ke bumi. Fenomena alam ini terjadi ketika sejumlah besar partikel debu dan batuan kecil yang disebut meteoroid memasuki atmosfer bumi. Proses masuknya benda asing ini membuat meteor terbakar karena gesekan dengan udara, dan terbakarnya benda asing ini membuat adanya cahaya yang terlihat dari permukaan bumi. Saat meteoroid memasuki atmosfer, kecepatan meteoroid sangat tinggi, mencapai ribuan kilometer per jam, dan cahaya inilah yang membuat banyak orang menyebut hujan meteor sebagai bintang jatuh.

0: Nggak kali.
1: Kenapa makan buru-buru gitu sih? Apa sih yang dikejar?
0: Loh, kan sarapan harus cepat. Nggak tahu ya, breakfast itu kan artinya cepat gitu loh.
1: Cepat bukan berarti buru-buru. Kalau kamu makan buru-buru gitu, yang ada bikin ginjal kamu cepat rusak nanti.
0: Hah? Ginjal rusak?
1: Iyalah, makan terburu-buru bukan cuma bikin perut kaget, tapi juga bikin ginjal kamu rusak. Karena saat kamu makan cepat, tubuh sulit mencerna dengan baik. Beban kerja ginjal bisa meningkat, apalagi kalau diiringi konsumsi garam berlebihan dan kurang minum air.
0: Gitu.
1: Iya, jadi mulai sekarang, mulai makan perlahan ya. Kunyah dengan baik, nikmati makananmu. Karena ginjal yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
0: Yeah.
1: Yeay, gak lambat gitu juga kali.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar, dengan ini berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan acara di sepanjang hari ini. Tepatnya di hari ini, di tanggal 15 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita akan bertemu lagi di esok hari, tepat di jam 5. Dan tentunya inilah Pro 1 RRI Medan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi. Terima kasih. Ya.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lebih ke warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia Rally Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu, Piala Dunia sebelumnya, dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu, performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 Radio untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: The side for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro 3.
5: Mas Afid.
6: Mbak Risti, sehat selalu Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih.
6: Pemuda.
5: Baik. Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini Mbak ya, Skills for Shared Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif Mbak, akan tetapi kemudian kemampuan soft skillnya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama Mbak dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting Mbak Aristi.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin Mbak Risti ya. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri Mbak, karena akan, ya kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot Mbak ya, atau pembusukan akal gitu ya. Jadi kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi, kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda, pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, ketika kita melihat persaingan hari ini Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak

0: informasi begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama cepat, ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita hendak, ketika kita ingin tetap eksis begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil, Mbak Aristia, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
1: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya Mas Hafid ya.
0: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
1: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, ya, apakah ini juga menjadi satu apa ya habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
0: Tentu Mbak Risti ya, tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya. Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua, di sisi lain tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan apa namanya, dalam konteks lain misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas kita, aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
1: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
0: Iya.
1: Itu. Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
0: Itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya, eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan. Tapi itu menjadi bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbalik terbanding begitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata. Itu kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti,
1: kaitan
0: dengan dampak negatif dari teknologi.
1: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
0: Persis Mbak Risti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya. Kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata Mbak Risti.
1: Baik.
0: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata Mbak Risti.
1: Oke. Nah ini nih, membangun karakter.

0: ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
1: Ya, Mbak Risti, Pak Ahmad Tolly di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Ahmad Tolly responnya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
0: Tapi kan karena ada AI ya. Juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah, kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang tanda kutip, malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan.
1: Ya. Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah dan sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya. Tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
0: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya, tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
1: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
0: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Isti para pendengar semuanya.
0: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Hafid Komsani.
2: Catatan Peristiwa. Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
0: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarka Wirauf.
3: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syarkawi.
1: Ya, Pak Rizky.
0: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
1: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan. Kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high-tech ya atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Vinpes itu kan sudah beroperasi sejak ya, mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Vinfast kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
0: Okay.
4: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
0: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
4: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Mm-hmm. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya? Kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
0: bukan itu hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar bahkan, Kawi ya.
4: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama, misalnya apa, industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya, nah atau ya produk digital lah, mungkin bahan bakunya ada di Indonesia seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya, nah nikel ini diolah menjadi bahan setengah jadi. Nah, kemudian diekspor ke Vietnam, di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia. Nah, kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam. Yeah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
0: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya. Ya ketika ya, Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah setengah jadi begitu ya, kan? Sementara benar. Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
4: Ya,
0: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di-elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
4: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga bisa harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
0: Okay.
4: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah, dan bahkan yang SD SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan, padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
0: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
4: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekiranya itu Mbak Rizky.
0: Ini berarti mengingatkan kita juga, pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya, Pak Sarkawi ya?
4: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
0: birokrasi kita bilang ya.
4: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam, dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadinya Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
0: Dan Indonesia itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
4: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, di DPR, di hadapan DPR ya.
0: Ya, DPR MPR tahun lalu ya.
4: Tahun ini, yang baru-baru ini. Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya kok hilirisasi terus ya? di sektor pangan narasinya.
0: Kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu. Hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real ya, begitu ya, Pak Sarkawi.
4: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Hmm. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
0: Oke. Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
4: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana, nah tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya, produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China. Tetapi ya apapun namanya, itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya, kita itu juga harus seperti itu. Orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional, kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
0: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
4: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi. Sektor pangan, pertambangan,
0: sektor. Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah, ya,
4: harusnya narasinya
0: kan ada leading sektor. Baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, yang ada iya, dan ada Menko-nya, Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut, menurut Anda? Nah,
4: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melit ya. industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar apa ya, di pasar ekspor ya. Nah kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
0: Oke.
4: Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
0: Ya, ya.
4: Nah saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, gak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, gak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
1: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot! Spilled by Nealand!
2: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998. Laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah dua dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun gak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang Inggris berpikir gak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu kan. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot, saya rasa ini pertandingan model-model kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan, mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Juga nih ya. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya, Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya. Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Yeah. Ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih tinggi gitu kan, rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan, dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan, ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, Piala Eropa 2, Piala edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan, sama seperti laga ini gitu kan. Menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Ya. Yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif, jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka seperti itu. Gimana?
1: Oke, baik, silakan Bung Aryo, ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya betul, di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih Mbak, ini Maradona 6 ngangkat kepala nih. Bukan cinta di Argentina, tapi gini sih, sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi apa berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang nggak berpikir wah selesai, ini bisa selesai ini perpanjangan waktu kemudian ada penalti kalah, tapi yang terjadi sebaliknya akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong Cape Verde gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan bisa sudah 2-0, tapi yang terjadi dibalik. Dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bahwa kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi apa, melihat Spanyol sos apa menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini? Yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini siapa, Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya, Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif, bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
2: Mengingat sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah dua kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang mat udah adu penalti Argentina di atas angin, tapi tadi saya bilang gitu kan semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini sih yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo, ini mah kalau kata Gen Z sudahlah, kita nantikan saja ya Pak, info nobar begitu ya.
2: Saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi saya juga tuh lihat Spanyol yang main. Nanti kita kan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga ke mana?
0: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Perancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadinya nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022, jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu, dalam 2 tahun terakhir, sepanjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998 dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada

0: cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, yeah, baik Inggris yeah. maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
1: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
0: Iya.
1: Oke. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
0: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun tidak diundang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina. Nah, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
1: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
0: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan apa ya, jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
1: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
0: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas ya, karena fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola kalau menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Terus kalau kita tahu Argentina pun
1: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
0: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi apa ya, tekanan lebih hebat buat Argentina.
1: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir

0: terakhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia Anda melihat?
1: Iya, kalau saya lihat di Indonesia seperti
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
1: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya. Yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokankah dan sebagainya begitu?
1: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris. Tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati. Mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
1: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Karena eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Pendengar-pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti, kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman, gak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, halo.
0: Ya, waduh, nih ganggu ngopi dulunya, bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh, siap. Baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Pak Caswa. Iya, ya, terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan, Pak Tanjung.
3: Jaya. Oke, iya. Aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada. Bung Estu, disapa, Pak Tanjung.
2: Pagi, Pak Tanjung. Pagi, Pak Tanjung.
3: Iya, pagi, Bung Estu. Salam olahraga.
0: Jaya.
3: Jaya. Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya yeah banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya.
0: Yeah.
3: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap. Terima kasih, Pak Rahman Situbondo. Halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi sebenarnya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim. Kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026. Sama-sama kebobolan 6. Jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina, lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori,
2: ya,
0: penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
2: Ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya, ya.
2: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama, okay, sama ini Argentina, ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri, catatan pertandingan kemarin, ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan, termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri, ya, Lucas Digne, ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin, dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan, ya.
2: Banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu, seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain, kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek, ya, udah level, yeah, yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu, dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir, mentalitas mereka luar biasa gitu, ya.
0: Ketinggalan 2-0.

0: tapi apapun itu Messi melihat Enzo sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik, dan menurut saya inilah mentalitas, lagi sekali lagi mentalitas
1: walaupun tertinggal berapa kali pertandingan Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan. Ya,
0: bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
1: Inggris dikurung nggak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan Inggris. Oh, kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar.
0: Iya.
1: Ini ada tinggal nunggu waktu aja nih gol nih
0: gitu. Agak curhat ya ini.
1: Iya. Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan apakah akan mempertahankan gelar juara dunianya atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya bahkan Cucurella juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi Rodri kemarin itu impresif sekali, penguasaan lapangannya luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
0: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda, dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez. Yeah. Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali, dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal. Walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan gitu. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberanian Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga jadi catatan juga tidak memain. Biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya.
1: Yeah.
0: Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun. Tapi keberanian itu karena
1: kenapa disebut keberanian tuh?
0: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
1: Oh, I see.
0: Ya, dan walaupun sampai diganti belum tercipta gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berkali-kali terjadi gitu.
1: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris tapi mentalitas pemain Inggris. Betul. Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi, dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
0: Iya. Di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina, dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan, kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu, dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi, mentalitas juga berpengaruh di sini.
1: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
0: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi.
1: Oke.
0: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister, lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan, tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi, dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris. Justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang, mulai memasuk, dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez sebenarnya.

0: menitnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit dia sempat menciptakan satu peluang yang
1: peluang, ya, ya.
0: Di kotak 16. Dan catatan yang menarik lagi adalah touch di kotak 16-nya tim ini ya, tim
1: Argentina
0: ya. Ini sangat luar biasa sekali jumlah, jadi mereka sampai 28 di touch in box berbanding hanya 5. Artinya Inggris walaupun menguasai bola melakukan serangan balik tidak sampai ke apa ya final third ya
1: di yeah, final third ya.
0: Di apa
1: seperti ada jembatan yang putus yang tadi disebut oleh Bung Estu bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan counter attack ke depan.
0: Iya.
1: Sementara target man seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
0: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan dan mereka ketika bisa merebut bola menetralisir serangan kan harus ada pemain yang bisa mendelay bola itu. Dan sebenarnya pemain yang bisa mendelay bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di situ gitu. Bisa mendelay bola, tetapi peran itu tidak ada dari, jadi ketika
1: ada yang hilang ya?
0: Iya ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon, sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris sih. Apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah ini kelihatan sekali bola itu, delay bola itu semakin berkurang gitu. Dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola itu balik lagi tidak menjadi counter attack tapi hanya sekedar buang aja.
1: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya enggak terasa gitu. Betul, ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis entah mengarah ke siapa gitu. Iya.
0: Makanya karena tadi jadi di gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers,
1: Rodgers
0: kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu yeah, sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzi Konca, mereka makin bertahan. Lalu ada di menit ke-82 tadi ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan. Tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
1: Oke lah. Jadi prediksinya gimana nih final ini Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa mengurung Inggris mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun kalau di buruk Argentina was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
0: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Dinknya di situ. Tetapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi pick mereka gitu. Itu kalau itu menjadi pick mereka itu akan berbahaya, bola akan atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu. Dan
1: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
0: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama dan cukup krusial.
1: Nah, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah, 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah ini apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
0: Iya, bisa jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol ya, Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
1: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
0: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
1: Ya.
0: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
1: Spanyol merata nih.
0: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari Mereka sudah mencetak 13 gol.
1: Oh, 13 ya.
0: 13.
1: Oh iya, benar, 13. Betul.
0: 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
1: Nah, itu yang berbahaya.
0: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
1: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan dan kemungkinan akan lebih seru. Mudah-mudahan tidak flop dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris, jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan terjadi seperti itu, Bu?
0: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik. Seperti saya katakan tadi, ini kolektivitas lawan mentalitas. Tapi satu hal yang perlu dinotis bahwa nanti di final jeda itu 30 menit.
1: Baru saya mau nanya nih, ini masih rumors apa sudah fix nih?
0: Karena kemungkinan sudah fix. Ada ini dan ini pasti akan berpengaruh kan?
1: Wah, sangat.
0: Iya.
1: Ini otot udah mulai kencang lagi.
0: Iya, makanya. Jadi itu yang sebenarnya yang jadi ini cara bagaimana pelatih bagaimana para pelatih dan tim fisioterapi tim
1: kesehatan
0: itu memulihkan terutama pelatih fisik bagaimana menjaga itu.
1: Tapi ini melanggar aturan FIFA sendiri enggak sih? Itu untuk jeda babak pertama ke babak kedua ditambah akhirnya menjadi 30 menit. Bro.
0: Bukannya aturan dibuat untuk dilanggar sih.
1: bisa. Nah, ini walaupun tidak menarik, saya harus tanya juga bagaimana untuk pertandingan ketiga nih. Coba sampai ya. Juara ketiga.
0: Saya justru langsung bisa bicara ini Inggris akan lebih unggul dibandingkan Prancis.
1: Oh.
0: Kalau dengan cara main seperti kemarin ya Prancis dengan cara karena terus terang Inggris sebenarnya tidak bermain buruk.
1: Ya, ya.
0: Hari ini memang mungkin ada di babak kedua memang Argentina memang bermain lebih baik gitu. Tapi ya. Inggris tidak terlalu buruk sebenarnya bisa meladeni. Mungkin yang terjadi adalah mempelajari bagaimana Inggris tidak dalam tanda kutip melakukan kesalahan dalam penggantian pemain itu aja.
1: Oke, baik.
0: Itu aja.
1: Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita jumpa lagi mungkin di match-match selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Dan pendengar, demikian semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Argentina melawan Inggris dan harus ucapan selamat tentu saja kepada Argentina dan juga para pendukungnya di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
3: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Perkembangan terkini dari kasus mantan Jampitsus Kejaksaan Agung saat ini telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan sprindik terbaru terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU usai pengalihan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK Kortas Tipitkor Polri. Dan dengan begitu status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah disebut menjadi saksi bukan menjadi tersangka. Kita hadirkan perbincangan bersama pakar hukum

0: Di situ ada satu kata dasar dari ada kan kita harus cerdas bagaimana cepat, bagaimana tidak melarikan diri, bagaimana barang bukti tidak hilang dan lain sebagainya, saksi juga bisa ditelusuri. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini ya sangat tidak strategis. Strategis itu adalah harus menguntungkan. Menguntungkan siapa? Karena ini kasusnya korupsi. Korupsi berarti kan menguntungkan rakyat, harusnya kan gitu ya, menguntungkan negara. Tapi kali ini kan tidak. Kali ini sangat merugi dan ada apa kemunduran ya. Kemarin kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Korpas Tipikornya Polri ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi sekarang kemudian apalah istilahnya diserahkan di
1: menjadi saksi apapun. Intinya seperti itu kan, bukan lagi sebagai tersangka begitu ya tertulisnya ya.
0: Kasusnya kan dilimpahkan itu, jadi kita ingin koreksi, nggak ada dasar hukumnya dari penyidik polisi melimpahkan kepada kejaksaan atau menyerahkan kejaksaan, apapun itulah terminologinya. Jadi dengan adanya apa ya, adanya langkah yang seperti ini yang tidak sesuai dengan aturan, karena yang ada itu di Undang-Undang KPK tentang pelimpahan dan pengambil alihan kasus korupsi dari lembaga lain selain KPK, kan gitu. Jadi akhirnya yang terjadi seperti ini, yang tadinya sudah tersangka malah menjadi saksi gitu ya, kan kemunduran ya, berarti kan sangat tidak strategis. Jadi
1: Kemunduran ini maksudnya gimana Bu Yenti? Apakah ada pelanggaran prosedur begitu yang mungkin terjadi atau bagaimana maksud Anda? Atau ada potensi pra-peradilan?
0: Gak apa-apa, pra-peradilan gak masalah. Walaupun kalah itu masih bisa dilakukan lagi prosedur yang benar. Jadi kemunduran itu gini, tadinya kan dengan tiga kasus, kemudian sudah ada dua tersangkanya.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba karena ada pelimpahan atau penyerahan apapun itu yang menurut saya adalah tidak ada dasar hukumnya dan sangat merugikan proses pengungkapan suatu kejahatan. Kita nggak bicara siapa lembaganya ya. Mm-hmm. Itu kan sudah menurut saya salah ya, menyerahkan ke Kejaksaan Agung itu salah, sangat salah dari aturan maupun dari pemikiran-pemikiran yang bersifat apa ya, moral lah ya.
1: Okay.
0: Yang mereka yang terlibat kok diserahkan pada mereka, sehingga mundurnya adalah dulu kita sudah mendapatkan peristiwa pidananya 3 dan 2 tersangka, sekarang peristiwa pidananya pun baru sprindik kan. Baru sprindik artinya sprindik baru dilihat, itu pun baru belajar, kalau dipelajari dilihat peristiwanya, setelah itu nanti dengan saksi-saksi akan menetapkan tersangka, mundur kan.
1: Yeah.
0: Padahal konsepnya untuk korupsi terutama adalah cepat, ya kan, perkara-perkara korupsi didahulukan dari perkara lain, artinya harus cepat, ya kan. Apalagi ada TPPU-nya setelah 2002 itu kita sudah masuk rejim TPPU, setiap korupsi harusnya pakai TPPU biar cepat dalam rangka menelusuri aset-aset hasil kejahatan yang dikhawatirkan beralih, semakin hilang, tidak bisa dikembalikan ke negara gitu.
1: Baik, nah dengan adanya kemunduran atau apa ya bilangnya, kalau yang ramai di media sosial nih bahasanya turun kasta begitu katanya Bu Yenti ya, bilangnya demikian nih di media sosial lagi ramai nih hashtagnya nih. Nah, ketidaksinkronan status antar lembaga ini kan bisa dibilang memberi celah hukum begitu yang sangat besar untuk saya sebut saja Febri, untuk bisa misalnya nantinya membatalkan status hukum dan kemudian karena ada perlakuan yang berbeda dari dua tersangka ini, yang satu langsung ditahan di rutan Polda Metro, yang satu tidak ditahan sama sekali dan bahkan keberadaannya sempat tidak diumbar jelas begitu ya.
0: Hanya diketahui pasti di Indonesia gitu kan.
1: Ya,
0: paling tidak dari yang ditahan itu kan juga bisa ya merasa kok diperlakukan beda, saya ditahan itu kok tidak. Karena pejabat enggak, terus kemudian saya iya, kan enggak bisa gitu juga ya. Karena hukum itu kan harus fair juga ya. Fair trial itu juga harus ada. Yang sama dong memperlakukan orang-orang yang terlibat dalam satu perkara, perkara satu, pelakunya banyak kok diperlakukan dalam prosesnya aja perlakuannya tidak sama gitu kan. Nanti yang paling membedakan kan putusan hakimnya harusnya kan gitu, bukan perlakuan prosesnya sampai ke pengadilan gitu. Ya itu sudah jelas ya, bisa jadi yang bersangkutan ini juga loh kok dua kali di sana tersangka sekarang jadi saksi, bisa jadi kan. Pra-peradilan cara penetapannya bagaimana, tapi pra-peradilan itu gak apa-apa, pra-peradilan misalnya dinyatakan tidak sah kan bisa diulang lagi, itu nggak gitu.

0: masalah. Justru yang lebih bermasalah adalah yaitu tadi yang turun tahta itu adalah secara morality penegak hukum itu yang moralnya turun gitu ya, karena menciptakan suatu keadaan di mana masyarakat semakin tidak percaya gitu. Itu penting sekali kan.
1: Okay.
0: Pasal itu yang paling penting, bahwa kita kehilangan kepercayaan di tengah-tengah Indonesia 2 minggu yang lalu masuk sebagai negara terkorup di dunia, di Asia.
1: Oke.
0: Okay. Kan aneh ya.
1: Iya. Nah, ketika kemudian ini menjadi aneh, menjadi banyak juga yang bilang ada apa, ada drama show of force dan sebagainya begitu. Nah, Anda melihat untuk tetap bisa menjaga koridor, tetap menjaga dua institusi ini punya kewenangan yang cukup baik di mata masyarakat dan juga perbaikan dari sisi hukum kita, apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus ditunjukkan begitu dari tiga sprindik ini saja ternyata tidak?
0: Ya, saya berharap KPK sadar diri bahwa dia itu dibutuhkan dalam hal ini untuk mengambil alih, karena ada aturannya. KPK bisa mengambil alih. Harusnya salah satu gunanya KPK itu adalah undang-undang KPK dikala ada penegak hukum yang lain selain KPK di Indonesia, kan tiga ya.
1: Yeah.
0: Ini luar biasa kan. Tiga lembaga bukannya tambah bagus, malah paling gontok-gontok kan, kemudian seolah-olah mereka kompromi. Yang dikorbankan adalah rasa keadilan dan pemandangan masyarakat bahwa betapa tidak adilnya ya negara ini ketika menghadapi kasus besar, korupsi besar yang korbannya adalah kesejahteraan rakyat, malah penegak hukumnya begitu lentur ya, begitu
1: okay.
0: Lentur boleh dikorupsi apa-apakan gitu. Ini adalah harusnya KPK segera ambil atau presiden lah.
1: Karena bisa, dasar hukumnya cukup kuat tuh untuk pengambil alihan oleh KPK dengan hanya pasal 10A, kalau tidak salah ya, nomor 19 tahun 2019 tuh cukup dengan itu saja.
0: Ya, KPK mengambil alih kasus-kasus yang ada kendala, kan gitu ya,
1: yeah.
0: Ada tantangan, gitu kan. Lah tantangan bisa nggak memandang tantangan? Tantangan itu ya ini sekarang ini, tantangannya nanti ini akan ada ewoh pekewoh apapun dikatakan bahwa nanti ada penyidik khusus bahwa tetap koordinasi, malah semakin awut-awutan kan.
1: Begitu ya.
0: Cuma aja kita membuat SOP berdasarkan undang-undang yang ada, KUHAP maupun undang-undang KPK. KPK itu justru saat ini dia tahu bahwa keadaan pasal 10 itu untuk kondisi seperti ini ambil alih gitu kan, supaya semua tenang gitu ya. Karena tadinya kita udah senang ya, artinya kita senang, oh ternyata kita nggak melihat orang ya, ternyata ada korupsi seperti ini.
1: Okay, okay.
0: Dan kemudian kepolisian berani mengambil, malah belakangan mereka malah menyerahkan, jadi kita kayak roller coaster ya, udah senang jadi dibanding lagi gitu ya.
1: Takut ada ini ya, jeruk makan jeruk gitu ya. Bahasanya ya Bu Yenti ya.
0: Itu pasti.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Iya, keduanya kan memperlihatkan betapa kecewanya ya, tidak hopeless lah, tidak ada harapan. Dan tadi kan Mbak Rizky mengatakan bahwa dikhawatirkan jeruk makan jeruk gitu kan ya. Kita ya, karena ke sana. Penegakan hukum itu jangan salah ya, bukan kita, hukum itu betul-betul bukan peraturan yang sangat tegak lurus dalam artian harus begini. Tapi ada ruangan yang harus dipikirkan bahwa adanya hubungan relasi kuasa, adanya hubungan psikologis yang disebutkan tadi sebagai jeruk makan jeruk, itu adalah tantangan. Itu tantangan. Karena kan hukum itu seperti itu. Bahkan ya ingat, kalau di antara misalnya ahli atau saksi, atau antara tersangka dan yang memberikan kesaksian itu ada hubungan darah aja, tidak disumpah. Kalau ada ahli, kemudian ada hakim. Hakim dan ahli itu ada hubungan keluarga, hakimnya mengundurkan diri atau ahlinya bukan yang itu. Artinya, hukum itu sangat melihat seperti ini. Jadi paham nggak yang belajar hukum itu bahwa hukum itu nggak saklek bahwa jadi saksi. Oke, iya betul jadi saksi, oke jadi ini. Tapi kalau di antara mereka ada relasi, ada masalah psikologi, itu harus dihindari. Ini tantangannya, jadi melihat kendala. Jadi katakan jangan nunggu kendala, justru harus mitigasi resiko kalau nanti jadi ada kendala. Dalam kondisi yang seperti ini, saya kira ya kalau memang KPK ambil, ini akan menyelamatkan dua lembaga, baik kepolisiannya maupun Kejaksaan Agungnya gitu. harusnya gitu, kita mempunyai apa ya, berjiwa besar, kita ingin dilihat sebagai negara yang memang menjunjung tinggi rasa mau gitu ya, dilihat masyarakat seperti ini, bahwa pendekatan-pendekatan yang berdasarkan pemikiran intelektual itu juga diperhatikan, bukan yang pragmatis saja, apalagi membela kepentingan-kepentingan lembaga tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, itu kan menunjukkan bahwa negara ini tidak punya keluhuran budi ya. Nah ini kan bahaya sekali menurut saya.
1: Oke, okay, artinya seperti ini Bu, ya?
0: Ya, artinya ke depannya ini akan tunggu saja, akan banyak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang tajam ke bawah saja, yang ke atas itu akan, akan banyak.
1: Oke, okay. Ini kan akhirnya menjadi apa ya, menjadi sesuatu kepercayaan yang kemudian dikecewakan lagi begitu. Apakah kalau tadi ya, kita menunggu KPK bisa mengambil alih, apakah ini juga perlu ada pernyataan langsung dari istana misalnya, dari presiden?
0: Ya, konsekuensinya undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 itu dengan adanya KPK di bawah pemerintah dan presiden, ya tanggung jawablah presiden gitu kan, harusnya ini seperti ini, kalau presiden akan menunjukkan bahwa dalam hal ini sebagai, bahkan juga sebagai kepala negara, melihat tiga penegakan hukum, meskipun antara ya sekarang udah tiga ya, tadinya kan hanya kejaksaan dan kepolisian di bawah presiden. Sekarang semuanya, KPK pun di bawah presiden. Tiga-tiganya di bawah presiden, tinggal sekarang kita akan melihat wisdomnya presiden seperti apa, yang melihat seperti ini, atau melepaskan begitu saja. Kan tidak harusnya ya, harusnya juga didengar juga suara rakyat banyak ya. Rasa keadilan itu gak usah pakai pangkat, gak usah pakai sekolahan. Rakyat biasa pun merasakan ini tidak adil, ini unfair. Ini adalah main-main, ini adalah permainan, ini adalah akal-akalan, ya kan? Kan nggak lucu kan? Sudah diserahkan, tapi malah polisi mendatangkan FBI, kan gimana gitu ya? Ya jadi, iya. Jadi kita harus lihat cost and benefit-nya lah. Cost and benefit, I think, please jangan melihat ini biaya ya. Cost and benefit itu berkaitan juga tentang trust, ya trust. Apa sih hasilnya ini? Dengan kompromi seperti ini berkaitan dengan mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga itu di kala negara ini memang sangat dikurung oleh korupsi.
1: Ya. Oke, belum ada pernyataan langsung dari Pak Presiden, tapi 11 Juli kemarin kalau tidak salah Pak Prabowo sudah memanggil Jaksa Agung ya ke istana untuk mengadakan rapat terbatas dan juga menerima laporan mendalam termasuk klarifikasi dari penanganan kasus ini. Nah, apakah kemudian ini yang paling baik, kita menyetujui pelimpahan kasus demi meredam kegaduhan, atau bagaimana, menghormati proses hukum, menolak intervensi begitu terhadap desakan-desakan orang untuk mengambil KPK, mana yang menurut PRT harus dan tepat dilakukan saat ini?
0: Kalau KPK mengambil alih itu bukan intervensi, bukan soal kebijakan, itu aturannya begitu.
1: Oke.
0: Justru dulu saya di anggota Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Strana sejak 2004 dan menghasilkan blueprint untuk 20 tahun 2005 sampai dengan 2025, itu memang awalnya ada pasal itu adalah tentang ini, bahwa dalam hal perkara-perkara korupsi misalnya ditangani KPK tapi ternyata melibatkan orang KPK, maka KPK bisa melimpahkan gitu. Atau dalam hal melimpahkan dan dia supervisi gitu maksudnya, atau ketika KPK melihat lembaga penegakan korupsi, penyidik-penyidik korupsi yaitu polisi dan jaksa, ada permasalahan psikologis, ada permasalahan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik of interest, KPK mengambil alih. Itu tujuannya itu. Di kejaksaan maupun kepolisian nggak ada itu melimpahkan keluar lembaga, yang ada melimpahkan ke bawahnya. Atau dalam proses sudah selesai penyidikannya, sudah P19, sudah P21, dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Nah, kalau KPK kan penyidik dan penuntut umum jadi satu, kan diharapkan tidak ada konflik of interest, sehingga masyarakat yang paling dirugikan dengan adanya tiga korupsi itu terlayani rasa keadilannya. Jadi jangan melayani, melihat rasa keadilan pejabat-pejabat di lembaga-lembaga itu, lah rakyatnya ditaruh di mana.
1: Baik kalau gitu. Bu Yenti, terima kasih banyak sudah ngobrol. Nanti kita sama-sama melihat jawabannya nih, karena susah juga nungguin jawabannya. Terima kasih banyak waktunya, ya, Bu Yenti.
0: Terima kasih.
1: Yanti Ganarsi yang menyampaikan tadi bahwa kasus ini kemudian menjadi berubah atau mengalami kemunduran dan turun kasta, ataupun kita akan lihat seperti apa perkembangannya, dan kami tentunya akan terus menyampaikan untuk Anda.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

أشهد أن

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat dimana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan selepas ba'da subuh nanti kami juga akan hadirkan kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro dengan topik tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Sesaat lagi pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: kembali.
1: Ya, pendengar kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi kita yang menjalankannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutangnya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Hari ini kita akan dengarkan kajian seputar tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMM. Pagi hari ini kita akan dengarkan kajian bersama beliau hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di sesi pertanyaan nanti Anda dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Iya. Ya. Baik Ustaz, untuk kajian kita pagi hari ini tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama, benar ya Ustaz ya?
1: Benar, Mbak.
0: Ya, baik. Langsung ya. Saja kepada Ustaz, saya persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz.
1: Iya. Terima kasih Mbak Tamia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah di pagi yang berbahagia ini. Dengan beribadah sebaik-baiknya pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima di sisi Allah dan kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, bahkan sampai akhir hayat kita nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini, kajian kita berkaitan tentang larangan atau tidak boleh kita dalam beragama ini secara berlebih-lebihan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq.

dalam mereka berlebih-lebihan di dalam menghormati atau mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, di mana mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Na'udzubillah, subhanahu'udzubillah ya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad alaihi salam, adalah sudah sempurna. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, kata Allah. Ya. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Ya. Jadi kita cukup hanya mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, dalam hal apa saja kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama? Yang pertama, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama secara umum atau dalam segala hal, baik itu dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Ya. Contohnya dalam hal ibadah, Allah telah memberikan batasan-batasan kepada kita, aturan-aturan hukum kepada kita, bahwasanya mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang haram, mana yang makruh ya. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang dituangkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan Rasulullah kepada kita. Jadi contohnya masalah wajib, sholat yang lima waktu itu hukumnya adalah wajib, di mana kita harus melakukan sholat yang lima waktu tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi. Solu kama ro'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi pada saat kita melakukan ibadah sholat, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Pandai-pandian kita tambahi rokatnya atau kita tambahi bacaan-bacaannya. Atau kita kurangi ya sesuka hati kita. Na'udzubillah. Jadi pada saat seseorang, kata Rasulullah, ingin sholat, sholatlah sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji, ya, ibadah zakat, ya. Begitu juga dalam hal muamalah, ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam kita bersosial, ya, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita harus bisa pada saat bertetangga dengan yang muslim atau yang non-muslim, kita tetap harus bisa saling menghormati, menghargai. Bukan karena kita bertetangga dengan berbeda akidah dengan kita, kemudian kita menzolimi, menghina, na'udzubillah. Tidak boleh ya, karena kita terlampau berlebih-lebihan dalam beragama. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam beragama, kata Rasulullah, adalah kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Seperti ya kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihissalam. Na'udzubillah, subhanallah. Aku sesungguhnya, kata Rasulullah, adalah hamba Allah. Maka katakanlah Abdullah atau Rasulullah. Ya. Jadi pada saat kita ingin memuji Rasulullah SAW, cukup kita ucapkan Rasulullah itu adalah Abdullah atau Rasulullah. Dengan menambahkan salawat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, cukup, sehingga kita tidak berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallam. Begitu juga turunannya, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallam. Begitu juga kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menjunjung, mengagungkan ya kiai, syekh ya, habib, atau kita bilang ustaz ya tertentu, sehingga kita begitu memujinya, mengagungkannya, bahkan ada kita lihat, na'udzubillah, sudah meninggal pun kiai tersebut, kuburannya masih banyak didatangi orang, meminta pertolongan kepada yang sudah mati, na'udzubillah, syirik ya.

0: Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, begitu juga dengan turunannya, kiai, syekh, ya ulama, ulama-ulama besar yang kita anggap suci dan lain sebagainya, sehingga kita berlebih-lebihan di dalam mengagungkan mereka. Apalagi saat sekarang ini banyak juga kita lihat banyak yang terlampau mengagungkan ustadz-ustadz tertentu yang anggapannya ustadz tersebut sudah sangat mulia, ya tidak ada dosa, tidak ada pernah berbuat salah, na'udzubillah. Jadi pada saat kita memuji khususnya Rasulullah, ya kita cukup mengatakan Abdullah atau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh berlebih-lebihan ya. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Ya, dalam masalah ibadah Rasulullah SAW pernah dijelaskan dalam hadisnya di mana para sahabatnya menjumpai Rasulullah dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, saya setiap hari berpuasa, katanya. Ada yang mengatakan, saya setiap saat melakukan ibadah sholat sehingga tidak tidur dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bukan bangga atau senang mendengar ungkapan sahabat Rasulullah tersebut. Rasulullah mengatakan, saya seorang nabi saja yang saya paling takut kepada Allah dan paling taat kepada Allah, saya kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa. Begitu juga pada saat saya ingin melakukan ibadah sholat, saya tidur terlebih dahulu. Di mana Rasulullah pada saat ingin melaksanakan sholat tahajud, beliau setelah sholat isya itu tidur, istirahat ya. Tidak boleh kita satu malam itu beribadah terus, tidak ada istirahat. Na'udzubillah. Karena ada hak-hak tubuh kita yang harus kita penuhi. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya, begitu juga mengingatkan kita dalam hadisnya, bahwasanya kata Rasulullah, hindarilah berlebih-lebihan dalam beragama, karena kata Rasulullah, umat-umat terdahulu atau umat-umat sebelum kita itu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya apa? Karena mereka terlampau mengagungkan, memuji, atau menganggap suci orang-orang soleh yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka membuatkan patungnya, saking mereka mengagungkan orang tersebut, dibuatkan patungnya, kemudian lambat laun patungnya tersebut disembah oleh mereka. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, apa dampak atau akibat dari kita berlebih-lebihan pada saat beragama? Yang pertama adalah, dengan kita berlebih-lebihan pada saat beragama, kita bisa menimbulkan yang namanya kesyirikan, ya. Jadi pada saat kita terlampau berlebih-lebihan dalam beragama, menyanjung seseorang, mengagungkan seorang, seperti kaum Nasrani, ya, atau kita bilang umat-umat terdahulu, sehingga terjadi kesyirikan, menganggap orang mulia tersebut yang menurut mereka nabi, seperti Nabi Isa dianggap Tuhan, atau di zaman Rasulullah ada patung yang dibuat namanya Lata dan Uzza, itu adalah orang-orang soleh, kakek-kakek mereka dahulu dibuatkan patungnya kemudian disembah. Na'udzubillah. Jadi pada saat kita terlampau berlebih-lebihan dalam agama bisa mengarahkan kita kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari berlebihan pada saat kita beragama, yang kedua adalah pada saat kita beragama kita merasa berat pada saat menjalankan agama tersebut, ya, karena kita sendiri yang membuat berat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan hukum sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa Allah mewajibkan sholat satu hari satu malam itu yang wajib hanya 5 kali dalam satu hari satu malam? Karena itu sesuai dengan batas kemampuan kita, sehingga pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengganggu aktivitas dalam keseharian kita. Kalaupun kita ingin melakukan ibadah-ibadah sunnah sesuai dengan kelapangan waktu yang kita miliki, berbeda-beda setiap pribadi kita, ya, sesuai dengan kelapangan waktu yang kita miliki. Akan tetapi pada masalah-masalah yang wajib, tentunya Allah telah mengukur batas kemampuan kita sebagai seorang hamba. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi Rahimakumullah, yang menjadi landasan kita dalam beragama dijelaskan Allah dan dijelaskan Rasulullah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat kita beragama, ikutilah apa yang sudah tertuang dalam Al-Quran, apa yang sudah dicontohkan Rasulullah, maka insya Allah seluruh amalan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, insya Allah akan diterima di sisi Allah dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya adalah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.
1: Ya baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar ya untuk bergabung menyampaikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kita di 0811616943. Pertanyaan pertama ini sudah ada dari Ibu Farida Hanum di Sembada ya. Nah ini pertanyaannya di luar tema nih Ustadz, tentang sholat qobliyah subuh katanya. Apa arti qobliyah itu Ustadz? Qobliyah itu Ustadz, ya. Apa arti qobliyah itu Ustadz?
0: Ya, terima kasih Bu Farida Hanum ya atas pertanyaannya. Arti qobliyah ya Bu ya. Jadi kita pernah mendengar sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah ya. Jadi kalau bahasa Arab ini Bu ya, qobliyah artinya sebelum, sedangkan ba'diyah setelah ya. Jadi kalau kita mendengar sholat sunnah qobliyah subuh, berarti sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh ya Bu ya. Atau kita pernah mendengar sholat sunnah ba'diyah setelah juhur ya, berarti sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat juhur ya Bu ya. Qobliyah artinya sebelum, kalau ba'diyah artinya setelah sholat wajib ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Aini di Binjai. Ya, assalamualaikum Ustadz, mau bertanya kalau sholat sunnah, bolehkah dalam setiap rokaatnya membaca surah Al-Ikhlas sampai 10 kali?
0: Ya, untuk masalah sholat sunnah ya, baik. Terima kasih Bu Aini atas pertanyaannya. Bolehkah kita pada saat melakukan ibadah sholat, seperti sholat sunnah, kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali, Bu ya. Jadi pada saat kita melakukan ibadah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, tentunya ada rukun, ya, rukun yang harus kita penuhi pada saat melakukan ibadah sholat tersebut. Kalau rukunnya sudah terpenuhi, maka insya Allah ibadah sholat kita diterima di sisi Allah ya. Ada juga dalam ibadah sholat tersebut yang sunnah-sunnah ya, jadi nggak wajib dia. Hukumnya sunnah. Apa contohnya? Kalau yang rukun itu membaca surat Al-Fatihah, itu dia rukun. Jadi pada saat seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak diterima atau tidak sah. Sedangkan membaca surat lain setelah Al-Fatihah, itu hukumnya adalah sunnah. Bolehkah kita membaca surat Al-Ikhlas, umpamanya 10 kali? Boleh ya Bu ya, tapi jangan kita niatkan ya kan Bu, setiap sholat sunnah harus Al-Ikhlas, tidak boleh ya Bu ya. Jadi tidak boleh kita membatasi diri kita yang tidak dicontohkan Rasulullah. Tapi kalau kita ingin membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, boleh, ya Bu ya. Atau kita baca surat-surat yang lain, ya Bu ya. Tapi alangkah baiknya, pada saat kita melakukan ibadah sholat tersebut, ya ikutilah yang dicontohkan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah dalam melaksanakan ibadah sholat membaca surat yang lain, seperti surah Al-Ikhlas, ya cukup sekali dibaca, ya Bu ya. Kalau mau nanti rokat keduanya kita baca surah Al-Ikhlas lagi, tidak masalah. Ya. Tapi kalau kita targetkan atau kita buat target sendiri tapi tidak dicontohkan Rasulullah, maka kurang sempurna ya Bu ya ibadah kita yang kita lakukan. Tapi apakah boleh kita membaca surat setelah Al-Fatihah seperti surah Al-Ikhlas? Boleh, tapi tidak boleh kita wajibkan atau kita patokkan dalam diri kita harus 10 kali, harus 3 kali. Gak boleh ya Bu ya. Jadi kita lakukanlah sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Maka insya Allah ibadah yang kita lakukan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, tapi kenapa Ustadz kita disuruh mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita, orang tua kita sendiri? pada anak-anak kita juga begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau saya ketinggalan tidak bisa sholat duha misalnya karena kesibukan dan lain, saya itu sedih dan seakan-akan mau marah tapi marah sama siapa? Nah, apakah sikap saya itu berlebihan, Ustaz?
0: Terima kasih ya, Bu Asla di Laut Dendang, atas pertanyaan-pertanyaan pertama. Bukankah kita diperintahkan untuk mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak? Benar ya, Bu ya. Cinta, kita harus mencintai Rasulullah SAW. Ya. Akan tetapi, jangan sampai karena rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW yang berlebihan, sehingga kita terlampau mengagungkan Rasulullah. Sehingga menganggap Rasulullah sebagai contoh, sebagai Tuhan yang layak untuk disembah, ya. Nauzubillah. Jadi kalau cinta kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah itu artinya apa? Apa yang dicontohkan Rasulullah, kita lakukanlah dalam kehidupan kita. Apa-apa yang disunnahkan Rasulullah, bagaimana cara berbicara Rasulullah, bagaimana cara beribadah Rasulullah, bagaimana cara bekerja Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam berkeluarga, ya. Kita ikutilah apa-apa yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan kita, itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bukan karena cinta kita kepada Rasulullah, gitu cintanya kita buatkan patungnya, ya kemudian patung tersebut kita agung-agungkan, na'udzubillah. Ini tidak boleh, Bu, ya. Artinya cinta kepada Rasulullah adalah di mana pada saat disebutkan nama Rasulullah, kita ucapkanlah selawat kepada Rasulullah, ya, adab kepada Rasulullah, Bu, ya. Atau pada saat kita beribadah atau bermuamalah, berusahalah kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian, pertanyaan kedua, pada saat kita atau pada saat ada seseorang biasa dia melakukan ibadah sunnah seperti ibadah sholat duha, kemudian karena berbagai kesibukan tidak sempat dia melakukan ibadah sholat sunnah duha tersebut. Apalagi yang kaum wanita ya, biasanya ada datang bulan dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW ada menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya di mana pada saat seseorang terbiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah ya, Bu ya. Kemudian karena ada uzur atau alasan tertentu yang tidak bisa dia melakukan ibadah tersebut, seperti seorang wanita yang dia datang bulan atau seseorang yang sakit di rumah sakit tidak bisa dia melakukan ibadah sholat duha tersebut, maka insya Allah karena kebiasaannya tersebut, walaupun dia tidak melakukan ibadah sholat duha tersebut, dia tetap mendapatkan bagian pahalanya karena dia sudah biasa melakukannya, masya Allah. Jadi pada saat ibu karena berbagai kesibukan tidak sempat melakukan ibadah sholat duha, tapi setiap saat kalau ada waktu luang melakukan ibadah sholat duha, maka insya Allah tetap mendapatkan bagian pahalanya, Bu ya. Jadi nggak perlu kita marah kepada diri sendiri ya, Bu ya. Apalagi ibadah sunnah. Sunnah artinya kan, Bu, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi jangan sampailah kita tinggalkan ibadah yang wajib. Jadi kalau ibadah sunnah terbiasa kita melakukannya setiap hari, setiap saat, akan tetapi karena ada uzur atau alasan tertentu kita tidak bisa melakukannya, maka insya Allah sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bu Syarifah di Mencirim. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita sedang dalam perjalanan jauh ya, bisa disebut kita sebagai musafir begitu Ustaz. Ketika dalam perjalanan jauh ya, kemudian ada salah satu anggota keluarga kita yang memang itu tidak menjamak sholat. Jadi memang setiap 5 waktu harus berhenti ke masjid Ustaz. Kemudian belum lagi melaksanakan ibadah sholat sunnah ketika sholat wajib itu mesti dilaksanakan, sedangkan perjalanan masih jauh. Nah, apakah ini juga salah satu hal yang berlebihan dalam beragama, terkhusus ketika sholat?
0: Ya. Terima kasih ya, Bu ya, atas pertanyaannya. Jadi pada saat kita beragama, tentunya ada keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, contohnya apa? Pada saat kita musafir, diberikan keringanan rukhsah ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjamak salat. Kenapa Allah memberikan keringanan kepada musafir pada saat melaksanakan ibadah salat untuk bisa dijamak, baik itu jamak takdim atau jamak takdim qasar atau jamak takhir qasar ya, meringkas sholat atau mengurangi rokat sholat ya, salah satunya adalah karena kita dalam perjalanan itu mengejar waktu ya, seperti Ibu ungkapkan tadi ya. Jadi pada saat kita dalam perjalanan kan mengejar waktu nih, karena ada kebutuhan, contoh pada saat ada keluarga kita yang sakit, ada kebutuhan yang lain, kebutuhan keluarga, sehingga kita butuh waktu cepat ini dalam perjalanan. Makanya kita diberikan keringanan. Atau salah satunya, kalau kita dalam perjalanan, tentunya kita sulit untuk mencari tempat untuk bisa beribadah atau mencari tempat untuk beristirahat ya. Nggak mungkin setiap saat berhenti, berhenti, berhenti, sehingga waktu kita habis. Ya, jadi diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat diberikan keringanan tersebut, ada orang yang mau mengambil keringanan tersebut diberikan Allah. Ya. Setiap masuk waktu sholat di jamaknya, contoh masuk waktu sholat zuhur di jamaknya, jamak takdim qasar dia dengan sholat asar, dua rakaat zuhur, dua rakaat asar. Sehingga pada saat nanti waktu asar dia tidak berhenti lagi, lanjut perjalanan. Kan tetapi ada sebagian orang ya, yang tidak mau mengambil kesempatan tersebut. Jadi setiap sholat dia berhenti, setiap sholat berhenti. Sehingga mengganggu kenyamanan orang lain. Ya, mengganggu kenyamanan orang lain. Artinya apa? Dalam perjalanan tersebut kan tidak hanya dia yang memiliki kebutuhan. Ya. Atau kita dalam satu mobil seumpamanya, ada 10 orang. Ya. Dari 10 orang tersebut, 8 orang mau mengambil kesempatan keringanan tersebut, sedangkan yang 2 orang nggak mau, sehingga mengganggu kenyamanan yang lain. Ini tidak boleh kita lakukan ya, karena sholat yang kita lakukan dengan menjamak tersebut pun sah dan dibolehkan dalam agama ya, apabila kita tidak mengambil kesempatan tersebut sehingga mengganggu kenyamanan yang lain seperti yang Ibu ungkapkan tadi, sehingga yang lain kan terganggu, apalagi setelah sholat dia melakukan lagi ibadah sholat sunat dengan santainya ya kan, padahal kita butuh waktu cepat ya. Alhamdulillah. Jadi kita dalam beragama ya Bu ya, apakah ini disebut berlebih-lebihan dalam beragama? Ya tergantung penilaian kita ya kan Bu, atau tergantung niat orang tersebut ya. Jadi pada saat kita beragama juga harus memikirkan kemaslahatan orang lain. Kalau ada keringanan-keringanan yang sudah diberikan Allah kepada kita sebagai musafir seumpamanya, diberikan keringanan untuk bisa menjamak sholat. Karena Rasulullah saja pada saat menjadi musafir menjamak sholat. Apalagi sekelas kita ya, bukan Rasulullah, bukan Nabi. Ya, masa kita nggak mau mengambil keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita beragama, marilah kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, kita pikirkan juga kemaslahatan orang lain, sehingga orang lain tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Ya, karena bisa jadi nanti maksud kita niatnya bagus, tapi kena orang lain menganggapnya terganggu, kita bisa menjadi zolim kepada orang lain. Zolim artinya apa? Mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Harusnya waktu orang lain bisa cepat sampai ke tempat tujuan, karena kepentingan kita orang lain terganggu. Ya Allah alam bisawab.
1: Ya baik Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat menyampaikan kesimpulan sekaligus doa penutup untuk kajian kita hari ini Ustadz.
0: Ya, terima kasih ya Mbak Tami ya. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Dalam kita beragama dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, agama Islam ini sudah sempurna. Ya. Apa yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan apa yang sudah diajarkan Rasulullah kepada kita, itulah yang kita lakukan. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah meninggalkan dua perkara, taraktu fikum amroini lan tadillu mata maksaktum bihima. Kitabullah wa sunnat rasulih. Jadi dua perkara yang kutinggalkan kata Rasulullah, kalau kalian mengikutinya dalam kehidupan kalian sesat selama-lamanya. Apa itu kata Rasulullah? Kitabullah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Maka insyaallah pada saat seseorang melakukan sesuai dengan Al-Qur'an dan melakukan sesuai dengan dicontohkan Rasulullah, maka insyaallah dia adalah termasuk orang yang sempurna dalam menjalankan agama, tidak berlebih lebihan ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pertemuan kita dengan kita merendahkan diri kita, berharap agar doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa suami, istri dan anak-anak kami ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, selalulah beri petunjuk kepada kami ya Allah. Selalu beri perlindungan-Mu kepada kami ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang koridor ya Allah ya Rahman ya Rahim, agar kami tidak berlebih-lebihan dalam beragama ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Malik Sudiro yang sudah berkenan meluangkan waktunya di kajian Mutiara pagi hari ini untuk menyampaikan tausiah seputar tidak boleh berlebihan dalam beragama. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Semoga Ustadz sehat-sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar ya, yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Pastikan tetap bersama kami di Medan.

0: kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Kita ini harus berjuang bersama. Kami bukan hebat, kami punya kelemahan. Yang menyempurnakan adalah bapak-bapak semua, mahasiswa, para dosen. Itulah yang bisa menyempurnakan kegiatan kerja kita.
2: Ya, ada 10 orang juru parkir yang kedapatan melakukan penitipan dengan tidak memiliki legalitas berupa surat atau kartu tanda parkir.
0: Sari Berita. Menteri Pertanian mengajak perguruan tinggi bersinergi dan kolaborasi memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Gelar operasi penyakit masyarakat Satreskrim Polres Asahan mengamankan 10 orang diduga juru parkir liar. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Desi Utami. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan sinergi tersebut perlu terus dibangun guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Laporan disampaikan Rehan Putri.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda menuju swasembada pangan di Auditorium Universitas Sumatera Utara Rabu 15 Juli 2026. Dalam pemaparannya, Amran menjelaskan pemerintah berhasil mempercepat target swasembada pangan dari semula ditargetkan tercapai dalam 4 tahun menjadi 1 tahun. Menurutnya, percepatan tersebut bertujuan menciptakan kemandirian pangan sehingga Indonesia tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Amran menilai keberhasilan tersebut perlu didukung melalui inovasi dan riset dari perguruan tinggi untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Karena itu, ia mengajak mahasiswa dan akademisi berkolaborasi dengan pemerintah untuk menghasilkan berbagai inovasi yang dapat memperkuat swasembada pangan secara berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Kementerian Pertanian juga menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Universitas Sumatera Utara sebagai langkah memperkuat kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan pertanian, termasuk riset komoditas kedelai.
1: Sesuai dengan Perpres yang terbit nomor 125 tahun 2022, itu sudah swasembada. Beras tidak impor lagi, beras medium tidak impor, bahkan kita ekspor. Kemudian 8 komoditas sudah swasembada dan ekspor. Nah, ini kami jelaskan tadi, alhamdulillah mereka paham dan kita kolaborasi ke depan. Khusus tadi sudah tanda tangan MOU, khususnya kedelai dan produk lainnya nanti Pak Rektor Gambir kita tindak lanjut. Kita ini harus berjuang bersama. Kami bukan hebat, kami punya kelemahan. Yang menyempurnakan adalah bapak-bapak semua, mahasiswa, para dosen. Itulah yang bisa menyempurnakan kegiatan kerja kita.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Murianto Amin menilai kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mempercepat lahirnya inovasi di sektor pertanian. Ia mencontohkan riset kedelai yang tengah dikembangkan peneliti USU sebagai salah satu bentuk kontribusi kampus dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Murianto mengatakan, penandatanganan MOU dengan Kementerian Pertanian membuka peluang percepatan hilirisasi hasil riset kampus agar dapat segera diterapkan di lapangan.
4: Ada upaya dari pemerintah untuk mengajak dunia kampus agar lebih inovatif karena tantangan-tantangan itu sebagai contoh misalnya riset dan kemudian ada produk-produk organisasi lain yang harus kita bantu dengan cara kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta. Nah, ini yang menjadi penting. Yang jadi penting lagi adalah pada saat yang sama Pak Menteri langsung sudah bisa membuka pintu secara langsung antara perguruan tinggi dengan pemerintah untuk bisa tantangan MOU untuk tadi yang komoditi-komoditi yang diperlukan.
3: Lebih lanjut, Murianto berharap kerjasama tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memaksimalkan penyerapan gabah kering dari petani di wilayah kerjanya guna memperkuat cadangan pangan. Dari periode Januari hingga Juli, serapan gabah petani telah mencapai 50% dari target tahun ini. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan penyerapan gabah kering dari petani di wilayah kerjanya berjalan sesuai target yang ditetapkan sebagai upaya memperkuat cadangan pangan dan menjaga stabilitas harga di pasar. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara mencatat serapan gabah petani di Sumatera Utara periode Januari hingga Juli 34 ribu ton gabah atau 17 ribu ton setara beras. Menurut Budi, serapan gabah petani tersebut sudah mencapai 50% dari target tahun ini sebesar 35 ribu ton setara beras atau 70 ribu ton gabah. Budi Cahyanto pun optimis penyerapan gabah dari petani akan terus meningkat seiring meluasnya masa panen di berbagai daerah di Sumatera Utara.
6: Kurang lebih 17 ribu setara beras atau kurang lebih 34 ribu ton gabah. Dan ini dari Januari sampai dengan hari ini ya. Dan untuk targetnya sendiri itu 35 ribu ton setara beras atau kurang lebih 70 ribu ton gabah kering panen. Dan ini kan baru separuh perjalanan.
5: Lebih lanjut, pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara, Budi Cahyanto itu juga menjelaskan, untuk optimalisasi penyerapan, pihaknya terus memperkuat kerjasama dengan gabungan kelompok tani atau gapok tani, pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lain. Gabah hasil serapan tersebut menjadi bagian dari cadangan pangan pemerintah untuk memenuhi berbagai penugasan, program stabilitas pasokan dan harga pangan, SPHP, penyaluran bantuan pangan, serta kebutuhan penanganan bencana. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Paviliun Kabupaten Deli Serdang di Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2026 menghadirkan beragam produk unggulan UMKM, mulai dari kuliner, kopi hingga wastra khas daerah. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
7: Khusus di sini yang paling best seller.
8: Paviliun Kabupaten Deli Serdang di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU 2026 menghadirkan beragam produk unggulan UMKM mulai dari kuliner, kopi hingga wastra khas daerah. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan adalah produk olahan lokal yang dapat dicicipi langsung oleh pengunjung. Pemandu Paviliun Deli Serdang, Lisa Maulida, mengatakan sejumlah produk unggulan yang dipamerkan yaitu kerupuk kulit ikan nila, kerupuk cumi, keripik sukun ketumbar, teh serai celup, kopi arabika, hingga beras merah khas Deli Serdang. Ia mengatakan keripik sukun ketumbar dan kerupuk kulit ikan nila menjadi produk yang paling diminati pengunjung karena memiliki cita rasa khas.
7: Khusus di sini yang paling best seller itu dia ada yang namanya sukun ketumbar. Nah ini rasanya benar-benar rasa sukun, kita tahu gimana gorengan sukun, ditambah lagi rempah-rempah ketumbar. Itu memang paket komplit banget, rasanya renyah, gurih, sedap, mantap. Selanjutnya yang paling best seller itu ada kerupuk kulit ikan nila. Hampir sama dengan ikan patin, hanya saja di sini beda jenis ikan dan rasanya itu lebih renyah dan juga lebih gurih. Bagi kamu juga yang suka teh-tehan, kita juga tersedia di Paviliun Kabupaten Deli Serdang, itu ada teh serai celup. Ini sekilas dari Disperindak.
8: Selain produk kuliner UMKM, Lisa mengatakan paviliun ini juga menampilkan berbagai karya wastra Deli Serdang seperti batik tulis sanggar seni pendopo dan tenun bermotif khas Mekarsi yang merupakan perpaduan budaya Melayu, Karo, dan Simalungun. Lisa mengatakan pengunjung juga dapat melihat langsung alat tenun tradisional yang digunakan para perajin serta beragam produk turunannya seperti tas, sepatu, hingga aksesoris buatan tangan. Di lantai 2, Lisa mengatakan Paviliun Deli Serdang turut menghadirkan minimal pelayanan publik yang menyediakan berbagai layanan pemerintahan bagi masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: Ini sekilas dari Disperindak.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Rokmin Dahuri menyebut Tapanuli Tengah memiliki potensi ekonomi biru. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
9: Anggota Komisi 4 DPR RI Rokmin Dahuri menyebut Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi blue economy atau ekonomi biru. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2004 itu juga mengatakan potensi alam Tapanuli Tengah bisa diandalkan menjadi poros ekonomi baru.
10: Jadi saya betul sharing mengenai blue economy, potensinya di Tapanuli Tengah sangat raksasa ya, karena panjang garis pantainya 4 kali lipat panjang garis pantai Kabupaten Cirebon di mana saya lahir, di sini 200 km ya. Dan tadi saya sarankan kita fokus untuk 3-5 tahun ke depan, saya sudah menyampaikan ke Bupati untuk dua ekonomi fokus di 3 sektor aja, yaitu sektor perikanan budidaya laut atau mariculture di 3 komoditas, yaitu lobster, faname, dan rumput laut. Kemudian di industri perikanan tangkapnya dibarengi dengan industri hilir, harus ada pabrik-pabrik pengolahan ikan Pak Bupati yang ramah lingkungan dan produk yang kompetitif. Dan ketiga adalah di sektor pariwisata bahari atau marine tourism, karena by nature di sini indah sekali ya, tinggal memoles ya dengan amenities ya, dengan destinasi wisatanya dibuat seperti Maldives, Bupati gitu ya, lalu accessibility ya dan konektivitas. Jadi mudah-mudahan untuk Tapanuli Tengah menjadi maju dan sejahtera.
9: Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar mengejar target pertumbuhan ekonomi yang konkret. Ia menyarankan pemerintah daerah memfokuskan strategi pembangunan pada 3 sektor utama dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pertama, sektor perikanan budidaya laut berfokus pada pengembangan 3 komoditas bernilai jual tinggi, yaitu lobster, udang, faname, dan rumput laut. Hilirisasi industri perikanan tangkap, kegiatan penangkapan ikan di laut harus diimbangi dengan kehadiran industri hilir melalui pembangunan pabrik-pabrik pengelolaan ikan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk kompetitif di pasar global. Pariwisata bahari kelas dunia yang memanfaatkan landscape alam Tapanuli Tengah yang sudah indah secara alami. Sektor ini tinggal memerlukan polesan pada aspek fasilitas penunjang agar berkelas seperti Maladewa, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Abdul Jalil melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Satreskrim Polres Asahan mengamankan 10 orang yang diduga sebagai juru parkir liar di wilayah Kota Kisaran pada operasi penyakit masyarakat pekat. Operasi ini dilakukan untuk mengantisipasi premanisme dan pungutan liar yang meresahkan masyarakat. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
12: Unit Jatandra Satreskrim Polres Asahan mengamankan 10 juru parkir liar dan 2 paoga dalam pelaksanaan operasi Pekat Toba 2026 di kawasan Kota Kisaran Kabupaten Asahan pada Selasa 14 Juli 2026 sore. Operasi Pekat Toba 2026 menyasar 4 jenis penyakit masyarakat, yakni premanisme, perjudian, minuman keras, dan pornografi. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan penertiban di sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Cokro Minoto, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. PJ Kanit Jatandra Satreskrim Polres Asahan, Ibda Sidona Baban mengatakan, sebanyak 10 jukir liar dan 2 paoga diamankan untuk didata dan dimintai keterangan serta dilakukan pembinaan. Ia juga berpesan agar petugas jukir yang diamankan harus melengkapi seragam dan karcis.
2: Ya, ada 10 orang juru parkir yang kedapatan melakukan pengutipan dengan tidak memiliki legalitas berupa surat atau kartu tanda parkir, dan juga seperti Pak Ogah yang melakukan pengutipan untuk melakukan persimpangan.
12: Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian besar jukir liar mengaku bekerja atas inisiatif sendiri. Uang hasil pungutan parkir tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Seluruh parkir liar dan Pak Ogah yang diamankan kemudian dibawa Kapolres Asahan untuk menjalani pembinaan. Polisi juga memberikan peringatan agar mereka tidak kembali beroperasi tanpa kelengkapan administrasi dan atribut resmi. Usai menjalani pemeriksaan dan pembinaan, seluruh jukir liar dan paoga tersebut dipulangkan. Polres Asahan menegaskan akan terus melakukan penertiban selama pelaksanaan Operasi Toba 2026 guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sekaligus menekan praktik premanisme dan pungutan liar di wilayah hukumnya. Dari Kabupaten Asahan, Hendra Saputra melaporkan.
0: Pengisian BBM melalui POM ini menjadi pilihan masyarakat di tengah tambahnya terjadinya antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Medan. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
13: 11 lewat udah habis, sejam aja. Untuk harganya kita di 11.000 per liter, Pak.
14: Pengisian BBM melalui POM Mini Digital menjadi pilihan masyarakat di tengah-tengah terjadinya antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Medan. Pengisian minyak melalui POM Mini sangat diminati masyarakat sehingga bensin terjual lebih laris dan cepat habis. Larisnya pengisian BBM melalui POM Mini ini turut dirasakan seorang pedagang POM Mini, Aris. Ia berdagang berlokasi di Jalan Besar Tembung Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Aris, Rabu 16 Juli 2026 mengatakan bahwa bensin yang dijualnya tidak bertahan lama. Beberapa jam kedepannya dipasarkan sudah langsung habis terjual.
15: Jadi lebih cepat habis lah ya, Bang?
13: Iya, betul, Bang. Lebih cepat habis, Bang, kalau di sini. Kayak tadi kan saya buka tadi jam 9. Jam 9 masih kosong, jam 10 masuk, jam 11 lewat udah habis. Sejam aja. Untuk harganya kita di 11.000 per liter, Bang. Balik nggak balik aja kita sama SPBU, Bang. Ambil untung sedikit aja kita.
14: Pada saat itu bahwa dagangannya tersebut laris lebih cepat dengan waktu sekitar 1 jam. Langsung kandas terjual kepada masyarakat karena masyarakat langsung berdatangan membelinya.
13: Nah, itu udah mulai ramai ngisi dan nanti itu nggak bakal lama bensin kita. Stoknya kan nggak banyak juga kan. Lebih cepat habis, Bang, kalau di sini.
14: Aris menambahkan meskipun di tengah situasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, ia tetap menjualnya kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan tipis. Per liternya dijualnya seharga sekitar 11 ribuan, yang terjual di saat itu sekitar 80 liter. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
16: Kita dari Komisi 10 yang berusaha terus untuk memperjuangkannya, apapun ceritanya, karena menyangkut guru tenaga pengajar.
17: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci mendongkrak kualitas pendidikan di Nias Utara. Salah satu instrumen utama adalah melalui penggajian dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menanggapi hasil diskusi Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Sabam menjelaskan saat ini seluruh pembayaran penggajian untuk guru sudah menggunakan sistem transfer anggaran langsung, artinya dana langsung ditransfer ke rekening guru. Menurut Sabam, saat berkunjung di Kabupaten Nias Utara menyampaikan, jika guru mengajar dengan baik dan murid menerima pelajaran dengan baik pula, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nias Utara. Komisi 10 juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di Nias Utara yang belum masuk ke dalam kuota P3K paruh waktu. Permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri. Salah satu kendala utama adalah distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, termasuk formulasi skema penanganannya.
16: Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan jempol.
18: Di Nias Utara ini masih banyak honorer ini, Pak, yang belum masuk P3K paruh waktu. Bagaimana solusinya, Pak?
16: Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya tidak merata, termasuk juga di dalamnya guru-guru honorer. Bagaimana namanya skema yang harus kita kerjakan?
17: Terkait usulan pengalihan status dari P3K menjadi PNS, Sabam menyebut hal tersebut masih dalam tahap diskusi intensif di Komisi 10 bersama komisi mitra lainnya. Komisi 10 DPR RI berharap kebijakan yang sedang dirumuskan dapat menjawab persoalan guru di daerah, khususnya di wilayah 3T, termasuk di Kabupaten Nias Utara. Munieli Harefa melaporkan.
0: Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Profesor Zulhaida Lubis, menilai program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi sarana edukasi gizi bagi orang tua untuk membantu mencegah penyakit obesitas pada anak. Laporan disampaikan Andreas Purba.
19: Komposisi makanan yang ada di piring itu justru menggambarkan kondisi seimbang.
20: Program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya orang tua. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Profesor Zulhaida Lubis, menyebut program MBG dapat memberikan contoh penyajian makanan dengan komposisi gizi seimbang yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya masih banyak orang tua yang lebih mengutamakan rasa kenyang dibandingkan keseimbangan gizi pada makanan anak. Ia menyebut program MBG dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menu yang mengandung nutrisi yang cukup, sehingga diharapkan turut mencegah penyakit obesitas pada anak.
19: Komposisi makanan yang ada di piring itu justru menggambarkan kondisi seimbang. Yang selama ini terjadi kan pemicu obesitas itu karena terjadi ketidakseimbangan. Jadi makanan anak-anak yang tidak diperdulikan, yang penting dia kenyang, apalagi yang makanan-makanan yang dipilihnya adalah tinggi gula, tinggi protein, rendah serat. Nah itu sebenarnya yang terjadi selama ini. Jadi dengan program MBG menjadi salah satu contoh. Jadi sebenarnya proses edukasi juga di satu sisi ke masyarakat.
20: Lebih lanjut, Zulhaida juga menekankan pentingnya membiasakan anak melakukan aktivitas fisik secara rutin sebagai pendamping pola makan bergizi seimbang. Menurutnya, kombinasi antara asupan makanan yang sehat dan aktivitas fisik yang cukup dapat membantu mencegah penyakit obesitas serta menjaga kesehatan anak sejak dini. Andreas Purba melaporkan.
0: Dengar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya di Kamis pagi hari ini, 16 Juli 2026 ya. Hari ini semuanya masih semangat ya, ataupun mungkin masih belum move on dari kegagalan pertandingan Piala Dunia semifinal antara Argentina melawan Inggris ya, di mana Argentina ini mengalahkan Inggris pendengar ya. Tapi mudah-mudahan aja di final nanti ya, untuk tim favorit Anda ini bisa melaju dan menjadi pemenangnya untuk juara dunia tahun ini. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan jangan lupa untuk persiapan Anda yang akan dibawa untuk bekerja ya, ataupun yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini ya, yang mau sekolah, ke kampus dan lain sebagainya pendengar. Kita masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial di pagi hari ini. Kami juga akan update informasi cuaca sesaat lagi bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di Medan pagi ini, pendengar, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Mbak Utami yang akan menyampaikan laporannya. Selamat pagi Mbak Utami.
4: Iya, selamat pagi.
3: Ya, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
4: Baik, terima kasih Tami Studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Utami Alhria, perakiran BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2006 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari, perkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan hingga sedang yang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Kota Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, perkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Kota Medan, Sergi, Deli Serdang, Hasahan, Batubara, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Karo, Simalungun, Tapteng, Taput, Madinah, Labusel, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan yang terjadi hampir sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Langkat, Tapteng, Sibolga, Madinah, Tapsel, Palas, Paluta, Labusel, Labuhan Batu, Labura, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 96%. Angin bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan 2 sampai 15 km/jam. Sedangkan untuk titik panas Sumatera Utara, dari pantauan tanggal 14 Juli 2006 terdapat 30 titik panas yang mana tersebar ke Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Madinah, Papak Barat, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Taput, dan Toba. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
3: Ya baik, terima kasih Mbak Utami, prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini. Kami juga akan update sesaat lagi pendengar informasi harga kebutuhan pokok bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bu, pagi pendengar semua.
0: Kabar baik pagi ini Pak Gun?
1: Ya baik, Alhamdulillah ya.
0: Ya baik, silakan Pak Gun untuk informasi harga kebutuhan pokok hari ini.
1: Iya, jadi kalau kita lihat ya, beberapa kebutuhan pokok kita pada perdagangan pagi ini itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di beberapa di antaranya adalah terjadi penurunan yang cukup tajam pada harga cabai rawit ya, yang sebelumnya itu berkisaran di kisaran angka 65 hingga 70 atau 80 bahkan ya, sempat terjadi di beberapa daerah, tetapi pagi hari ini kita sudah melihat sudah di kisaran angka 60 hingga 70.000 rupiah per kilogram, walaupun di beberapa wilayah ya, bahkan di angka 58 ya, 58 hingga 70.000 rupiah per kilogram, walaupun di beberapa pedagang itu masih ada yang menjual di kisaran angka 73.000 rupiah per kilogramnya. Namun gambaran ini menunjukkan bahwasanya harga cabai rawit mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan saya pikir penurunan ini akan terus berlanjut dengan peningkatan suplai ya, yang kita harapkan seperti itu, dan ditambah dengan penurunan harga cabai komoditas cabai yang lainnya. Sementara itu kalau kita lihat ya, selain cabai rawit, cabai merah juga turun dalam ini ya, sekitar Rp5.000 per kilogram, di kisaran angka 25 hingga 28 atau Rp30.000 per kilo. Nah ini kalau kita lihat penurunannya lebih dipengaruhi oleh faktor di mana memang ada beberapa masalah yang cukup serius di kalangan petani ya, di mana memang supply itu mengalami peningkatan. Minggu ini kita akan mulai mendapatkan pasokan yang melimpah dari wilayah Batubara ya, di mana banyak petani di sana yang sudah mulai memasuki musim panen. Nah ini yang perlu diperhatikan pemerintah, dan ini yang sangat mengkhawatirkan ya, karena memang pada dasarnya harga cabai merah ini berpeluang untuk mengalami tekanan jika seandainya demand atau permintaan dari luar wilayah Sumatera Utara itu tidak memperbaiki keadaannya, tidak memperbaiki kondisi harganya. Takutnya nanti demand-nya rendah, supply-nya banyak, itu yang perlu dikhawatirkan. Sehingga memang di sini perlu nih kerjasama antar daerah untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan peningkatan pasokan, yang saya pikir cabai yang murah ini bisa didistribusikan ke wilayah di Indonesia yang harga cabainya jauh lebih mahal. Misal kemudian ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka Rp24.000 per kilo atau masih relatif stabil. Cabai caplak turun ya di kisaran angka Rp60.000 per kilogram. Cabai caplaknya stabil di kisaran angka Rp60.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga bawang putih di kisaran angka Rp31.000 per kilo. Bawang putih Rp30.000 per kilo atau turun dibandingkan dengan posisi perdagangan sebelumnya Rp31.000 per kilogram. Bawang merah berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Rp28.000 per kilo, atau mengalami penurunan dari posisi sebelumnya sekitar Rp30.000 per kilogram. Nah, ini bawang merah banyak ragamnya, tetapi memang trennya pada perdagangan hari ini turun sekitar Rp2.000 per kilogram ya. Jadi gambaran yang saya sampaikan itu hanya salah satu contoh, tapi memang tren secara keseluruhan itu mengalami penurunan. Selanjutnya ada harga daging ayam di sini naik lagi ya, menjadi Rp34.000 per kilo. Jadi kenaikannya sudah, kalau saya hitung dari akhir pekan kemarin, dari hari Jumat ke hari ini tuh sudah naik sekitar Rp4.000 per kilogram. Jadi kenaikannya seperti yang kita sebutkan sebelumnya, demand dari untuk MBG ini menjadi salah satu pemicu kenaikan harga daging ayam ya. Nah ini sudah cukup signifikan, kalau kita hitung rata-ratanya mungkin bahkan sudah naik lebih dari 20% ya, kalau kita lihat dari kenaikan dari posisi terendah yang sempat terjadi pada masa liburan anak sekolah kemarin. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih ya dalam tren naik juga, tapi dalam rentang 1.600 hingga 2.100 atau 2.200 rupiah per butir. Disitu kemudian daging sapi yang bergerak di kisaran angka 145 hingga 160.000 rupiah per kilogramnya. Ya memang daging sapinya terus masih stabil ya, walaupun memang kemarin kita melihat mata uang rupiah terus melemah ya, masih di kisaran atas 18.000 per US dollar, yang saya pikir ini nantinya akan sangat berpeluang ya meningkatkan biaya logistik. Ya, meningkatkan biaya sapi bakalan, dan dikhawatirkan bisa memicu kenaikan harga yang besar pada level pedagang. Menyusul kemudian ada harga beras yang bergerak naik ya, saat ini di level petani sudah Rp14.300 hingga Rp15.000 per kilogram. Artinya memang di level kilang, itu sudah mengalami kenaikan ya. dan harga beras di level konsumen itu sudah naik di beberapa pasar tradisional, dan saya pikir kenaikannya masih belum mencerminkan kondisi di mana penyesuaian harga dari kilang itu belum sepenuhnya tercermin dari kenaikan harga di level konsumen. Muncul kemudian ada harga minyak goreng curah yang berada di sana 19 hingga Rp21.000 per kilo. Harga minyak, harga gula pasir berada di sana 18 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo atau masih sama ya dibandingkan dengan sebelumnya. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram. Ini juga masih relatif sama. Udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Ini juga berada sama. Ikan gembung berada di kisaran angka Rp45.000 per kilogramnya atau masih bergerak stabil ya. Kalau untuk komoditas ikan-ikan segar ya dari laut ini masih relatif stabil, tidak banyak mengalami perubahan. Selanjutnya ada harga buncis yang masih sama di kisaran angka Rp12.000 per kilo. Ya, ini relatif stabil. Wortel di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Ini juga masih stabil. Kentang berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Ini juga masih stabil. Kol Rp8.000 per kilogram. Ini juga masih stabil. Daun sopre berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram, turun ya dari posisi kemarin yang sempat berada di kisaran angka Rp32.000 per kilogramnya. Disusul kemudian ada harga tomat yang masih berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Dari gambaran secara keseluruhan ini kita masih pemerintah harus bertindak cepat ya untuk mengatasi masalah tekanan harga cabai yang masih berlarut-larut sampai hari ini. Ya, ini potensi penurunannya cukup signifikan ditambah dengan biaya pokok produksinya yang mengalami peningkatan ya seiring dengan perang Amerika Serikat dengan Iran yang sebelumnya mendorong kenaikan harga plastik, mendorong kenaikan biaya pupuk, harga pupuk, mendorong kenaikan harga pestisida maupun herbisida. Ini mengakibatkan harga pokok penjualan itu akan mengalami peningkatan, harga pokok produksinya pasti sudah alami kenaikan. Nah, ini yang tidak sejalan dengan realisasi harga cabai yang pada pagi hari ini itu justru cenderung turun. Karena memang kalau misalkan harga cabai merah berada di kisaran angka 25, ini sebenarnya masih jauh ya dari harapan petani, di mana seharusnya di level konsumen itu berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Jadi petani sangat berpeluang untuk tidak mendapatkan keuntungan jika harga cabai berada di level yang sekarang ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini.
0: Ya. Baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun.
1: Selamat pagi.
0: Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini pendengar ya, dan kita akan jelang pukul 7 sesaat lagi akan kita ikuti warta berita bersama Pro3 RRI.

0: Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.
1: Kutunggu dirimu sayang, hati ini tak akan.
2: Rekan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya.